0: terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
1: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
2: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
4: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
3: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
6: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Itali. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Itali pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
7: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, tapi kita mengikuti saja.
8: Makan kari Gajah Mada Pak ya?
7: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Ya.
9: Perbaikan berapa?
7: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
6: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
10: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
11: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
10: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
11: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
12: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar untuk minyak diesel.
13: Produksinya, maksudnya apa nih,
14: produksinya?
13: Pak?
14: Apa produksinya?
13: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDU, Cilegon Seloyan.
14: Berapa banyak?
13: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
11: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
15: To celebrate the launch of the Indonesian Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
16: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
17: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
16: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas tanpa perlu mencari popularitas semata.
18: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
16: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
20: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
14: Tapi ya boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
20: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
21: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
22: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena ini sudah berintah pimpinan kami Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBH masing-masing, itu setiap saat kami selalu berkenan akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
23: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan
21: pulang. Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bayu menghundurkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries, langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih

0: jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Yap, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Yah, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Curhat Bu Siska.
3: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
0: Pro 1.

Selamat pagi kembali pendengar ya, untuk Anda yang masih tetap setia bersama Pro 1 di kesempatan pagi hari ini ya. Kita lanjutkan untuk Manado Pagi dengan serangkaian kidung-kidung rohani spesial untuk menemani dan menyapa Anda umat Kristiani dimanapun berada. Ya, dan sebagai informasi, jam 9 pagi ini kami akan siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Sentrum Jalan Sarapung, Manado ya. Oke, pastikan Anda yang mungkin tidak sempat ke gereja bisa beribadah ya bersama Pro 1 pagi hari ini. Kami akan siarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: Ya baik pendengar umat Kristiani dimanapun berada, selanjutnya kami segera siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi ini dari Gereja Gemim Sentrum Manado.
1: Selamat datang bagi kita semua dan selamat beribadah. Sebelum kita mulaikan ibadah pada saat ini, mari kita dengarkan warta jemaat, jadwal ibadah. Ibadah Minggu ketiga, hari Minggu 21 Juni 2026, jam 9 pagi saat ini, yang akan menjadi Kadim Pendeta Carla Pohayomonium STH, dan untuk jam 6 sore, Kadim Pendeta Esther Longdong Karinda MTH. Ibadah Minggu keempat, hari Minggu 28 Juni 2026, jam 6 pagi Kadim Pendeta Esther Longdong Karinda MTH, jam 9 pagi Kadim Pendeta Helen Tampemawa STH, jam 6 sore juga ibadah KPI Kadim Pendeta Dr. Alfred Sdaleno STH MPDK. Jadwal ibadah kategorial. Ibadah pria kombapa pada hari Jumat 26 Juni jam 7:30 malam, tempat di pria kombapa kolom 2 dan kadim dari pria kombapa kolom 1. Wanita kom ibu pada hari Jumat 26 Juni jam 5 sore, tempat di wanita kom ibu kolom 1 dan kadim dari wanita kom ibu kolom 10. Pemuda setiap hari Sabtu jam 5 sore, tempat di aula 1. Remaja setiap hari Jumat jam 5:30 sore, tempat aula 1. Simulasi dan persiapan mengajar guru sekolah minggu pada hari Rabu 24 Juni jam 6 sore, tempat Enci Helen Heli Yokum dan pengajar Enci Olivia Pereira, Penatua Megal Rondonuo dan Enci Yuana B. Anak sekolah minggu pada hari Minggu 28 Juni jam 9 pagi, tempat di aula 1. Pengajar Encik Cecilia Ora, Encik Nova Kuron, Encik Jessica Rumondor. Lansia pada hari Kamis 25 Juni jam 10 pagi, tempat gedung gereja, dan Kadim Ibu Hanafi Kasunso SPD. Badan Pekerja Majelis Jumat Gemim Sentrum Manado menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh memberikan sampul syukur bagi pelayanan gereja Tuhan, baik dalam bentuk persepuluhan, sampul syukur hari ulang tahun kelahiran, syukur hari ulang tahun pernikahan, dan syukur lainnya. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Disampaikan dengan penuh kasih bahwa persembahan di ibadah ini hanya satu kali jalan dengan tiga kotak. Kotak persembahan ibadah dan kotak sampul syukur di kiri dan kanan, serta kotak persembahan khusus untuk pembangunan guest house berada di tengah. Jemaat juga bisa memberikan persembahan lewat kiris yang telah tersedia di tempat duduk. Kami juga mengingatkan kepada jemaat yang akan membawa PBTK, persembahan bulanan tetap keluarga, kiranya dapat disalurkan melalui diaken yang ada di kolom masing-masing. Dan sebagai himbauan, mohon untuk tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam ruangan maupun di halaman gereja. Terima kasih. Demikian warta jemaat, hormat kami BPMJ Gemim Sentrum Manado. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam ibadah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari laut. Mari kita berdiri. Dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi indahnya saat yang terakhir.

kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing dalam kitab Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu dan perjanjian damai sejahteraku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau.

Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah, Bapa semesta alam, yang maha kuasa dan maha mulia, maha kaya. Kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan lagi kami kesempatan untuk membawa tubuh kami dalam satu persekutuan iman di dalam rumah-Mu yang kudus. Terlalu banyak berkat melimpah ruah yang kami alami dan kami miliki di sepanjang minggu yang berjalan yang telah kami lalui. Tapi juga kami sadar bahwa seringkali kami tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan berkat Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan ini. Karena itu ya Bapa, kami pun saat ini bergejolak dengan hati kami masing-masing. Kami terus bertanya, apakah kami masih setia kepada Tuhan? Ataukah kami justru berpaling dalam kehidupan bersama dengan Tuhan? Oleh karena kesibukan-kesibukan yang kami miliki, dan oleh karena keegoisan serta kesombongan dan keangkuhan kehidupan kami. Sehingga kami terus merancangkan kejahatan dan dosa dalam hidup ini. Membuat orang lain menderita, merana, sakit hati oleh karena ulah dan sikap tingkah laku kami. Bahkan kami suka mencemooh orang lain. Kami suka menghina. Dan kami pun seringkali berada dalam keadaan yang tidak mampu membendung segala hasrat keinginan kami dicurahkan bagi orang lain supaya mereka mengalami ketidaknyamanan oleh karena sikap tingkah laku ulah yang kami berikan. Kami bermohon ampunilah kami ya Bapa, dan berikanlah kami semua kesempatan untuk menyadari kejahatan dan dosa yang selalu kami buat di hadapan Tuhan berulang-ulang kali dalam perjalanan kehidupan ini. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Sang Penebus dosa, kami bermohon pengampunan dosa dari Tuhan Allah.

Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan beralih pada pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Ini berarti pelayanan baptisan yang ditujukan kepada segala bangsa berlaku bagi keluarga dan seisi rumah, meliputi anak-anak dan orang dewasa. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Kuatkan dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 serta Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 mengatakan, baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Dan bagi orang dewasa yang belum dibaptis, menerima pelayanan baptisan adalah merupakan pengambilan keputusan iman oleh kuasa Roh Kudus untuk menerima tanda dan meterai keselamatan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan Gereja Reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya, kita orang tua baptisan, orang dewasa, dan jemaat berikrar melayankan baptisan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam iman percaya ini, kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptis dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa Pencipta mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan anak-anak maupun orang dewasa dan mengakui kita sebagai anak-anak-Nya. Dibaptiskan dalam nama anak, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati anak-anak dan orang dewasa supaya berakar serta berdasarkan pada kasih. Di lain pihak, baptisan itu mewajibkan semua orang yang telah dan yang akan dibaptis saat ini untuk mengasihi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan segala hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, bahkan untuk melayani seorang akan yang lain dalam kasih dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menganugerahkan anak-anak dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Anak merupakan tanggung jawab kami di dalam keluarga, lebih khusus lagi untuk mengajarkan iman, percaya tentang Yesus Kristus Tuhan dalam masa-masa pertumbuhan mereka, sehingga mereka akan menjadi anak Tuhan, anak terang. Dan bersama dengan orang tua saksi baptisan, peran ini merupakan satu kewajiban iman yang harus terus-menerus diberitakan dan disampaikan. Maka Tuhan pasti akan memampukan keluarga Akai Kaleu dalam menjalankan panggilan Tuhan ini, mendidik dan membesarkan
anak terkasih mereka, Merlin Talita Rizal Kaleu, dalam kehidupan setiap harinya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, tapi juga menjadi anak yang rajin beribadah, rajin bersekutu anak Tuhan, sehingga nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan dalam perjalanan kehidupan keluarga Akai Kaleu bersama dengan orang tua saksi baptisan. Mereka akan berjalan bersama untuk saling mengingatkan, saling menumbuhkan, dan saling menjalani satu dengan yang lainnya peran masing-masing di dalam membesarkan dan mendidik anak terkasih Merlin Talita Rizal Akai Kaleu ini di dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.

nama anak yang akan dibaptis, Merlin Talita Rizal Kaleu, dan mohon berada di depan untuk nama-nama yang disebutkan beserta orang tua baptisan. Nama orang tua Olivia Kaleu dan orang tua baptisan Vince Peluakan, Novita Carolina Rares SE, Novita Kahipong, Stephen Kalalo, Priscilia Raharjo, Fernando Pertama, Novantis Sakaverus, Adriani, Ubi Hetilia Mungkau, Jane Sandala, dan didampingi pelayan khusus kolom 10.

Terus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai suatu perjanjian baru oleh Allah dengan manusia. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut, bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Kepada orang tua dan orang tua baptisan, anak yang akan dibaptis, kami bertanya, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah, kita dan jemaat selaku saksi-saksinya, bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban saudara-saudara?

0: Saudara-saudara, kita akan datang pada doa serta pembacaan Alkitab serta perenungan saat ini Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Sukacita mewarnai kehidupan kami dikala firman kembali akan diperdengarkan bagi kami umat-Mu. Firman dan kebenaran-Mu akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, agar kami tetap berada dalam koridor Allah. Kami tetap berada dalam kasih dan setia Tuhan. Dan kami pun terus membuka diri kami untuk dipakai oleh Tuhan dalam rangka memberitakan dan menyaksikan kebenaran firman-Mu dimanapun kami pergi dan berada melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang menghidupkan. Ini kami semua ya Bapa yang sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang ke-9. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tangan-Mu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makanan-Mu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari baktera itu, segala binatang di bumi. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang ku adakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara diundang semua kita berdiri. Mari bersama-sama kita mengaku iman melalui pengakuan iman Konstantinopel, dan kita akan mengucapkan itu secara bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita dengarkan puji-pujian sebelum datang pada khotbah yang sudah disiapkan.
1: Untuk puji-pujian sebelum khotbah, pertama dari jemaat kolom 13, kemudian dari Solo Joao Mewengka. Sesudah khotbah jemaat kolom 3, kolom 19, dan dari Ibu Olfa bersama rekan-rekan. Silakan puji-pujian.

Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tentunya masih mengingat banjir bandang yang menimpa Kota Manado atau Sulawesi Utara pada tahun 2014, kalau tidak salah. Bahkan ada yang menjadi korban, meninggal karena banjir bandang tersebut, serta juga tanah longsor. Hal ini menunjukkan bahwa betapa kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan bersama dengan makhluk hidup lainnya dituntut untuk menjaga dan memelihara alam ini atau dunia ini supaya kita sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya dapat tinggal dengan tentram, dapat tinggal dengan nyaman dan penuh dengan kedamaian. Sehingga ketika kita mengalami musibah, ketika kita mendengar di tempat ini ada tanah longsor, ada banjir, maka dengan sendirinya kita pun mengeluarkan ungkapan kata bahwa ini karena ulah dari kita manusia yang tidak mampu menjaga dan memelihara serta mempertahankan kekayaan alam ini melalui hutan dan juga air. Oleh karena di mana-mana orang mendirikan rumah di pinggiran sungai, bahkan laut ditambun supaya boleh dibangun rumah ataupun perhotelan, pertokoan, mal dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan keserakahan manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki dan yang tidak mau melihat ke depan regenerasi anak-anak kita, anak cucu kita yang akan tinggal di bumi ciptaan Tuhan ini supaya mereka tidak akan mengalami hal yang sama dengan apa yang kita alami sekarang ini, sehingga pemerintah menggalang supaya ada penanaman pohon di hutan lindung maupun di rumah-rumah kita supaya kita menanam, menjadikan tempat kita dapat bertahannya air melalui pohon itu dan kita tidak akan mengalami banjir bandang lagi sama seperti yang terjadi di tahun-tahun yang telah kita lewati. Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, mengatakan bahwa Allah memberkati kehidupan Nuh dan anak-anaknya. Memberkati menunjukkan bahwa Nuh adalah sosok seorang hamba Tuhan yang taat dan setia dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Allah menghukum dunia ini dengan air bah, jadi air bah itu tidak sebanding tentunya apa yang dialami oleh kita di tahun-tahun yang lalu dengan air bandang. Karena Allah sangat kecewa dengan keberadaan kehidupan manusia yang

0: yang selalu melakukan kesalahan dan dosa, sehingga Tuhan menghukum manusia dengan air bah, dan hanya selamat pada waktu itu Nuh bersama istrinya dan ketiga orang anaknya bersama ketiga anak mantunya. Jadi yang selamat pada waktu itu hanya 8 orang. Sebab Nuh di mata Tuhan adalah sosok hamba Tuhan yang setia dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga istri dan anak-anaknya diselamatkan oleh karena iman daripada Nuh. Satu hal juga dalam pembacaan firman Tuhan ini ditekankan dan diperintahkan oleh Allah kepada Nuh adalah beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Di zaman kita sekarang ini tentu tidak sama dengan zaman masa Nuh. Masa Nuh hidup bersama istri dan anak-anaknya, tentu manusia tinggal 8 orang. Karena semuanya telah meninggal atau mati karena air bah tersebut. Maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk bersama dengan anak-anak memenuhi bumi ini karena tinggal sedikit lagi orang yang hidup. Tapi sekarang ini justru dikatakan bahwa bumi ini telah penuh dengan manusia. Lahan-lahan yang kosong sudah mulai didirikan rumah-rumah yang ada. Bahkan pun hutan lindung seringkali telah digundulkan dengan ditebangnya pohon-pohon yang ada guna untuk membangun rumah tempat tinggal, tempat manusia berteduh dari hujan maupun panas. Bahkan ada yang mengatakan kematian-kematian yang dialami di tahun-tahun yang lalu karena untuk mengurangi manusia. Karena banyak yang meninggal pada waktu COVID, mengingatkan ada perkataan mungkin hanya pendapat kita sendiri, tapi mengingatkan bahwa mungkin dengan hal tersebut manusia akan berkurang. Karena terlalu banyak manusia di muka bumi ini. Siapa yang tahan fisik, siapa yang kuat atau sehat, maka mereka yang akan selamat. Tapi mereka yang sakit-sakitan atau lemah tubuhnya meninggal di saat itu. Menjadikan kita semakin percaya bahwa dalam kehidupan ini, agar supaya kita terus diselamatkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi berkat dalam kehidupan yang ada, maka mari kita menjadi seperti Nuh yang dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan ini. Takut dan gentar menjadi bagian kehidupan kita ketika kita percaya dengan kuasa Tuhan dan menjadikan segala bumi ini bermanfaat, baik yang bergerak, yang hidup, itu akan menjadi semangat iman kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan manusia diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati alam ini, tumbuh-tumbuhan ini, diolah dan menjadi makanan untuk kelanjutan kehidupan manusia di dalam dunia ini. Tetapi dari pembacaan firman ini, Allah mengatakan kepada Nuh, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi ada perintah dari Tuhan bahwa orang boleh makan semua apa yang ada di bumi ini, tetapi ada satu yang tidak dapat kita makan. yaitu daging yang masih ada nyawanya. Sebab darah orang yang bernyawa itu tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum. Karena itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang serupa dan sama dengan Tuhan. Sehingga tidak boleh memakan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dalam artian jangan sampai kita saling membunuh satu dengan yang lainnya. Sekalipun di kota Manado marak dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sehingga media sosial selalu mengatakan bahwa kota Manado bukan lagi kota yang aman-aman saja. Kota yang bersehati, kota yang saling menyayangi, kasih yang selalu diterapkan, tetapi selalu di mana-mana terjadi penikaman dan pembunuhan. Sehingga banyak orang tua seringkali melarang anak-anaknya supaya jangan keluar terlalu larut atau terlalu malam. Apalagi di tempat-tempat yang dikatakan rawan untuk dilewati. Karena ketika orang berjalan, tiba-tiba pisau so ada di dalam tubuh kita. Bahkan pun ketika kita mengendarai mobil, tiba-tiba ada motor yang melemparkan sesuatu di mobil yang kita kendarai. Nah, ada tempat-tempat yang memang sangat rawan untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Maka kita pun diajak untuk semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang ada. Karena dalam kehidupan ini, Tuhan Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus terus tampil menjadi sosok anak Tuhan yang senantiasa terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Nuh dan kepada anak-anaknya bahwa sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari air bah, Tuhan Allah juga membuat perjanjian dengan Nuh dan anak-anaknya. Perjanjian yang Tuhan Allah janjikan kepada Nuh dan anak-anaknya serta keturunan mereka itu adalah bahwa Tuhan Allah tidak akan lagi menghadirkan air bah di tengah-tengah dunia ini. Jadi, orang seringkali menganggap bahwa ketika Tuhan telah membuat janji dengan Nuh dan keturunannya, maka orang so aman-aman saat ini, karena sudah ada lagi tuh banjir. Tidak ada lagi air bah yang menimpa kehidupan kita, sekalipun masih ada kegalauan, ketakutan, ketika pemerintah mengatakan, waspada karena ada tanah goyang, jangan-jangan itu juga akan terjadi sesuatu di mana air akan naik dan tsunami akan terjadi bagi kita manusia. Nah, tsunami yang terjadi tersebut tidak sama dengan air bah. Sebab air bah memang ketinggiannya sungguh luar biasa. Dan tak satu pun manusia yang hidup kecuali Nuh dan istri dan anak-anaknya. Sekalipun pada waktu itu kita tahu bersama Nuh diolok-olok, Nuh dihina. Bahkan Nuh dikatakan orang gila. Karena membuat baktera yang sangat besar di saat tentunya cuaca bagus, panas. Dan tidak ada tanda-tanda akan terjadi air bah pada waktu itu. Maka perjanjian Allah ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kita yang hidup di saat ini harus benar-benar memegang janji iman Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Dalam ayatnya yang ke-12 dan selanjutnya ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa aku akan memberikan busurku atau pelangi. Setelah selesai hujan, maka akan muncul pelangi yang menandakan bahwa Allah benar-benar mengingat janji pesannya kepada manusia dan Allah tidak pernah ingkar janji seperti kita manusia. Karena itu ada lagu yang selalu mengatakan janjimu seperti fajar di pagi hari. Karena Allah selalu mengingat bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaannya yang termulia, yang sangat dia kasihi, yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi. Kita pun harus tahu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan ternyata tidak mendendam, Tuhan tidak pernah menyimpan amarahnya bagi kita manusia yang terlalu banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian identitas jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia dan mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, perintahnya itu harus kita lakukan dan harus kita pegang teguh sehingga cinta yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita semua tidak akan pernah sia-sia, tetapi itu akan mendapatkan tempat terindah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saudara-saudara, itulah janji Allah bagi Nuh, bagi keturunannya, bahwa dia akan mendatangkan awan di atas bumi dan busur tampak di awan. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Dalam ayatnya yang ke-15 memberikan kita satu harapan yang baru dalam melangkah dan menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan, asalkan kita mau menjaga dan memelihara kesetiaan kepatuhan kita kepada Tuhan dengan menjadi orang-orang baik, orang-orang benar seperti Nuh, maka tentunya dalam kesetiaan dan kepatuhan kita kepada Tuhan, Dia akan terus memperhitungkan kebaikan-kebaikan kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka kiranya gereja pun akan terus tampil mengingatkan kepada seluruh umatnya bagaimana manusia atau umat manusia itu harus hidup berkesinambungan satu dengan yang lainnya dalam menjalani hidup ini, ramah lingkungan guna menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalam dunia ini. Marilah kita terus menjadi berkat bagi alam ciptaan Tuhan ini, menjaga alam ini supaya tidak tercemar dan menjaga lingkungan kita. Dalam hal ini, janganlah orang suka membuang sampah sembarangan. Karena so ada yang disiapkan oleh pemerintah, motor sampah, mengangkut sampah yang ada di depan rumah. Tapi seringkali orang berat mau bayar kontribusi pajak atau kontribusi sampah, retribusi sampah. Jadi ada banyak yang rasa berat membayar retribusi sampah, sehingga kalau ujang datang kesempatan dia mau buang tuh sampah di got, pada akhirnya terjadilah banjir dan orang lain yang kena imbasnya. Saudara-saudara, mari kita terus menjaga dunia ini, alam ini milik kita bersama, bukan cuma satu dua orang. Sehingga nama Tuhan akan selalu dipuji dan dimuliakan, janji Tuhan abadi bagi orang semua, Dia akan terus menyelamatkan kita demi tentunya masa depan anak turun-temurun kita di dalam dunia ini. Amin. Saudara-saudara, kita dengarkan puji-pujian.
1: Silakan puji-pujian. Pertama dari kolom 3 dan diikuti kolom 19 dan selanjutnya dari Ibu Ulfa dan kawan-kawan. Diundang kolom 3, silakan.

0: Silakan untuk Ibu Olfa dan kawan-kawan.
1: Terima kasih.

Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas kasih Allah dalam hidup kita, terutama dalam keluarga kita masing-masing. Matius pasal 5 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan." Marilah dengan penuh ucapan syukur kita memberikan persembahan guna untuk pelayanan gereja Tuhan.

Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita doakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, saat ini kami datang kepada-Mu membawa persembahan. Berkenanlah Engkau menerima persembahan kami ini sebagai alat penunjang pelayanan di gereja-Mu dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajarlah dan mampukanlah kami untuk terus mempersembahkan yang terbaik dari diri kami untuk Tuhan. Biarlah berkat yang berasal daripada-Mu akan terus Engkau anugerahkan bagi kami dan kami pun boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: Disilakan duduk kembali.
1: Saudara-saudara, kita akan berdoa umum atau doa syafaat. Di dalam doa ini kita akan doakan saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan dari tanggal 21 sampai 28 Juni tahun 2026. Adik Alessia JN Inkiriwang, keluarga Peters Tambuwun, adik Gabriela Amelia Kada Mehang, keluarga Suwirono Waode, Ibu Jessica Francine Lydia Rumondor, adik Miguel Yohanis Yakob, Bapak Henry Manebang, Bapak Risat Mauposan, Ibu Yeni Breho, Saudara Immanuel Ebenheiser Ponomban, adik Yehlin Evelyn Rafael Lahapo, keluarga Pakasi Rembang, Ibu Huisye Tampo Malu, Saudari Gabriela Tabita Tambas SARS, Wilhard Lionel, Bapak Yohanes Nayuan, Benaiha Kamangenai Ora, Bapak Riando Yubelium Kawatak, Ibu Yet Legi, Saudara Orlando Jininski Poneke. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan di saat ini, karena kami pun masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang sudah dibentangkan bagi kami semua saat ini, itu dapat mendapatkan tempat terindah dalam kehidupan kami. Kami pun menjadi umat Tuhan yang mampu untuk merawat, menjaga bumi ciptaan-Mu ini. Kami pun menjadi umat yang merasa memiliki bumi ciptaan-Mu ini. Sehingga dengan sendirinya kami akan menjaga bumi ini supaya tidak tercemar dan supaya kami tidak mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan seperti bencana alam yang mengakibatkan fatal dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Jadi karena kami seperti Nuh yang memiliki iman yang kokoh, setia, taat dan patuh, dan mau melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam kehidupan yang dia jalani. Maka ketika kami memiliki semuanya itu dalam kehidupan kami, maka tanda perjanjian Allah yang menyelamatkan, yang diumpamakan busur pelangi itu, akan memberikan kami keselamatan kekal dalam kehidupan yang kami jalani. Berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan terus berkati sukacita iman yang mereka miliki. Oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan dan yang sudah menambahkan usia setahun dalam perjalanan kehidupan tapi juga dalam kehidupan berumah tangga. Kuduskanlah semua sukacita yang dialami. Pakai mereka untuk menjadi berkat yang diberkati dalam kehidupan yang mereka jalani. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Tuhan selalu memberi penghiburan dan kekuatan, tapi juga semangat untuk terus ada bersama dengan Tuhan dan tidak pernah berputus asa ketika dihadapkan dengan kehilangan orang yang dicintai dan dikasihi, karena keluarga harus melanjutkan kehidupan ini dan selalu bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau kiranya jamah, Engkau sembuhkan mereka dari sakit yang mereka derita, ketidakberdayaan, kelemahan tubuh yang terjadi dalam kehidupan yang mereka jalani. Dan Tuhanlah yang akan selalu menolong dan mengangkat sakit yang mereka alami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini bagi seluruh pelayan khusus yang ada di Jemaat Sentrum Manado. Dari kolom 1 sampai kolom 19 bersama dengan Penatua Bipra. Biarlah Tuhan Engkau terus berikan kerjasama yang baik, saling menunjang dan saling menopang, sehingga pelayanan yang tinggal beberapa bulan lagi di periode yang berjalan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau juga memberkati semua pendeta yang melayani di jemaat ini, kostor, pegawai, biar mereka terus melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh tanggung jawab iman. Memberkati semua anggota jemaatmu yang hadir saat ini. Tuhan kiranya memberikan satu hati yang selalu mengucap syukur bahwa apapun usaha kerja yang dikerjakan, Tuhan pasti menolong, memberikan kesuksesan dan keberhasilan. Juga Tuhan memberkati donatur yang telah memberikan yang terbaik bagi Jemaat Sentrum Manado, dalam hal ini pembuatan gedung serbaguna yang hampir selesai dan akan diresmikan pada tanggal 4 Juli tahun 2026 ini. Engkau memberkati ketulusan hati mereka yang ingin membangun bagian dari rumah Tuhan yang ada. Dan Tuhan terus pakai keluarga ini untuk melayani Tuhan lewat berkat materi, uang yang mereka miliki, membantu pelayanan gereja Tuhan yang ada. Dan Tuhan juga mengembalikan berkat melimpah dalam usaha kerja yang mereka kerjakan. Sehingga kami semua jemaatmu mengucap syukur karena masih ada banyak orang-orang baik yang telah Tuhan utus di dalam dunia ini demi untuk pelayanan gereja Tuhan. Tuhan juga memberkati semua anggota jemaat yang terus menopang para hamba-hamba Tuhan, pendeta yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Manado yang tidak mau juga diekspos nama mereka. Engkau kiranya Tuhan mengembalikan berkat, sehat kuat akan menjadi bagian kehidupan bagi keluarga yang terus membantu dan menopang pelayanan lewat hamba-hamba Tuhan yang ada di Jemaat Sentrum Manado ini. Terpuji namamu Bapa. Kami berdoa saat ini bagi masa depan kehidupan anak-anak kami. Mereka akan menjadi regenerasi penerus gereja. Biarlah Tuhan Engkau terus anugerahkan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam menjalankan hari-hari kehidupan mereka, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, mau menerima nasihat, teguran, sehingga mereka akan memiliki masa depan yang indah. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan Allah akan terus memberkati dan memakai anak-anak kami supaya mereka nantinya akan menjadi penerus gereja yang takut akan Tuhan, menjaga gereja Tuhan ini agar tidak akan binasa dalam dunia ini, tetapi akan terus tumbuh, berbuah dan berakar, sehingga gereja Tuhan akan terus bertahan sampai Maranatha Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kota Manado, Sulawesi Utara ini. Jauhkanlah kami semua daripada hal-hal yang tidak kami inginkan, seperti pertikaian, perkelahian, pembunuhan, narkoba, ehabon, miras, yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan kami juga berdoa bagi pemerintah kami yang ada di Kota Manado ini, di Sulawesi Utara ini, Engkau kiranya terus memberikan mereka kemampuan, kearifan, dan kebijaksanaan dalam menjaga Kota Manado ini, sehingga masyarakat yang ada akan mengalami kemakmuran dan akan mengalami rasa bebas, nyaman, melangkah untuk juga bekerja dimanapun kami ditempatkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Saat ini kami semua akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kau memberkati Panji Yosua yang selalu siaga menjaga keamanan dan ketertiban kami beribadah. Kau memberkati semua yang telah terlibat di ibadah jam 9 ini. Dan biarlah pemberian diri diperhitungkan oleh Tuhan, menambahkan terus talenta karunia yang melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan ketulusan. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang akan menyertai pulangnya kami tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami akan tuju. Kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua kita diundang berdiri.

Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.

Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Manado menyampaikan terima kasih atas pelayanan dari Pendeta Carla Pohayo Moniong STH, juga kepada semua perangkat pelayanan yang telah bertugas melayani pada saat ini, dan juga kepada jemaat sekalian yang telah datang beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian tadi Anda ikuti siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Gemim Sentrum Manado. Ya, bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih ada kidung pujian yang Anda nikmati untuk suasana siang hari ini, hari Minggu yang menyenangkan dan berbahagia dengan cuaca yang cukup bagus untuk siang hari ini. Ada Bruri Peso 5 dengan Ku Berbahagia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian mau dibawa kemana sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini yang pastinya menyenangkan ya. Dan untuk Anda para pencinta bola ya, untuk Piala Dunia 2026 pastinya sudah siap-siap lagi untuk mungkin nobar ya, atau juga karena suatu dan lain hal Anda di perjalanan tidak bisa nobar ya, Anda tetap mengikuti di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk pertandingan siang nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah antara Tunisia versus Jepang di fase grup F langsung dari Stadion Monterrey. Sekali lagi, di pukul 12 nanti kami akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Tunisia versus Jepang di fase grup F Stadion Monterrey. Jadi untuk Anda yang ada satu dan lain hal tidak bisa nonton bareng ya, oke, atau nonton langsung, Anda bisa mengikuti juga siaran langsung dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Oke, selamat siang untuk Anda dan selamat menantikan untuk pertandingannya yang pasti seru untuk hari Minggu ini. Sekali lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah antara Tunisia versus Jepang di fase grup F langsung dari Stadion Monterrey. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Yovie Nuno kenangan lama bersemi kembali ya. Sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Oke, selamat siang dan selamat menikmati suasana hari Minggu Anda yang pasti menyenangkan untuk Anda yang jalan-jalan ya, menikmati hari Minggu Anda setelah mungkin beribadah, atau juga Anda yang punya rencana menghabiskan waktu untuk pulkam atau juga menikmati suasana alam, suasana wisata kuliner juga dan lain sebagainya untuk hari Minggu ini. Sementara untuk Anda pencinta bola ya, Bola Mania Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan bersama Anda di pukul 12 nanti langsung dari Tunisia, dari Stadion Montreux, pertandingan antara Tunisia versus Jepang di pukul 12 nanti yang akan kami siarkan secara langsung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Tetap bersama kami untuk menaruh siang hari ini. Sesaat lagi di pukul 12 Anda ikuti Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia 2026 antara Tunisia versus Jepang di fase grup F langsung dari Stadion Montreux.

0: Ya, pendengar Perawan 1 kanal informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 11.42 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Sebelumnya ada jelang pertandingan antara Tunisia versus Jepang langsung dari Stadion Monterrey di fase grup F.
1: Seperti sudah dikatakan ya di awal bahwa ini kan pertandingan ke-1000 ya.
2: Iya.
1: Pertandingan ke-1000 artinya ini bukan hanya sekedar pertandingan. Selain ini memang pertandingan Piala Dunia ya, tapi ini ada pertandingan ke-1000. Kita tahu Piala Dunia kan di pertama kali dimainkan di tahun 1930 ya, 1930. Kemudian kalau kita lihat dulu pesertanya hanya 13 tim.
2: Iya.
1: Tapi sekarang sudah jauh berkembang, sudah menjadi 48 tim, sudah jauh berbeda.
2: Ya.
1: Dan kalau kita lihat juga ini menjadi menarik karena di pertandingan ke-1000 ini bukan pertemuan antara tim Eropa dan juga tim Amerika Selatan, karena yang kita tahu Eropa dan Amerika Selatan ini kan dua penguasa nih
2: ya
1: di pentas Piala Dunia, tapi kali ini adalah perwakilannya adalah dari Asia dan juga dari Afrika. Jadi kalau kita lihat ini menjadi momen yang menarik juga, bahwa membuktikan bahwa Asia dan juga Benua Afrika mencoba untuk membuktikan diri mereka di Piala Dunia karena ini. Karena kalau kita bicara soal, pertama soal Jepang ya, Jepang ini sebenarnya di Asia ini kan sudah bisa dikatakan menjadi kekuatan utama lah gitu. Artinya kalau kita bicara mereka sudah jadi yang terkuat di Asia, bahkan ranking mereka terbaik untuk perwakilan dari Asia. Tapi kalau kita bicara Piala Dunia sejauh ini, catatan terbaiknya hanya lolos sampai babak 16 besar. Artinya mereka ingin melakukan pencapaian yang jauh lebih baik tentunya di Piala Dunia kali ini. Dan kalau kita lihat kemarin mereka mampu menahan imbang Belanda 2-2, jadi saya kira peluangnya untuk nanti pertandingan ini melawan Tunisia, mereka tentunya ingin memburu 3 poin dan secepat mungkin melolos ke babak 30 besar, Mbak.
2: Menarik ya, kemarin imbang melawan Belanda, Jepang dengan skor 2-2 ya. Betul. Bung Jupri. Nah, menurut Anda apa yang paling menonjol dari karakter permainan Jepang di laga sebelumnya ini?
1: Ya, yang pasti kalau kita lihat kan mereka dua kali tertinggal artinya bisa menyamakan kedudukan, menunjukkan bagaimana mentalitas.
2: Yeah.
1: Artinya kemauan untuk bekerja keras. Dan sebenarnya kalau kita lihat kan, kalau kita bicara soal kerja keras, kita garis bawahi kerja keras, ini kan sebenarnya sudah menjadi hal yang normal lah di Jepang gitu. Semua orangnya memang, kalau kita bicara kultur ya,
2: ya kultur dan juga karakter dari orang-orang Jepang ya.
1: Iya betul, mereka kan terkenal pekerja keras ya. Dan itu tergambar di pertandingan, bahwa mereka punya kemauan untuk bertarung di lapangan. Itu saya kira memang menonjol. Kemudian juga secara pendekatan taktikal, tentunya kalau kita lihat pelatih Hajime Moriyasu ya, formasi 3-5-2 yang dia bangun, 3-4-1-2 kalau saya salah, juga berjalan dengan baik juga. Artinya kalau kita lihat ini juga akan menjadi senjata nanti di pertandingan melawan Tunisia. Kita tahu juga di pertandingan pertama kan meraih hasil sangat-sangat mengecewakan.
2: Oke, bisa dikatakan ini lebih matang melawan Tunisia ya?
1: Iya, kalau kita bicara head-to-head juga memang Jepang jauh lebih unggul ya. 6 pertemuan seingat saya ada 5 kemenangan, satu kekalahan. Jadi kalau kita lihat secara head-to-head Jepang unggul ya. Tapi lagi-lagi kan ini soal masa lalu ya, masa lalu. Dan kemudian mungkin itu akan memberikan tambahan motivasi ya. Lagi-lagi pertandingannya berbeda, apalagi kita tahu juga Tunisia kan baru berganti pelatih nih. Kemarin kan habis kalah telak
2: 1-5 lagi ya, dari 1-5
1: langsung dipecat pelatihnya Sabri Lamochi dan digantikan oleh pelatih asal Prancis Hervé Renard gitu.
2: Jadi kalau melihat dari Tunisia yang kemarin telak kalah dari Swedia, dalam situasi seperti ini apa yang biasanya terjadi di antara mereka, apa yang perlu diubah dari tim Tunisia?
1: Ya, yang pasti ini pertandingan yang tidak mudah karena ya tadi pelatihnya kan pelatih baru. Dan hanya hitungan hari mereka harus persiapan menghadapi lawan yang juga sangat-sangat berat, Jepang. Bukan berarti tim Asia tidak bisa dengan mudah dikalahkan ya, karena track record-nya juga mereka tidak
2: bisa diremehkan juga ya.
1: Bagus melawan Jepang. Jadi PR-nya adalah kalau kita lihat di pertandingan kemarin melawan Swedia ya.
2: Iya.
1: Mereka terlalu banyak melakukan kesalahan. Itu yang jelas-jelas terlihat, sehingga memang mereka kebobolan 5 gol. Kemudian juga kita lihat koordinasi di pertahanan, kemudian juga bagaimana kemampuan serangan mereka juga tidak begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi PR ya, PR buat Indonesia. Apakah mampu Hervé Renard dalam waktu hitungan hari mengubah semua situasi yang bisa dibilang tidak mendukung Tunisia untuk meraih hasil yang baik? Apakah itu bisa disulap secepat mungkin menghadapi Jepang yang kita tahu memang bersama Haji Memoriasu sudah jauh-jauh lebih matang untuk pertandingan kali ini.
2: Tapi optimis tidak Tunisia bisa bangkit di perlawanan melawan Jepang kali ini? Atau justru ini menjadi tekanan tersendiri bagi mereka?
1: Ya pastilah tekanan karena mereka kan berangkat dari hasil yang mengecewakan 1-5 dan sebenarnya kalau kita angkat profil dari Herbert Renat ini pelatih yang bisa dikatakan memang sangat-sangat berpengalaman. Jadi dia ini adalah Piala Dunia ketiga dia.
2: Ya
1: di 2018 dia melatih Maroko, kemudian di 2022 melatih Arab Saudi dan yang kita tahu di saat melatih Arab Saudi mereka berhasil mengalahkan Argentina ketika itu. Tapi memang kejutannya tidak berlanjut. Tapi kalau lebih dalam lagi kita ingat Herbert Renat ini pernah melatih Arab Saudi saat menghadapi kita di Timnas Indonesia di GBK di tahun 2024 dan Indonesia menang saat itu dengan skor 2-0 lewat gol dari Marcelino Ferdinand. Jadi ada pertalian menarik lah antara Indonesia dengan juga Herbert Renat. Jadi
2: ada kaitan dan juga hubungannya juga ya
1: betul,
2: dengan Indonesia
1: betul.
2: Ya.
1: Meskipun memang pada akhirnya kita tidak berhasil lolos ya. Dan Herbert Renat bersama Arab Saudi berhasil mengantarkan Arab Saudi lolos, tapi yang disayangkan memang Herbert Renat tidak berlanjut karena memang akhirnya digantikan oleh pelatih asal Yunani, Georgios Donis. Jadi kalau kita lihat sekarang adalah kesempatan ya buat Herbert Renat yang saya kira memang sangat-sangat berpengalaman. Dan kalau kita lihat di line up kemungkinan memang mereka akan mungkin akan main memang main dengan 3 pemain belakang, tapi saya kira saat bertahan mungkin sampai akan ada 5 pemain yang akan menunggu di area pertahanan.
2: Nah, kalau bicara soal karakter permainan dari Tunisia sendiri, apa sebenarnya yang menjadi kekuatan utama mereka yang bisa mungkin merepotkan Jepang ya di pertandingan kali ini?
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat mereka punya pemain yang kreatif ya. Ada Hannibal Mejri, pemain Burnley di Liga Inggris yang sebenarnya punya talenta yang luar biasa, artinya butuh support juga tentunya buat Hannibal Mejri untuk bisa memberikan dampak yang positif di dalam lapangan. Jadi bukan hanya seorang pemain yang bisa membawa hasil pertandingan, artinya dia butuh support juga dari teman-temannya untuk bagaimana juga tim ini bisa jauh lebih berkembang gitu. Karena buat Tunisia sekarang pilihannya adalah mereka harus meraih poin gitu.
2: Iya, mau tidak mau harus bekerja keras di pertandingan
1: pasti. Artinya kalau mereka sampai gagal meraih poin ya artinya mereka keluar dari turnamen ini gitu. Jadi tidak ada pilihan lain. Pendekatannya tentu ya bagaimana caranya mereka bisa meraih poin 1 poin atau bahkan luar biasa 3 poin akan sangat-sangat menolong dari Tunisia. Tapi yang jadi problem adalah yaitu tadi dengan waktu yang sedikit dan juga pelatih yang baru menghadapi Jepang yang kita tahu sudah sangat solid. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia kemarin juga mereka tampil sangat luar biasa, hanya menelan 1 kekalahan. Jadi Jepang ini saya kira memang sudah menjadi tim yang sangat-sangat solid gitu.
2: Baik, Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bagaimana melihat pertandingan jelang Tunisia versus juga Jepang di siang ini. Silakan Anda pendengar bisa bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 0813993998888 ya.

0: melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Langsung dari Jalan Radio nomor 1 Tikal RS Manado. Selamat siang semua teman Pro 2. Siang yang cerah banget untuk kamu menjalani segala aktivitas dan juga bisa dibilang rutinitas akhir pekan ya, sebelum menikmati Senin yang bakalan gedebak-gedebuk. Yang paling pasti di siang yang panas banget ini, yang cerah banget juga, Arya bakal nemenin semua teman Pro 2 kita seru-seruan sampai menjelang sore hari nanti ya teman Pro 2. Sampai jam 5 kita bakalan kasih informasi-informasi terup to date buat semua teman Pro 2 yang lagi pantengin waktunya santai siang dari mana aja, dari radio monitor, dari mobil kalian, kalian yang lagi dengerin dari rumah juga menikmati segala hal, udara yang sejuk. By the way, anginnya kenceng banget beberapa hari terakhir ini, jadi stay safe ketika kamu juga harus melakukan aktivitas di luar ruangan kendati cuaca yang cerah banget juga ya teman berdua. Yang paling pasti tetap dengerin terus aja karena Arya masih bakal balik lagi nemenin kalian semua sambil puterin lagu-lagu yang bakal bikin kalian bersemangat. Anyways, udah jam 12 siang, jangan sampai lupa untuk nyiapin menu makan siang kamu, karena walaupun ini weekend, tidak menutup kemungkinan banyak banget orang yang saking sibuknya dengan aktivitas di akhir pekan sampai-sampai lupa dengan mengisi kampung tengah alias makan siang, karena rawan aja ya teman berdua kalau misalnya kamu lewatin hal yang penting banget yang satu ini. Jadi sambil kalian siapin makan siang, sambil kalian menempuh perjalanan di siang hari ini, atau bahkan buat semua teman berdua yang lagi nih menikmati segala aktivitas dan kerjaan kamu, yuk kita singgung sama beberapa hit single yang bakalan jadi pembuka di sepanjang waktunya santai siang. Makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hal yang penting banget untuk dijaga selain kesehatan ya teman Pro 2, ya tentunya hal-hal yang ada di sekitar kita yang bakalan kita gunakan secara terus-menerus. Apalagi ngomongin soal perlengkapan-perlengkapan yang boleh ketinggalan di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu banget. Yang tentunya ini juga jadi hal yang penting, kayak payung sebelum kita melakukan perjalanan, mantel hujan ya, walaupun kita ngeliatin sekarang tuh cerahnya benar-benar keterlaluan ya. Kayak langitnya tuh bersih banget dari awan yang bisa dibilang ini salah satu kemungkinan tidak akan adanya hujan yang bakalan kamu jumpai di sepanjang Sulawesi Utara. Makanya buat kalian semua yang sepertinya mengharuskan kalian semua melakukan beberapa aktivitas di luar ruangan, kayaknya bakalan tetap anteng-anteng aja. Tapi sesekali lagi mengingetin ke semua teman Pro 2, karena kayak beberapa hari terakhir ini kan kita tahu sendiri angin yang kencang jadi salah satu peringatan yang terus menerus diulang sama BMKG Sulawesi Utara untuk kita semua, terlebih khusus yang bakalan beraktivitas di luar ruangan sepanjang hari, karena beberapa hal yang harus kita perhatikan yaitu kayak pohon yang rimbun, terus udah gitu juga beberapa kawasan yang rawan lah ya teman Pro 2, karena penting untuk kita ketahui juga lokasi-lokasi secara geografis yang bakalan kita kunjungi, atau mungkin kamu yang di weekend kali ini juga udah mengagendakan beberapa hal dan juga melakukan perjalanan menuju ke destinasi-destinasi wisata yang udah kamu rencanakan dari jauh-jauh hari, karena penting untuk diketahui juga beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara yang dapetin peringatan dini di kawasan-kawasan tertentu sepanjang hari ini ya, karena kalau kita ngeliatin angin kencang katanya bakalan terdampak di beberapa titik khususnya di hari ini Minggu 21 Juni 2026, kayak Kota Bitung dan juga beberapa daerah kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. That's why Arya mengingetin terus ke semua teman Pro 2 untuk selalu jaga jarak aja sama hal-hal yang tentunya sekali lagi bisa dibilang memungkinkan kamu untuk ya terkena hal-hal yang tidak diinginkan lah ya teman Pro 2. Kan sekali lagi ke semua teman Pro 2, karena ini baru lewat 10 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan masih jam makan siang juga, Arya mengingetin informasi yang penting banget dan gak boleh kalian semua lewatin. Karena penting untuk kita ketahui ketika kita juga udah mengkonsumsi beberapa hal dan ketika kamu juga menyisakan beberapa di antaranya, jangan sampai buru-buru kamu taburi dengan garam. Karena biasanya banyak orang juga menerapkan hal ini ya kan teman Pro 2, dengan alasan garam bisa mengawetkan makanan, bisa membantu makanan terjaga sedikit lebih lama juga apabila di luar ruangan dan lain sebagainya. Karena ternyata ada beberapa orang yang tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi garam secara berlebih, terlebih khusus untuk semua penderita tekanan darah tinggi. Karena coy, cuaca yang panas banget kayak gini, ini juga jadi salah satu hal yang jadi tanda awas, terlebih khusus untuk penderita hipertensi atau darah tinggi, harus membatasi juga konsumsi garam secara berlebihan. Karena lagi-lagi selalu ada datanya ya, dan baru-baru ini American Heart Association ngasih semacam hasil penelitian ya teman Pro 2, atau mungkin let's say studi yang mengatakan kelebihan natrium dapat menarik lebih banyak air ke dalam pembuluh darah sehingga volume darah bakal meningkat dan tekanan darah akan menjadi lebih tinggi. Maka daripada itu diingetin untuk mengurangi asupan natrium yang tentunya ini juga dapat membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil di tengah-tengah aktivitas yang bakalan kamu lakukan. Dan tentunya untuk penderita gangguan ginjal juga harus diingat ya secara baik-baik, karena hal ini juga gak bagus untuk semua teman Pro 2 atau mungkin kalian semua yang di luar sana bisa dibilang ada gangguan di organ ginjal. Karena dikutip dari The Nutrition Source, ginjal yang berfungsi untuk mengatur kadar natrium dalam tubuh ini juga jadi hal yang perlu diketahui, di mana ketika konsumsi garam terlalu tinggi, ginjal bakal bekerja sedikit lebih keras untuk membuang kelebihan natrium melalui urin. Dan bagi penderita gangguan ginjal yang mana ginjalnya tidak bisa bekerja secara optimal, nah ini juga bakalan jadi salah satu hal yang akan ngasih kamu sinyal tubuh ketika kamu sedang tidak baik-baik saja ya teman Pro 2. Makanya mending dibatasi aja. Dan terlebih khusus untuk semua teman Pro 2 yang mungkin
ya sepanjang hari ini juga masih harus menyelesaikan beberapa tugas dan hal-hal yang bakalan kamu lakukan. Penting untuk diketahui untuk selalu membawa air minum kemanapun kamu pergi, biar di tengah-tengah cuaca yang terik banget kamu juga gak sampai lupa untuk minum air putih dan ngejaga cairan kamu agar tetap stabil dan tidak dehidrasi ya teman berdua, biar kamu juga tetap anteng-anteng aja, tetap fokus, tetap konsen di tengah-tengah aktivitas yang kamu lakukan, perjalanan yang kamu tempuh, apalagi kerjaan yang masih harus kamu jor-jorin. Makanya tetap semangat, karena Arya masih bakal balik lagi nemenin kalian semua, dan masih ada beberapa informasi terupdate yang bakalan Arya bagiin. So don't go anywhere, 'cause I'll be right back.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 dari Ready Pandugo with sebuah kisah klasik yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di panasnya kota Manado dan sekitarnya. Yang mungkin lagu ini spesial juga diperuntukkan buat kalian semua teman-teman Pro 2 yang udah lulus sekolah. Congratulations, selamat berpindah ke tahap berikutnya. Karena ini sejujurnya besok hari kayaknya pagi hari tidak bakal dibikin kamu harus buru-buru berangkat kerja karena takut dengan macet. Karena seperti yang kita ketahui, libur kenaikan kelas juga udah berlangsung dari tanggal 22 Juni which is besok sampai dengan 11 Juli 2026, yang mana kegiatan belajar mengajar katanya sih untuk semester baru which is tahun ajaran 2026-2027 akan kembali dimulai di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Jadi bakalan dibikin hektik dengan persiapan-persiapan back to school. Ya paling tidak juga jadi hal yang harus kamu syukuri juga ya teman berdua, kalau misalnya kamu juga kayak selalu stuck di kemacetan-kemacetan tertentu di beberapa titik yang harus bikin kamu pusing setiap paginya. Ya setidaknya beberapa hari ke depan kamu juga bakalan tenang-tenang aja. Tapi ingat, jangan sampai kamu juga sengaja tidurnya larut malam. Tapi harus mempersiapkan beberapa hal juga biar tetap bisa santai di tengah-tengah persiapan yang tidak diburu-buru dengan waktu juga. Tapi nih teman Pro 2, ngomongin soal libur kenaikan kelas, tentunya banyak banget hal yang bisa dibilang bertebaran di media sosial. Salah satunya informasi yang satu ini yang bisa dibilang juga penghematan terjadi ya, karena negara katanya hemat 3 triliun rupiah karena ketika libur sekolah program MBG juga bakalan di stop atau diberhentikan sementara gitu ya. Dan informasi ini juga disampaikan langsung dari Badan Gizi Nasional yang resmi mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis sepanjang masa libur sekolah yang dijadwalkan berlangsung dari besok sampai dengan 13 Juli mendatang. Karena langkah ini diproyeksikan juga mampu mendatangkan efisiensi anggaran negara dengan nilai yang cukup fantastis ya, yakni mencapai 3 triliun rupiah. Bahkan ketetapan pembukuan sementara ini divalidasi juga melalui penerbitan surat edaran nomor 12 tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional satuan pelayanan program gizi atau SPPG pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Dan lagi-lagi hal ini juga bisa dibilang jadi salah satu hal yang menuai kontroversi lagi. Gak kontroversi yang gimana-gimana sih, tapi pro dan kontra tuh bakalan terus ada di setiap kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah. Karena lagi-lagi urgensi pembenahan struktur dan juga alasan penyesuaian ini, ada beberapa hal yang katanya juga disesuaikan terkait dengan keputusan penyesuaian operasional ini. Yang pertama, optimalisasi kelembagaan ya kan, yang mana ini juga akan dilakukan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia sampai dengan tata kelola internal di lingkungan SPPG. Bahkan penyeragaman sistem atau penyelarasan pola distribusi logistik makanan untuk seluruh kategori penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui sampai dengan kelompok balita bakalan disesuaikan juga gitu ya. Dan akuntabilitas keuangan, di mana ini juga bakal memperkuat transparansi serta prinsip kehati-hatian dalam penyerapan anggaran program secara makro dan standarisasi kalender kerja atau memperbaiki sistem penyaluran pada hari libur semester, libur nasional, hari besar keagamaan, sampai dengan libur khusus tingkat daerah akan disesuaikan juga. Bahkan akhir pekan, Sabtu dan juga Minggu akan disesuaikan, karena kebijakan ini sekaligus menandai perubahan regulasi dari era kepemimpinan lama di bawah tersangka kasus korupsi ya, dari Hindayana yang sebelumnya juga sempat menerapkan sistem bundling antara agar program ini tetap berjalan saat libur Ramadan dan juga libur sekolah. Ya intinya juga ya teman Pro 2, kita harapkan semuanya dengan adanya beberapa kebijakan dan juga perubahan-perubahan dalam lini tertentu juga bisa membawa program-program ini atau bahkan justru semua program ya lebih terarah, lebih termanajemen, lebih baik lagi. Dan nih ya, sebisa mungkin terhindar dari yang namanya kasus korupsi. Karena ya kita tahu sendiri ya teman Pro 2, banyak beberapa kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan yang tentunya juga
jadi salah satu hal yang memicu kontroversi ya itu dia tadi, karena adanya tindak korupsi dari beberapa pihak juga. Yang paling pasti tetap semangat buat tuni semua yang masih harus melakukan beberapa hal di sepanjang hari ini, atau bahkan justru bakal sampai di malam hari nanti dan bikin kamu lembur juga. Gila, bayangin lembur di tanggal merah pula. aduh, tetap semangat karena hari masih bakal balik lagi, dan tentunya di jam 1 siang nanti bakal ngasih kalian semua asupan lagu-lagu yang kamu suka. Yuk, makanya langsung aja merapat di 0851-988-9797. Arya tungguin buat semua teman Pro 2 yang pengen menikmati siang hari dengan lagu-lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist di jam 1 siang nanti. Sekarang juga Arya tungguin sambil singelong bareng sama Anggis, dekat denganmu.

0: foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Obrera, teman terbaik.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Berdua sepanas suhu udara di kota Manado dan sekitarnya di sepanjang hari ini. Yang mana kita tahu sendiri ya teman berdua, kalau misalnya Piala Dunia ini tuh selalu jadi ajang olahraga yang dinanti-nantikan dari berbagai macam kalangan. Tapi tampaknya nih di tahun 2026 atau bahkan justru makin kesini dari beberapa Piala Dunia terakhir juga kita bisa tahu ya teman berdua, perubahan yang cukup signifikan benar-benar bisa kita rasakan di tengah-tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial bener yang benar-benar sepesat itu. Kalau dulu nih ya, orang-orang tuh bisa dibilang menikmati Piala Dunia dengan menonton pertandingan kayak di televisi atau bahkan justru istilah nobar yang pada masanya bisa dibilang jadi salah satu momen yang bikin orang-orang tuh bisa terkumpul di satu titik tertentu gitu ya. Either itu bersama dengan teman-teman, keluarga lah dan lain sebagainya. Bahkan bareng sama bapak-bapak kompleks juga jadi salah satu hal yang umum terjadi. Tapi pengalaman tersebut kayaknya juga di tahun 2026 berkembang lebih luas lagi, dimana bagi generasi Z Piala Dunia tuh bisa dibilang tidak berlangsung hanya sekedar di stadion atau di layar televisi aja, dimana Piala Dunia atau mungkin acara 4 tahun sekali ini hadir dalam tayangan media sosial, grup percakapan, bahkan dari berbagai macam platform digital yang digunakan setiap harinya. Dan pada akhirnya juga cara orang-orang menikmati Piala Dunia di era digital ini bukan hanya soal menonton pertandingan secara langsung, tapi juga menjadi bagian dari percakapan global yang berlangsung selama event juga diselenggarakan, atau mungkin bisa dibilang semua orang tiba-tiba jadi komentator ya. Dan bisa dibilang media sosial menjadi salah satu stadion kedua juga, yang mana salah satu hal yang paling menarik dari kebiasaan generasi Z ya kan, yang mana juga berkembang gak cuma di kalangan generasi Z sendiri tapi bisa dibilang juga sampai ke ranah para millennials or even boomer ya teman pro 2, yang menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menikmati pertandingan sepak bola. Setiap momen yang menarik bakalan jadi topik pembahasan hangat di media sosial, bahkan se-real time itu ya, kayak beberapa media juga langsung mengangkat beberapa tren yang langsung dibikin jadi meme dan lain sebagainya. Dan kayak perkembangan dan juga proses pengirimannya tuh kayak benar-benar secepat itu teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu yang menonton pertandingan let's say di dini hari pukul 00 waktu Indonesia bagian tertentu, jadi gak usah heran kalau misalnya di besokan paginya langsung jadi salah satu tren meme yang kayak kalau misalnya kamu nggak tahu ya udah kamu ketinggalan gitu. Yang ini bisa dibilang jadi salah satu hal yang unik juga gitu ya teman berdua, karena generasi sebelumnya mungkin fokus pada layar televisi selama pertandingan berlangsung. Meanwhile, untuk generasi Z memiliki kebiasaan yang berbeda dengan adanya fenomena second screen ini, di mana banyak anak muda yang sekarang menonton pertandingan sambil membuka media sosial, bacain komentar-komentar netizen, mengikuti statistik pertandingan, or even berdiskusi secara langsung di grup chat tertentu gitu ya. Yang mana kalau misalnya kita ngeliatin dari tren yang satu ini, kebiasaan ini nunjukin nih kalau misalnya generasi Z yang bisa dibilang mengkonsumsi hiburan secara lebih dinamis benar-benar seaktif itu kalau misalnya di second screen. Bahkan mereka nggak hanya ingin melihat pertandingan tapi juga ingin mengetahui reaksi orang lain melalui media sosial secara real time. Gimana menurut kamu teman berdua, apakah kamu bisa dibilang tipikal orang yang ketinggalan soal second screen, atau kan justru kamu tipikal orang yang benar-benar sejor-joran itu menikmati semua yang update-update di media sosial, nggak cuma soal Piala Dunia tetapi soal semua isu yang lagi ngetrend di saat ini. 24 hour hit music station.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan gak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: 24 Hour Kids Music Station.

Kita lagi seru-seruan bareng sama single dari Gendrawari dengan Seribu Kali yang udah di request sama teman Pro 2. Thank you so much ya buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM di tengah-tengah panasnya Kota Bitung. Ada Rina yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM di perjalanan, ada pendengar dari mobil. Yang paling pasti mau ngucapin selamat siang aja buat semua teman Pro 2. Terlebih khusus untuk Arya yang sedang siaran, salam kenal dan tetap semangat di hari Minggu ini. Thank you juga buat kamu yang ada gabung. Makin semangat juga Arya untuk bacain requestan-requestan yang ada masuk. Yang di siang hari ini kayaknya juga terpantau padat tapi tidak sepadat beberapa hari kemarin. Apakah kalian sibuk banget dengan kesibukan-kesibukan di weekend kali ini teman Pro 2? Yang paling pasti apapun aktivitas kalian semua, tetap dengerin terus 97.7, bakal kita temenin kalian semua sampai di sepanjang sore hari ini. Khusus untuk hari ini Arya seru-seruannya sampai jam 3 sore karena ada International Top 20 dan juga Indonesia Top 20. Jadi jangan sampai lupa lagu-lagu yang selalu kalian request di setiap segmen requestnya Pro 2 FM Manado bakalan direkapitulasi. Gak cuma Pro 2 FM Manado tapi Pro 2 FM seluruh Indonesia diakumulasikan 20 lagu teratas yang paling sering di request. Jadi pastiin lagu kamu jangan sampai bergeser posisinya. Kalau bergeser ke atas bagus sih. Jangan sampai out of chart aja. Karena di setiap minggunya selalu di refresh ya teman Pro 2. Jadi make sure jangan sampai ketinggalan dan buruan request sekarang juga. Ada juga yang gak pengen ketinggalan di saat ini teman Pro 2. Kita mengucapkan terima kasih buat A.A. Farhan yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM pakai streaming RRI Digital. Gokil. Di saat ini pengen singalong sama single dari Juicy Lucy. Kalau boleh apa aja dipilihin aja sama Arya. Dan yang mau ucapin selamat siang buat semua teman Pro 2, Pro 2 FM Manado dan sekitarnya yang ada badengar pakai aplikasi RRI Digital juga. Salam hangat for orang semua. Sip. Yang paling pasti tetap semangat juga buat kalian semua yang di sepanjang siang hari ini masih harus jor-joran sama kerjaan, masih kejar-kejaran sama target, yang mungkin ngeliatin tanggal masih warna merah. Bikin kalian kehilangan semangat ya teman Pro 2, jangan sampai aja. Yuk tambah semangat kamu biar tetap anteng-anteng aja di tengah-tengah aktivitas yang bakalan kalian jor-jorin. Karena hari masih bakalan puterin lagu-lagu yang kalian semua suka di segmen kali ini. Makanya jangan sampai ketinggalan, langsung aja drop your request di 0851-988-9797 atau boleh langsung di @pro2manado, duanya pakai angka.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau weekend kali ini kamu dedikasikan waktu kamu dengan membersihkan atau mungkin membereskan beberapa hal yang ada di ruangan kamu, kamar kamu, atau mungkin justru serumah-rumah pengen kamu rapihin nih atau member 2 karena saking ngeliatin kapal picah udah kayak modelnya. Tapi mungkin ini juga jadi salah satu hal yang rutin dilakukan sama kebanyakan orang ya, member 2, yang mana mendedikasikan waktu kamu di setiap weekend untuk beres-beres rumah. Karena kayak saking hektiknya kamu dari Senin sampai dengan Jumat, Sabtunya istirahat, Minggunya sebelum kamu siap-siap untuk hari Senin lagi, harus membersihkan dan juga ngerapihin beberapa sudut yang ada ya, teman berdua. Yang mana ini juga bisa dibilang jadi salah satu hal yang cukup menguras waktu, dan gak cuma waktu, tapi tenaga juga. Karena kayak kita udah biasa membayangkan lelahnya untuk nyapu, terus udah gitu juga nyambung ngepel, terus udah gitu juga cuci piring-piring. Terus udah gitu buat kamu yang tipikal bukan orang yang ngebawa di laundromat ya, teman pro 2, yang harus mencuci baju kamu, pakaian kamu di sepanjang minggu berjalan, itu bisa dibilang salah satu hal yang cukup-cukup melelahkan. Tapi ternyata nih teman pro 2, ada hacks yang harus kamu lakukan kalau misalnya kamu juga pengen konsisten biar bisa membuat rumah tetap nyaman, teratur, dan juga terlihat bersih tanpa harus repot dengan hal-hal kecil gitu ya teman pro 2. Karena berbagai kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa kita sadari manfaatnya nih teman pro 2, tentunya bisa kita tiru atau bahkan justru bisa kita latih selama beberapa hari ke depan agar membuat urusan membersihkan rumah ini jauh lebih mudah, dan kamu juga bisa dapetin waktu tambahan untuk beristirahat ya kan. Yang pertama, kamu juga harus mengubah pola pikir kamu ya teman berdua, yang mungkin ngomongin soal pola kerja, pola istirahat yang udah mentok di gitu-gitu aja, ini juga harus jadi salah satu hal yang bisa kamu ciptakan sebuah perubahan baru nih teman berdua, yang mana kamu bisa menyambung satu aktivitas dengan yang berikutnya. Kalau kita ngeliatin dari survei dan juga data dari real time nih teman berdua, Real Simple juga sempat ngasih sebuah headline kalau misalnya salah satu cara yang paling sederhana untuk ngejaga rumah tetap rapi yaitu kita membuat satu aktivitas langsung terhubung dengan aktivitas lainnya. Kayak gimana tuh teman berdua? Misalnya kamu memakai sebuah mangkuk untuk makan ya kan teman berdua. Jadi jangan sampai kamu stop dan take a break. Jangan langsung teman berdua. Kamu harus langsung cuci mangkuk tersebut dan tiriskan di rak piring. Jadi kayak langsung mengalir aja gitu teman berdua. Yang mana ini juga bisa dibilang kebiasaan kecil ya teman berdua, tapi tanpa kamu sadari bisa dibilang mengurangi beban pekerjaan kamu untuk cuci piring di kemudian waktu dan lain sebagainya. Dan yang paling pasti, kamu juga bisa ngasih hadiah kecil untuk diri kamu sendiri, karena dengan ngerapihin rumah ini tuh bakal jadi hal yang terasa menyenangkan. Apalagi kalau misalnya kamu kayak menantikan sebuah reward di akhirnya ya, setelah tugas-tugas dan juga hal-hal yang harus kamu selesaikan, selesai dengan tepat waktu. Karena hadiah itu tuh gak seharus besar, gak harus mewah dan menggelegar, tapi kayak sekedar reward kecil, kayak cemilan favorit kamu kek, atau mungkin kamu pengen waktu istirahat juga gak apa-apa ya teman berdua. Atau bahkan kamu juga bisa ngasih waktu untuk nonton series kesukaan kamu dan lain sebagainya. Karena dengan cara ini kayak kamu tuh bakalan ngerasa termotivasi dan menyelesaikan tugas tanpa harus terbebani juga gitu ya. Dan tentunya ngomongin soal pola pikir juga, kita juga harus memikirkan kalau misalnya si rumah ini nih adalah zona yang mana harus ngasih rasa nyaman ke kita. Jadi kalau misalnya kita gak dapetin rasa nyaman dengan adanya hal-hal yang berserakan di mana-mana, ya tentunya ini juga jadi dimotivasi ke diri kita sendiri untuk membereskan titik-titik tertentu gitu ya, atau bahkan justru semua titik nya benar-benar dibabat habis aja. Dan jangan sampai ada hal-hal kecil, sampah-sampah kecil yang tersisa. Karena ngomongin soal ngerapihin-ngerapihin rumah, tentunya ada hal-hal yang bakalan kita pilih dan juga pilih, either ini bakalan berguna atau tidak. Kita harus menyisihkan yang masih kepake, yang udah gak kepake kita buang. Dan di suatu waktu kita tuh bakalan ada di titik yang menyesali
Kalau misalnya ada sebuah benda atau bahkan barang yang kayak sayang gitu ya teman berdua untuk dibuang. Tapi ya ini juga jadi salah satu hal yang harus kita tanamkan di pikiran kita ya teman berdua. Karena salah satu penyebab rumah berantakan yaitu kayak sulit banget untuk ngelepas barang yang sebenarnya udah gak dipakai dan gak berguna lagi gitu ya. Kayak kita harus fokus pada manfaat ruang yang lebih bersih dan lega ketimbang menyesali benda yang udah gak berguna dan masih harus stuck di situ-situ aja teman berdua. Dan ingat, dengan adanya beberapa hal yang udah Arya spill barusan, kamu juga bisa nerapin aturan satu sentuhan, dimana kita bisa menetapkan setiap barang yang udah digunakan langsung dikembalikan ke tempatnya. Misalnya ketika kamu ciwi-ciwi nih, baru abis beres-beres makeup, langsung simpan kembali di laci. Atau bahkan justru kamu bisa meletakkan ketika gimana barang itu kamu ambil, dirapihin benar-benar seposisi-posisinya, jangan sampai ada yang berubah aja gitu ya teman berdua. Karena kayak sometimes kamu bakalan risih sendiri dengan adanya perubahan sebuah benda yang tentunya udah kamu tata sedemikian rupa ya teman berdua. Dan yang paling pasti, jangan sampai kamu multitasking aja teman berdua, karena ini bakal nguras waktu dan bikin kamu makin capek, apalagi ketika kamu yang harus kerja terus sambil ngerapihin rumah dan beberapa titik yang ada di sudut rumah kamu. Itu bakal benar-benar senguras energi itu lah ya teman berdua. Jadi jangan sampai aja, dan organize hal-hal kecil dan make sure nggak ada yang ketinggalan, biar kamu juga bisa tetap semangat ngeliatin situasi rumah yang bersih, yang rapi dan juga nyaman. Jadi gimana teman berdua? Apakah kamu udah menimpang rumah di hari ini?

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Siapa di sini yang belum punya aplikasi RRI Digital di HP-nya? Yuk sekarang juga teman Pro 2, kamu bisa langsung dapetin RRI Digital secara gratis dari App Store dan juga Play Store kamu. Kamu tinggal search di sana dan bisa tinggal dapetin. Dan kamu bisa memaksimalkan segala aktivitas kamu sambil dengerin Programa 2 dan juga Programa 1 sampai 4 di seluruh Indonesia kapanpun kamu mau. Karena sekarang RRI Net juga bisa kamu akses pakai aplikasi RRI Digital. Mudah banget kan teman Pro 2? Makanya yuk, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Produ FM

0: kondisi hujan. Oleh sebab itu ke depan, Pemkot akan membangun gedung olahraga tenis lapangan indoor di Kota Mubagu.
1: Pemkot merencanakan pengadaan lapangan yang lebih representatif. Kita insya Allah kalau tidak ada halangan dengan melihat kondisi anggaran untuk tahun depan, kalau seandainya kondisi anggaran kita memungkinkan, kita bisa merencanakan pembangunan lapangan tenis, khususnya tenis, mungkin dalam bentuk indoor pada satu lapangan, kalau seandainya memungkinkan untuk anggaran kita.
0: Fasilitas lapangan indoor tersebut jika dibutuhkan dapat digunakan dalam kegiatan olahraga dan kemasyarakatan. Audi Kanures melaporkan.
2: Rangkaian selanjutnya, laporan mendalam mengetengahkan kehadiran Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Manado di Tondano.

0: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan kedokteran untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Menteri Brian menegaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima merupakan inisiatif dan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak.
1: Hari ini tentu adalah dimulainya investasi besar untuk masa depan Sulawesi Utara. Tadi disampaikan Pak Gubernur bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Kita memahami bahwa tantangan kesehatan Indonesia saat ini tidak semata-mata jumlah dokter, tapi jauh lebih penting dari itu adalah distribusi atau sebaran dokter untuk bisa berkenan bertugas di daerah-daerah yang memang membutuhkan. Karenanya saya sungguh terharu, sungguh sangat bahagia bahwa ternyata ini seluruhnya 50 orang dibagi rata oleh kota, kabupaten, dan provinsi. Ini capaian yang luar biasa.
0: Kepada mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unima, Menteri Brian juga berpesan agar dapat memanfaatkan beasiswa pendidikan yang didapatkan dan para mahasiswa diharapkan dapat kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan untuk memperkuat layanan kesehatan setempat. Universitas Negeri Manado memastikan proses rekrutmen mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran dilakukan secara objektif, independen, dan transparan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, usai peluncuran Fakultas Kedokteran Unima. Diungkapkan Gideon bahwa Unima menggandeng tim dari Universitas Brawijaya dalam seluruh tahapan seleksi guna menjamin kualitas calon mahasiswa yang diterima. Ia menjelaskan program ini melibatkan pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Utara. Setiap daerah mengusulkan maksimal 10 calon mahasiswa yang kemudian mengikuti seleksi ketat di Unima menggunakan sistem yang telah terstandarisasi dan diterapkan di Universitas Brawijaya.
2: Dari 140 yang mendaftar dari 15 kabupaten. Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten tiap kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu, kemudian mereka ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten, itu yang menjadi kuota untuk tiap kabupaten yang kita umumkan yang totalnya 37, dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih belum mencapai kuota dan itu kita beri kesempatan berikut untuk seleksi.
0: Salah satu mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Unima, Evangeline Sumampo, mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasmenya setelah mengikuti peluncuran fakultas tersebut. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya bersama mahasiswa angkatan pertama lainnya mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing.
3: Sangat semangat, Kak. Pidato-pidato yang telah disampaikan Pak Menteri, Pak Rektor, dan Pak Gubernur itu membangkitkan semangat saya sebagai calon dokter, di mana saya siap untuk mengabdikan diri saya sepenuhnya kepada daerah asal. Jadi memang betul kami itu

0: mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadi kacang yang lupakan kulitnya. Kami pun harus sadar siapa sih yang membantu kami ada di tempat ini, siapa yang menolong kami untuk bisa menempuh pendidikan ini. Saya bisa melihat kondisi kesehatan yang ada di daerah saya, khususnya Binasa, itu masih kekurangan sekali tenaga kerja, fasilitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kiranya kita dapat menjadi seorang dokter yang takut akan Tuhan, dokter yang betul memiliki hati sebagai hamba yang dapat melayani orang lain, bukan melayani untuk mendapatkan uang, jabatan, dan lain sebagainya, tapi memang betul-betul melayani untuk membalas kasih Tuhan yang telah ada dan yang telah nyata dalam kehidupan kita.
1: Launching Fakultas Kedokteran Unima menjadi tonggak penting dalam upaya mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Universitas Negeri Manado diharapkan mampu melahirkan generasi dokter yang siap mengabdi bagi masyarakat dan pembangunan kesehatan bangsa. Demikian Anugerah Pandai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini Minggu 20 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi. Demikian Armada Katakan Sejujurnya yang sudah hadir untuk Anda. Dan ya, tadi Anda ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Tunisia versus Jepang, dan nantinya sebentar di pukul 24 waktu Indonesia Tengah kembali Anda ikuti pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi langsung dari Stadion Atlanta. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian XO9 dengan cukuplah sudah. Dan mengakhiri perjalanan untuk Manado siang hari ini, tepatnya di hari Minggu 21 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoya, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Oke, baik, kembali selamat sore ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih yang masih tetap setia ya bersama kami sampai dengan sore ini. Ya, apa kabar juga untuk pencinta sepak bola dimanapun Anda berada ya. Masih dalam suasana pesta Piala Dunia ya. Tadi jam 12 sudah Anda ikuti juga dan dengarkan ya. Partai Tunisia versus Jepang di fase grup H, di fase grup F ya, di Stadion Monterrey dengan hasil 0-4 ya atas Jepang. Oke, dan jangan lewatkan juga nanti sebentar malam kami akan siarkan secara langsung juga ya untuk pertandingan di fase grup H. Ini partai Spanyol dan Arab Saudi di Stadion Atlanta jam 12 malam nanti. Ya, baik pendengar, apa kabar untuk Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga segala sesuatu ya lancar dijalankan dan di sore hari yang begitu apa ya, terasa panas membara. Cuaca sore ini memang sedang lucu-lucunya ya. Menggemaskan ya. Terkadang cuaca panas membuat kita apa ya, jadi berubah mood kita ya. Tapi sebenarnya di balik cuaca panas ya ada momen istimewa yang layak kita renungkan bersama. Hari ini 21 Juni diperingati sebagai Hari Ayah Sedunia. Ya, Father's Day. Tentu hari ayah ya, kalau hari ibu kan 22 Desember ya, ternyata ada hari ayahnya juga ya. Untuk menghormati kontribusi ya bagi para seluruh ayah, bapak ya. Ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat, kakek, kakek buyut ya.

0: Iya, dan Hari Ayah dirayakan di seluruh dunia ya, pendengar. Iya, di mana seorang ayah ya mungkin tidak selalu pandai mengungkapkan perasaan mereka, ya, jarang menunjukkan air mata, bahkan sering menyembunyikan kelelahan mereka di balik senyuman yang sederhana. Tapi di balik setiap langkah yang ditempuh ya sampai hari ini, ada banyak sekali pengorbanan yang sebenarnya dia lakukan. Oke, itulah topik kita di 100% Indonesia untuk sore hari ini. Ada kenangan apa yang paling Anda ingat bersama seorang ayah? Itu saja ya topik kita. Ya, kita jangan dulu tebak-tebak skor deh. Hari ini diperingati sebagai Hari Ayah Sedunia, jadi topik kita, ada kenangan apa yang paling Anda ingat bersama seorang ayah? Itu saja. Line telepon 0821-9583-5080 ya. Saya buka, dan line SMS WhatsApp juga sudah saya buka dari sekarang. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Oke, baik, kita ke line telepon Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, selamat sore orang Bunaken.
1: Iya, tadi malam gak ada apa. Soalnya ada Minggu Pak Uni Sinetron.
0: Oh, pantasan gak dapat dengar tadi malam. Kok tumben Bunaken gak gabung ya?
1: Minggu Pak Sinetron.
0: Oh, gatu baiklah. Apa kabar Dang ini, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah begitu.
0: Oke, kalau di Bunaken pasti nih, lebih panas toh.
1: Waduh.
0: Waduh,
1: pagi ini panas.
0: Memang kok basuar-suar minyak orang Manado bilang kan.
1: Aduh, mobilnya kok mati lampu leh.
0: Aduh, kasihan.
1: Memang lengkap nih kendaraan.
0: Memang genap. Betul, satu paket dia. So panas, mati lampu lagi.
1: Iya, mati lampu.
0: Aduh. Itu noh, terpaksa pakai kipas manual, Kang.
1: Oke, oke. Ini ada pegang-pegang kipas manual.
0: Baiklah. Ibu Haryati, hari ini sebagai Hari Ayah Sedunia. Ya. Kalau Ibu Haryati sendiri bagaimana sesuai topik?
1: Kita,
0: pernah ada kenangan apa yang paling Anda ingat?
1: Ada tiga di Malang dulu, waktu itu orang ada makan bersama dengan ayah tercinta. Ada makan-makan bakar-bakar ikan. Jadi itu menjadi kenangan tersendiri. Dia janji kalau nanti tahun depan dia bilang mau lebaran bersama orang.
0: Oh.
1: Tapi ternyata
0: ternyata
1: dia cuman dahulu itu lah. Dia cuman dahulu sudah meninggal pas di bulan puasa juga.
0: Oh iya.
1: Jadi, iya.
0: Waduh,
1: jadi enggak kesampaian loh itu.
0: Saya jadi merinding dengarnya ya.
1: Iya, Bung.
0: Aduh.
1: Pas bulan puasa tahun lalu dan ya.
0: Berpulang.
1: Meninggal dunia.
0: Oke, oke, baik. Baiklah kalau begitu. Ibu Haryati, saya punya lagu di sini. Di sini saya punya Mahal Ini Kisah Sempurna. Arin Wolayan Rindu Bertemu. Atau mau Harapan Palsu dari Farisa.
1: Rindu Bertemu.
0: Rindu Bertemu, saya yakin Anda pilih itu. Oke,
1: iya.
0: Baik. Ya, silakan untuk tiga.
1: Aduh, Microsoft mau bikin orang. Aduh.
0: Ya, ya. Sambil mengenang lah, karena kebetulan kan hari ini Hari Ayah Sedunia ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Terpainya ulang kasih. Oke, dan salam dia bersama buat Bu Maik. Nah, terima kasih. Semoga tetap sehat, selamat bertugas, semangat. Diberkati Tuhan bersama keluarga, istri maupun anak-anak. Sampai sebentar malam ini, Bung Mai.
0: Cuma sampai jam 8.
1: Jam 8. Ya, oke. Okay. Yang ke apa? Yang ketiga. Yang pertama, mau balas-balas salam dulu ini. Ada Ibu Agnes yang ada di Teling.
0: Iya.
1: Terima kasih salam yang tadi malam. Salam balik, salam

0: Ya, memang begitu ya kalau apa daerah tempat tinggal berdekatan dengan pantai ya. Waduh, panasnya itu 2 kali lipat pasti ya. Lebih makan. Ya, kita ke lain telepon lagi. Pro 1, selamat sore. 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Kenapa dia? Selamat sore. Bagaimana? Halo, bagaimana putus-putus? Putus-putus ini, Ibu Hermina, jaringan ya. Oh iya, tapi di sini putus-putus suaranya Ibu Hermina. Baiklah. Oke, Kong ada kabar apa dong ini? Ada bye-bye Jo ini?
1: Oh, kabar baik dari kabar tadi baik. Pagi kan baik-baik.
0: Oh, begitu ya. Oke.
1: Semua anpal asam lambung.
0: Aduh, Ibu Hermina. Oke. Ibu Hermina, di Bitung bagaimana? Panas sekali atau panas? Oh,
1: panas sekali. Panas.
0: Oke.
1: Panas membara.
0: Panas membara ya. Aduh. Bale, tadi malam untung, Kang.
1: Ya, memang betul.
0: 2-1 no, Jerman dilawan ya.
1: Dilawan.
0: Oke. Baiklah kalau begitu Ibu Hermina. Kita punya topik sore ini gimana kalau Ibu Hermina sesuai dengan topik kita. Pernah ada kenangan apa yang paling Anda ingat bersama seorang ayah atau papa?
1: Oh, yang saya ingat sama itu kata papa itu dia yang paling baik. Oh. Kalau orang biar salah bagaimana tidak pernah mau tegur dan begitu.
0: Oh iyo.
1: Kembali dia sudah bebas. Jadi saya dapat ingat kalau dia itu baik-baik.
0: Oh, ingat kebaikannya ya?
1: Iya, kebaikan dari seorang ayah.
0: Baiklah, baik. Oke, luar biasa. Iya, kita ke lagu ya. Kalau, saya punya Mahal Ini Kisah Sempurna, Farisa Harapan Palsu atau mau Gio Lelaki, kamu?
1: Oh, ketiga Jo, Pak.
0: Ah, ketiga Jo. Duh, laju ya. Baik, silakan.
1: Berarti ini buat ayah-ayahmu, ini kan hari ayah ini hari.
0: Itu no katu, betul.
1: Itu betul. Buat ayah pasaga yang ada di Bitung. Selamat sore Pak Ayah. Selamat hari Minggu Pak Agai, semoga sehat dan tetapi berkati Tuhan. Dan juga buat Bung Cliff yang ada di Motolin Kampang Maik. Selamat sore dan semoga sehat. Salam. Dan juga buat Pak Junaidi yang ada di Ambon. Selamat sore semuanya. Semoga sehat semuanya dan diberkati Tuhan. Buat Pak Mai,
0: amin.
1: Selamat hari Minggu. Selamat melaksanakan tugas sore hari ini.
0: Iya.
1: Tuhan Yesus memberkati buat Pak Mai baik bersama keluarga. Dan
0: amin.
1: Terima kasih Pak Mai.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore ya buat Ibu Hermina. Ingat kebaikan dari seorang ayah. Yang tidak sempat gabung, sekali lagi SMS WhatsApp saya kasih kesempatan ya. Untuk Anda bisa kirim chatting di situ ya. Di 0821-958-35080. Kita sudah punya 2 lagu di sini. Ada Arin Walayan, Rindu Bertemu, disusul Gio Lelaki, Kamu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas, Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Kamu ya, kembali sudah melengkapi sore Anda masih di 100% Indonesia. Ya, di cuaca yang begitu sangat panas ya, masih terasa sampai dengan sore hari ini. Mungkin ada sebagian daripada ayah ya, papa tercinta yang mungkin ya masih dengan aktivitasnya ya. Mungkin ada sebagian daripada bapak-bapak juga yang sedang dalam perjuangan ya, melawan lelah. Ya baik pendengar, tentu hari ayah ya boleh menjadi motivasi ya untuk kita semua juga, bahwa kekuatan sejati itu tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata besar. Ya, seringkali hadir dalam bentuk tanggung jawab, ya, ketulusan, kesabaran. Ya, walaupun mungkin seorang ayah tidak sempurna, tetapi cintanya selalu berusaha menjadi tempat yang paling aman bagi keluarganya. Oke, lain telepon kembali saya buka lagi di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Selamat sore, selamat Ibu sore, Ellen. Duh, kaya pobor dapat dengar dang ini, kasih orang Tondano ini dang.
1: Iya.
0: Apa kabar ini, Ibu Ellen?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat, oke. Okay.
1: Cuaca sama Ibu Mike tuh di studio.
0: Iya, saya juga sehat walafiat. Oke, okay. Ibu Ellen, di Tondano ya, bagaimana? DP panas, dapat rasa atau biasanya?
1: Oh, kok ini kok ada posisi ada di Manado, Bu?
0: Oh, ada di Manado. Oh, kebetulan ya bisa merasakan indahnya cuaca sore ini di Manado nih.
1: Panas.
0: Panasnya, aduh. Tapi tetap kita syukuri aja ya.
1: Iya, hujan panas tetap syukuri.
0: Tetap bersyukur ya. Iya. Baik. Oke, Ibu Ellen ya, sambil menikmati aktivitasnya di Kota Manado saat ini ya. Kalau Ibu Ellen sesuai dengan topik kita ya, hari ini kan bertepatan dengan Hari Ayah Sedunia ya. Kalau Ibu Ellen pernah ada kenangan apa yang paling Anda ingat bersama seorang ayah?
1: Oh, kalau dengan papa dulu ada kenangan. Dia sih masih kecil kan, namanya juga anak-anak. Karena waktu itu kita mau masuk sekolah, dia tidak antar mendaftar. Jadi kita tuh, oh Pak Toh yang antar. Karena dia nih mau antar, jadi kita pakai tapi opak pesam, opak sebelah mama, dang.
0: Oh.
1: Jadi setelah terima kapos, jadi bukan dia pesam di kapos.
0: Mengamu lah Papa.
1: Dia, dia bilang, kenapa begitu? Jadi lepas itu opaknya tidak antar.
0: Oh boleh, so begitu.
1: Kan waktu itu cuma kita dan tapi opak yang ada mendaftar waktu mau masuk sekolah SD kelas 1. Jadi,
0: orang
1: kan tanya, nama siapa, dang? Jadi kita bilang mau Ellen, tapi kita pakai tapi mama pesam, kan kita maraju tapi papa.
0: Oh iya.
1: Tapi habis itu sudah no, kan baru jauh satu. Jadi enggak apa-apa.
0: Iya, mungkin waktu itu juga belum mengerti juga mungkin ya prosesnya.
1: Iya,
0: ya,
1: karena juga waktu itu kan dokter kok tanya ke kita yang guru dang. Jadi dokter tanya nama, kita cuma bilang begitu, dokter taruh di rapor ya seperti itu.
0: Oh. Aduh, jadi itu kenangannya ya. Luar biasa, baik Ibu Ellen. Oke Ibu Ellen, saya coba tawarkan lagu ya. Kalau Ibu Ellen mau pilih yang mana, Mahalini Kisah Sempurna, Farisa Harapan.
1: Mahalini, ya,
0: Mahalini.
1: Terlalu,
0: okay.
1: Yang katut udah badusu di belakang kok.
0: Oke, okay, dang, baik. Tiga orang silakan.
1: Pertama buat bunga, pertama kau teh Happy Father's Day kan ini
0: ya, betul.
1: Untuk bapak-bapak, opa-opa, selamat Hari Ayah sedunia.
0: Betul.
1: Pertama juga buat bunga, selamat Hari Ayah.
0: Terima kasih.
1: Pertama buat bunga, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat sukses.
0: Ya.
1: Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut mau balas salam. Pertama ada adikku Haryati di Bunaken. Salam kasih bersama keluarga. Kedua ada Ibu Aurina di tataran 2. Terima kasih salamnya tadi malam. Salam kasih bersama keluarga. Ketiga ada Pak Remti di Waluan. Semuanya salam kasih diberkati bersama keluarga. Selamat hari Minggu katu Bung Mike.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya.
1: Untuk Bung Mike terima kasih.
0: Yo.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih Bu Ellen. Ya, saat ini posisinya katanya ada di Kota Manado. Mungkin lagi ada ada sesuatu yang harus dikerjakan nih ya. Atau mungkin lagi belanja kali ini ya. Makasih buat Ibu Ellen ya. Iya, silakan di line telepon lagi di 0821-958-35080. Saya masih kasih kesempatan ya di 100% Indonesia untuk sore hari ini. Topik kita ada hubungannya dengan hari ini ya, Hari Ayah Sedunia ya. Kira-kira Anda pernah ada kenangan apa dengan seorang ayah yang paling Anda ingat? Ya, terima kasih juga yang sudah ngirim WhatsApp-nya ya, Ibu Natalia di Toli-Toli ya. Kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak Mike.
0: Selamat sore, Vina. Apa kabar, Vina?
2: Lumayan sehat.
0: Oh, lumayan sehat, masih pemulihan ya.
2: Masih sehat,
0: sedang minum obat ini. Oh, ya, oke. Okay. Baik, semoga cepat pulih ya buat Vina. Ya, baik Vina, kalau Vina sendiri.
2: Saya kenangan dengan Bapak waktu Vina masih SD sampai SMA, dia antar jemput.
0: Oh, antar jemput.
2: Vina ke sekolah, pulang tidak ada. Antar jemput ke sekolah. Dari SD sampai SMA.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kata memang Papak pe gula-gula berarti ini ya.
2: Ada Vina, gadisnya mama saudara. Vina tu Papak dan Mas.
0: Oh, doh apa dang?
2: Ya Vina, mungkin salah sama mama pun Papak salah lupa le.
0: Oh, begitu.
2: Dan Papak pasan tu mama jeban.
0: Oh, kasihan Papak tuh. Papak tuh jadi tameng danggang.
2: Iya.
0: Oke, oke Vina. Baik Vin, saya punya lagu di sini masih ada Gisel Indah pada waktunya. Ada Fitri Novianti Cinta Kita atau mau Bondan Prakoso Melodi Kedamaian. Cinta Kita.
2: Ya.
0: Oke, baik. Silakan Vina untuk siapa lagunya? Oh, mengantuk. Oke. Oke deh, baik. Silakan Vina.
2: Salam buat Mas. Selamat bertugas.
0: Ya.
2: Tuhan selalu melindungi Kak Maca bersama keluarga.
0: Terima kasih,
2: selamat
0: Vina.
2: Selamat hari Minggu, Kak
0: Maca. Sama-sama.
2: Ya, ketidak sesal, nyoksama, Mbak Munga, senyumat terlisung, salam sayang selalu. Yang kedua, buat Ibu Audina Manengkei, kita datang dua, salam sehat, salam sayang bersama keluarga, ketiga, dan rumahnya. Mama bersama Papa, salam sayang selalu.
0: Baik.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih Vina Kanaan. Iya, salam hormat, salam kompak juga untuk mama, papa ya. Oke, sudah ada dua lagu lagi di sini, tapi sebelumnya saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah dikirim oleh Ibu Natali di Toli-Toli. Selamat sore Bang Mike, sesuai topik seorang ayah tidak banyak bicara namun kasih sayangnya tercermin dari kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan buat keluarga. Salam buat tiga orang spesial ya. Buat Ibu Nika Leilem, Pak Ali Tuminting, Pak Sagai di Bitung, buat Bang Mike, selamat bertugas, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati lagu Pilihkan Saja. Ya, bye Ibu Natalia, Toli Toli. Terima kasih Ibu Natalia. Jadi topik kita untuk sore ini, kenangan apa yang paling Anda ingat bersama seorang ayah? Bertepatan hari ini kan hari ayah sedunia ya. Ya, saya akan kembali lagi untuk Anda. Kita lanjutkan setelah dua lagu ini ya, ada Kisah Sempurna dari Mahalini, disusul Fitri Novianti, Cinta Kita.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini menawarkan pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Woing Sangiang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.
4: Pro 1.

0: Oke, baik Prigir, masih ada kesempatan untuk 30 menit ke depan. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya, pastinya lagu pop Indonesia ya. Mohon maaf untuk lagu mancanegara tidak bisa saya putarkan. Ya, jadi kita main lagu-lagu pop Indonesia untuk sore hari ini ya. Iya, kita ke line telepon lagi 0821-9583-5080-Pro1. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ibu Els, apa kabar Ibu Els?
1: Ya, kabar tetap sehat. Sehat. Jadi pecuaca ini cara, kok ada angin-angin perlahan-lahan.
0: Aduh, mantap sekali. Gaga itu. Memang mantap mau pakai forbata mangling kopi, Gang. Kok ada pisang memang goreng, duduh, atunya ada binyolos.
1: Aduh, memang enak sekali itu.
0: Memang, oke. Okay.
1: Terus ini kadang-kadang ya, aduh, memang enak sekali.
0: Ibu Els.
1: Andainya ada itu kan, Bung Mai.
0: Diadakan, no, berarti, Katu.
1: Kalau di Badano, kok gue lari di tenda-tenda atau di pasar, tetap ada kucis macam-macam kalau di pasar-pasar.
0: Oh, begitu.
1: Kalau di sini mau lari di mana? Lari tempat tidur.
0: Oke. Baik Ibu Els, ya kita ke topik dulu, gimana Ibu Els? Hari ini kan hari ya, ayah sedunia.
1: Kalau Ibu Els, kasihan kan baru 2 tahun lebih ayah Anda sudah meninggal. Umur 2 tahun lebih. Jadi merasakan kasih sayang atau kenangan bagaimana ya, belum mengerti itu. Tapi dengan apa?
0: Oh, dengan apa?
1: Belum 5 tahun, 4 tahun lebih, opa waktu itu dia kepala sekolah di Rerem. Nah, baru kalau dari dulu kan masih pakai kuda.
0: Iya.
1: Jadi kenangan tak terlupakan opa bawa. Bukan hampir tiap hari, sering-sering opa bawa di Rerem, naik kuda. Jadi waktu itu baru 4 tahun lebih, tapi itu kan udah mengerti. Setelah itu sedangkan yang terlupakan itu naik kuda sampai dia sekarang sudah pernah naik kuda gambar kuda band.
0: Jadi opa jadi pengganti kasih sayang ayah ya?
1: Iya, memang kemarin kalau opa memang jadi kasih sayang karena kalau sepagi semua tinggal di rumah
0: berarti. Berarti Bu Els bisa jadi ini opak vegula gula lah ini satu ini ya?
1: Memang betul.
0: Oke.
1: Opak vegula pepis mulai direrek kepala sekolah, opak bawa. Bukan sering-sering kemana, kadang-kadang opak bawa. Jadi aduh itu yang tidak
0: makan. Waduh.
1: Sekarang buat ketonan atau kebitung mah naik kuda bendi.
0: Naik kuda bandang. Oke. Baiklah. Oke, Ibu Els, kita langsung ke lagu ya. Masih dengan Giselle Indah pada waktunya. Bondan Prakoso Melodi Kedamaian. Atau Ingatkah Kita The Potters?
1: Yang versi perempuan, Bung Mai.
0: Giselle Indah pada waktunya. Wah, ya. Oke, enak lagunya nih.
1: Ya, Pak Pertama.
0: Silakan.
1: Buat Bung Michael. Atau selamat jatuhkan untuk ayah-ayah, papa-papak, semua kaum pria.
0: Ya,
1: semua kaum pria. Ya. Salam sehat bahagia di hari ini. Hari ayah, semua tetap sejahtera. Karena dorang ayah-ayah ini, dorang itu adalah penanggung berat keluarga. Sama dengan Maiko.
0: Pejuang keluarga.
1: Iya, dorang itu adalah tulang punggung di keluarga. Salam sehat semuanya, diberkati. Begitu juga buat Bu Maik, sebagai papa, ayah, salam sehat, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama istri anak-anak di rumah, dan salam sehat selalu, amin.
0: Oke, amin, terima kasih.
1: Lanjut, 3 spesial, yang pertama ada Nona Fit. Kenaan ini salam balik dari Bunda El, salam sehat. Yang kedua Ibu Marsi yang ada di Watumea.
0: Watumea.
1: Salam sehat. Berganggu lagi Bu Maik. Yang ketiga Ibu Pondok ini, yang ketiga Ibu Aurinah yang ada di Tataran 2. Salam
0: ini salam
1: Nah, diberkati. Jadi ketiganya ini salam manis, salam sehat. Nah, berhenti Bung Michael PCS masa orang kejar terus baru Bung Tabo. Mau bilang tuh nomor
0: baiklah.
1: Bung Maik.
0: Iya.
1: Makasih El. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Els. Iya, salam hormat juga untuk keluarga ya. Semua pendengar setia yang sementara mendengarkan Pro 1 dari Tondano Pante, Makalisung. Oke, saya bacakan dulu SMS dan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp ya, ini pendatang baru ya. Makasih, selamat bergabung buat Ibu Henny. Ya, alamatnya nggak ada nih Ibu Henny. Kira-kira di mana ini alamatnya nih ya? Terkesan dengan tema sore ini, Hari Ayah Sedunia, yang paling saya ingat tentang ayah ya, kalau sekolah ya SD sampai SMA itu minta uang jajan selalu papa berikan ya, tidak setiap hari tapi kalau minta papa selalu berikan. Mama sibuk di dapur, saya tidak ganggu mama. Oke, sebelum tidur malam juga papa selalu kontrol apakah saya dan adik sudah ya sudah pakai selimut atau belum. Waduh. Oke, untuk lagunya katanya mau dengar lagunya Melodi Kedamaian. Oh, dari Bondan Prakoso. Oke. Oh, Ibu Henny di Permata Asri Sea. Oke, selamat sore Ibu Henny. Selamat bergabung ya buat Ibu Henny yang ada di Permata Asri Sea. Oke. Ibu Henny, nanti kalau malam juga ada acara request ya. Ruang Rindu itu khusus untuk lagu-lagu nostalgia ya. Lagu nostalgia barat boleh, mancanegara ya, ataupun lagu nostalgia Indonesia juga boleh ya. Kalau sore. Tapi kalau malam ya. Tapi kalau sore gini memang lagu-lagu pop Indonesia. Oke. Okay. Baik, kita ke penelpon lagi Pro 1. Selamat sore.
2: Selamat sore Michael.
0: Selamat sore Ibu Ros. Apa kabar?
2: Sehat, baik.
0: Baik, oke. Okay. Di Leilem bagaimana Ibu Ros? Cuaca di sana ujang atau?
2: Oh, tidak.
0: Tidak.
2: Selamat hari Minggu, Michael.
0: Iya, terima kasih Ibu Ros. Oke, okay, Ibu Ros, kalau sesuai dengan tema kita untuk sore ini ya, sehubungan dengan Hari Ayah Sedunia, bagi Ibu Ros, ada kenangan apa yang paling Ibu Ros ingat bersama seorang ayah?
2: Memang ayah paling baik. Di mana aku pergi, dia juga ambil. Waktu itu ayah ada di Leilem, kita ada di Nado, persaudara. Kalau biasanya dia diambilnya.
0: Oh, begitu ya.
2: Kalau di toko lagi.
0: Oh, berarti kalau dia dapat ingat, dia diambil yang berarti kan? Oke, dia baik. Oke, okay, Ibu Ros, ya sore ini saya tawarkan lagu Ingatkah Kita, The Potters, atau Karina Menunggu, atau mau Joe Mantara, Menghitung Hari?
2: Menghitung hari, ya.
0: Menghitung hari, oke, okay, baik.
2: Setiap hari hitung kan.
0: Oke, okay, Ibu Ros, silakan untuk siapa lagunya, tiga orang.
2: Yang pertama buat Michael yang baik hati, terima kasih Ros, terima Ibu Ros ke telepon. Tuhan selalu memberkati sejak sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Salam buat Ibu dan Nona kan.
0: Terima kasih Bu Ros.
2: Salam dari Santa Cruz.
0: Iya.
2: Salam Jakarta. Balas salam ada Ibu Marsi yang di Tondano kan.
0: Iya, Ibu Marsi.
2: Terima kasih salamnya tadi malam. Ini balasannya.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga Ibu Ibu Orina di
0: Tataran
2: 2 bersama adiknya. Ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Oke, okay, baik.
2: Buat Michael yang tugas,
0: yo.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih, Bros. Salam hormat juga untuk keluarga dan semua pendengar setia yang ada di Lelem dan sekitarnya. Saya baca dulu SMS yang masuk. Selamat sore, Pro 1, selamat sore Bung Mike, 100% Indonesia. Kenangan dari seorang ayah yang tidak dapat dilupakan, ya. Ibu Marsi Watumea Tondano. Oh, apa kenangannya apa? Tapi makasih ya sudah ngirim SMS-nya. Salam untuk keluarga Legi Sepang di Tataran 2. Selamat sore dan selamat hari Minggu. Selamat beristirahat ya. Tetap semangat dan sehat-sehat bersama keluarga. Untuk Ibu Fatmawati Bitung, Pak Junaidi Ambon juga salam hormat. Tetap sehat walafiat selalu dan semoga sukses dengan apa yang direncanakan Tuhan berkati ya. Buat Bung Mike, terima kasih sudah membacakan SMS. Sehat selalu bersama keluarga, Tuhan berkati. Lagu Ikutan Saja. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Marsi yang ada di Watumea Tondano. Jadi untuk sesi ini saya putarkan 3 lagu ya, mungkin nanti setelah itu saya akan kembali di sesi terakhir.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Antara menghitung hari ya sudah mengantar kita di sesi terakhir ya untuk 100% Indonesia. Satu penelpon terakhir saya tuntaskan ya kebersamaan kita di sore hari ini. Langsung saja Pro 1, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo,
0: selamat sore orang Girian.
1: Ya, betul.
0: Apa kabar ini?
1: Kabar. Baru bangun tidur jadi.
0: Aduh, udah begadang berarti ini, Kang. Ini karena Jerman kuah ini, no, Kang. Mar boleh jauh puas, toh. Biar ada begadang, ya. Yang penting puas.
1: Yang penting puas.
0: Kok berapa-berapa, sih, Jerman?
1: Berapa-berapa, Jang?
0: Aduh. Berarti ini bukan Mbak Uni TV. TV Mbak Uni A, Kang, ini. Jerman Pantai Gading tadi pagi subuh itu 2-1. Begitu.
1: Iya, jadi kita memang kok pemain aja yang bilang.
0: Nggak ketuk, bukan 2-1.
1: Pemain aja yang bilang.
0: Oke, baiklah.
1: Sebetul itu.
0: Oke, kalau begitu kita ke topik ya, Ibu Esther. Hari ini kan hari ya. Ayah sedunia. Kalau Ibu Esther... Iya, ada kenangan apa yang paling Ibu Esther ingat bersama seorang papa atau ayah?
1: Yang paling kita ingat, kita selalu di pundak, Pak. Kita ke papa. Dulu kan Bu Mai kita keluar dalam istilah Pak Pontar, dan Bu Mai nyenak Pak bilang. Akhirnya kita takut mau pulang.
0: Aduh.
1: Pas kita papa kan ada kerja di luar kota. Pas dia balik, kita tidak ada di rumah.
0: Aduh.
1: Kong dia cari ke siang bermain. Dia cari pak kita. Dia tahu kita tetap bermain di atas pohon.
0: Oh iyo.
1: Di pantai.
0: Selalu di pohon yang ini. Bagaimana?
1: Cari-cari pemain. Bagaimana apa dia ada di pantai sana di atas pohon. Sampai di pantai dia datang. Tapi dia ada di atas pohon. Tapi papa dia datang. Tapi semua redang. Kita turun. Kita pe papa dia kan jam kita mau ciri. Kita pe papa langsung apa dan? Ya tahu DPE apa di cabang-cabang itu. Kita pe papa suka saya ulur DP tangan ke atas. Davo pak kita.
0: Oh, Davo.
1: Baru dia taruh di atas di apa di bahu di pundak. Dia bagi sama dengan piala kata. Sampai di rumah. Dia senang sekali kita Bu Mai.
0: Tak kira sampai.
1: Sebab aku dapat yang tapi papa.
0: Tak kira sampai di rumah dapat rim.
1: Ya ada, ada tapi papa mau dapat rim.
0: Gula-gula dan ini berarti.
1: Ya ada. Kalau kita pe papa nyanyi coba pukul ke siang empat orang.
0: Oh baiklah. Okay.
1: Kalau kita pe mama, wow. Karena sampai mama.
0: Apa namanya? Iya memang. Kalau mama beda paling, sih. Ya. Ras terkuat di dunia nggak bisa dilawan memang.
1: Nggak dilawan Bu Mai.
0: Oke. Baiklah.
1: Selalu kalau dapat pukul kita ada tanpa pelarian. Yaitu seorang papa.
0: Baiklah. Oke, Ibu Esther, dengar dulu tuh lagu baru pilih, nih.

0: Oke,
1: Ya.
0: ada The Potters, ingatkah kita? Ada Chris Dayanti, Ayat-Ayat Cinta, atau Seventeen Ayah?
1: Nah, itu tujuh ayah. Udah saran kita kalau sebenarnya atau.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Silakan tiga orang.
1: Oke, tiga orang spesial aja Bu Maik. Makasih. Pertama, mau salam buat Rabe Bu Maik. So angkat telepon. Terima kasih banyak. Sehat selalu.
0: Yuk.
1: Bahagia selalu. Ya, tetap semangat. Oh, salah. Semangat selalu. Dan diberkati terus.
0: Yuk,
1: diberkati selalu. Bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Oke. Bu Maik, masih ada ayah?
0: Oh, masih. Masih.
1: Masih, ya. Sedap orang, eh. Kita senyanda.
0: Iya, semua akan senyanda. Iya, semua akan merasakan hal yang sama pasti.
1: Oh iya. Oke, Bu Maik, mari terjujur kita mangirin noh. Kita mangirin noh kalau lain masih ada ayah kita senyanda.
0: Begitulah proses
1: ayah,
0: ya.
1: Yang punya ayah jaga aja baik-baik tuh ayah kan selagi ayah masih ada. Kalau enggak ayah sudah tidak ada, ya beginilah merasa kehilangan. Tidak ada yang mau minta komunikasi bercurhat begitu Bu Maik. Oke, dan Bu Maik tiga orang spesial.
0: Oke.
1: Aduh, siapa-siapa Kang yang sudah gabung tadi, mohon maaf karena kita baru monitor. Oke, salam pertama buat Rampe Ibu Ros yang ada di Lelem. Salam kompak, salam persahabatan. Terus yang ada di, aduh, di mana? Oh,
0: dimana?
1: Ada Rampe.
0: Di mana?
1: Siapa ini kedua Kang? Oh, ada Ibu Ipin ya.
0: Ibu Ipin. Oke.
1: Yang ada di Palempat. Dan yang terakhir ada Tapi Ibu Nika.
0: Iya.
1: Balik ulang di Lelem. Ibu Nika yang ada di Lelem. Itu aja Bu Maik, tetap semangat.
0: Oke. Makasih. Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore.
1: Indonesia banget.
0: Iya, baik, terima kasih. Dan akhirnya Ibu Esther Lita, penelpon terakhir sore hari ini ya. Tuntaskan untuk 100% Indonesia. Makasih ya, sudah mewakili Kota Bitung juga. Semua dapat salam ya yang ada di Bitung. Ya, saya bacakan WhatsApp ya yang masuk sore hari ini. Selamat sore, Pro 1 100% Indonesia banget. Ibu Agnes Telling, ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Tidak ada kenangan bersama ayah. Ayah saya meninggal saat saya masih kecil. Oh, hampir sama dengan Ibu El sedangkan kisahnya ini. Makanya sering merasa iri pada teman-teman lain yang punya ayah. Buat Bung Maik, sehat selalu dan senantiasa menjadi ayah yang baik dan hebat bagi anak-anaknya dan diberkati selalu. Amin. Ya, tiga spesial buat bapak-bapak. Pak Sagai Bitung, Pak Junaidi Ambon, Pak Yos. Sehat selalu dan bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Salam sehat buat ayah-ayah hebat di mana saja berada ya. Bung Maik, selamat sore and danke banyak. God bless you. Lagu, aduh. Ya, Ibu Agnes, lagu ini sementara diketik lagi. Oh, Wish Back. Oke, baik. Siap lagunya saya hadirkan ya. Lagu Malam by Wish Baker. Oke, terhibur selalu ya buat Ibu Agnes dan keluarga yang ada di Telling. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah merespon acara kita di sore hari ini ya. Dan untuk acara request juga sebentar malam masih ada, khusus lagu-lagu nostalgia. Terima kasih ya. Dan pastinya selamat Hari Ayah ya untuk seluruh ayah dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di sore hari ini di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Mari kita jadikan Hari Ayah sebagai momentum untuk menghargai perjuangan ya, menumbuhkan rasa syukur dan memperkuat semangat dalam menjalani kehidupan ini ya, karena keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang cinta, dan ayah adalah salah satu guru terbaik yang tentu mengajarkan arti pengorbanan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Oke, sekali lagi selamat Hari Ayah. Terima kasih untuk setiap keringat yang tidak pernah dikeluhkan, ya. Untuk doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan, dan untuk setiap perjuangan yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa dalam kehidupan. Terima kasih, selamat sore, dan pastikan Anda masih tetap bersama kami. Saya masih akan temani Anda di Manado sore ini sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Iya, baik pendengar, demikian ada Wis Becker ya dengan lagunya judul Malam ya, sudah melengkapi lagi sore Anda. Dan ya, kita lanjutkan untuk Anda sore ya, masih dengan serangkaian musik dan informasi spesial akan melengkapi sore Anda ya. Cuaca masih tetap terasa ya, panasnya. Oke, baik pendengar, terkait dengan Hari Arya Sedunia ya, kalau dilihat dari sejarahnya, ya, sejarah Hari Arya itu dimulai awal abad ke-20 di Amerika ya, untuk merayakan Hari Arya melengkapi Hari Ibu. Dan Hari Arya pertama kali dirayakan itu pada 19 Juni ya 1910 di Spokane, Washington ya, oleh Sonora Smart Dodd ya, dan tanggal tersebut merupakan tanggal lahir ayahnya, William Jackson Smart, seorang veteran perang sipil. Nah, Sonora Smart Dog ini mendengar tentang Hari Ibu tahun 1909 dan memberitahu pendetanya bahwa ayah harus punya liburan yang sama juga. Sehingga para pendeta menyetujui gagasan Hari Ayah, dan khotbah Hari Ayah pertama dimasukkan dalam kalender pada 19 Juni 1910. Dan tahun 1966 banyak pria meninggalkan keluarganya untuk perang ya, dalam Perang Dunia Kedua. Dan selama masa tersebut kontribusi ayah bagi keluarga sangat terasa. Ya, pendengar, Hari Ayah Sedunia ya, kalau di ya di Hari Ayah itu di berbagai apa negara di belahan dunia ini dirayakan di tanggal yang berbeda. Ya, meskipun perayaannya dengan cara yang sama juga ya. Dan Presiden Lyndon B. Johnson mengeluarkan proklamasi untuk memperingati Hari Ayah di Amerika itu pada hari Minggu ketiga di bulan Juni. Ya, dan tahun 1972 Presiden Richard Nixon menandatangani menjadi undang-undang sebagai hari libur nasional yang permanen. Nah, zaman sekarang berbagai orang di seluruh dunia merayakan Father's Day atau Hari Ayah. Ya, dan perayaan Hari Ayah Sedunia ya di negara-negara seperti Amerika, Inggris, Prancis, Afrika, Yunani, Jepang, Kanada, Belanda, dan negara lainnya itu merayakan liburan pada hari Minggu ketiga bulan Juni. Ya, dan beberapa negara juga memperingati Hari Ayah di tanggal yang berbeda ya, seperti di Rusia itu 23 Februari, Italia, Portugal, Spanyol ya 19 Maret, Swiss pada hari Minggu pertama di bulan Juni, Austria, Belgia pada hari Minggu kedua di bulan Juni, Australia, Selandia Baru ya pada hari Minggu pertama bulan September, Jerman merayakan Hari Ayah 30 Mei sekaligus merayakan hari kenaikan ya bagi orang Kristen, dan Lebanon, Mesir, Suriah dan Yordania merayakan Hari Ayah pada hari pertama musim panas, dan negara-negara Skandinavia merayakan Hari Ayah itu pada Sabtu kedua bulan November. Sementara Indonesia ya dikenal Hari Ayah Sedunia dirayakan pada 21 Juni ya. Itu ya kalau dilihat dari sejarahnya Hari Ayah Sedunia. Oke, baik pendengar, masih ada beragam informasi spesial yang siap saya hadirkan ya, melengkapi sore Anda sambil ngopi mungkin ya, atau ya sambil menikmati aktivitas juga ya di kesempatan sore hari ini. Ya, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, baik pendengar, masih terus dengan serangkaian lagu-lagu spesial ya untuk melengkapi suasana sore Anda. Yo, hari ini juga diperingati sebagai hari musik. Ya, hari musik sedunia rupanya ya. Baik, nah terkait dengan peringatan hari ayah juga memang berbeda dengan negara lain ya. Walaupun hari ini memang tanggal 21 hari ini banyak juga masyarakat Indonesia yang ikut merayakan Father's Day International. Tapi sesungguhnya Indonesia punya hari raya nasional yang diperingati sendiri ya, setiap 12 November. Ya. Hal ini sebagai bentuk penghargaan untuk ayah, kakek ya, sebagai figur meskipun bukan sedarah, tapi mereka juga punya peran penting dalam kehidupan. Ya, dan walaupun bukan hari libur nasional, hari ayah nasional ya semakin dikenal masyarakat dari tahun ke tahun ya, setiap 12 November. Banyak keluarga memanfaatkan momen untuk mengungkapkan rasa sayang ya, penghargaan kepada seorang ayah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama dalam kehidupan keluarga. Dan kalau dilihat dari sejarah Hari Ayah Nasional, itu pertama kali dideklarasikan pada tahun 2006 di Solo, Jawa Tengah. Gagasan yang diprakarsai oleh Putra Ibu Pertiwi, ya, Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi atau PPIP, komunitas yang beranggotakan berbagai elemen masyarakat lintas agama dan juga budaya. Awalnya mereka hanya menyelenggarakan sayembara, ya, menulis surat untuk ibu dalam rangka memperingati hari ibu. Namun kegiatan ini justru memunculkan pertanyaan dari banyak peserta terkait dengan alasan belum adanya hari khusus untuk memberikan penghormatan bagi sosok seorang ayah di Indonesia. Dan menanggapi aspirasi tersebut, ya, para perkumpulan putra-putri Pertiwi melakukan berbagai diskusi dan kajian hingga akhirnya menetapkan 12 November sebagai Hari Ayah Nasional. Dan saat mendeklarasikan, mereka juga memperkenalkan semboyan "Semoga Bapak Bijak, Ayah Sehat, Papa Jaya", ya. Dan sebagai doa dan harapan juga bagi para ayah di seluruh dunia, ya, apa di seluruh Indonesia ya maksudnya. Deklarasi ini tidak hanya berlangsung di Solo, tapi juga dilakukan secara bersamaan di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejak saat itu tanggal 12 November mulai dikenal sebagai momentum untuk mengapresiasi peran seorang ayah dalam membangun keluarga yang harmonis dan kuat. Dan mungkin pertanyaannya, mengapa Hari Ayah Nasional itu penting? Ya, karena selama ini sosok seorang ayah kan identik dengan peran sebagai pencari nafkah, ya, pejuang keluarga, ya. Walaupun kontribusi seorang ayah sebenarnya jauh lebih luas daripada itu, ya. Selain kehadiran mereka mendampingi tumbuh kembang anak, ya, memberikan teladan, pendidikan, hingga menjadi tempat cerita, ya, berbagai pengaruh, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan keluarga. Dan ya, berbagai penelitian di bidang psikologi juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktif seorang ayah memberikan dampak positif ya untuk perkembangan emosional, sosial, dan kemampuan berpikir seorang anak. Ya, karena itu Hari Ayah Nasional menjadi pengingat bahwa peran ayah tidak hanya diukur dari tanggung jawab finansial, tapi juga dari kehadiran, kasih sayang, dan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan saya lanjutkan ya untuk lagu-lagu hiburan pop Merah Putih di kesempatan sore hari ini sampai di pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah itu saya akan ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore, menyapa kaum muslimin dan muslimah ya untuk sore hari ini lewat lagu-lagu religi pop Islam nanti ya. Sembari menantikan juga untuk kumandang azan maghrib ya hari ini, wilayah kota Manado dan sekitarnya kami kumandangkan tepat di pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan spesial ya untuk menemani sore Anda.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pisang goreng panas-panas. Pisang goreng.
1: Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dari Amerika Serikat dan churros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesuka hati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.
2: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
3: Pro 1.

Oke, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi untuk sore hari ini lewat lagu-lagu religi pop Islam, hadir untuk melengkapi persiapan Anda beribadah di sore ini ya. Sebagai informasi juga bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 17:50 ya. Jadi untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Sudah dibuka dengan satu lagu religi dari Opik ya, dengan Mu Aku Hidup. Masih ada lagu-lagu religi ya, siap hadir lagi menemani sore Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
0: RRI.co.id Pro 1,

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia. Lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup. Tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati. Tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini. Tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih. Saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

hampir nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Setelah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita, tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya baik, berikutnya demikian ada Bimbo dengan Amanah Tuhan ya. Kembali sudah hadir melengkapi suasana Anda ya di kesempatan malam hari ini ya, masih di Manado sore setelah tadi juga Anda ikuti kumandang azan maghrib tepat di pukul 17:50. Saya masih punya Opik ya dengan nyanyian waktu sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk lagu-lagu religi di kesempatan malam hari ini. Dan nanti seperti biasa kita akan lanjutkan Manado sore untuk serangkaian musik informasi spesial melengkapi malam Anda.

sebatas sang malam bangkitkan diriku dari kematian. Suara hening menyapa subuhku dari jalan panjang yang akan kutempuh.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar Abirama ya, terasa nyaman kembali sudah mewarnai malam Anda ya. Semoga Anda tetap terasa nyaman bersama Pro 1 untuk malam hari ini. Masih di Manado sore ini pendengar, saya coba berbagi dulu informasi terkait dengan kejahatan, ancaman kejahatan cyber ya. Di mana pendengar, meningkatnya ancaman kejahatan cyber ya terhadap perangkat seluler dan layanan perbankan digital ya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan Badan Intelijen Amerika Serikat ya, serta Otoritas Jasa Keuangan membagikan sejumlah langkah mencegah peretasan ponsel hingga pencurian dana di rekening. Dan National Security Agency ya, merilis panduan bertajuk Mobile Device Best Practice yang berisi rekomendasi keamanan ya untuk penggunaan perangkat iOS ya dan juga Android, dan beberapa langkah pengamanan yang perlu diterapkan pengguna ponsel ya, mulai dari penggunaan PIN 6 digit ya, kemudian pengaturan penghapusan data otomatis ya setelah percobaan gagal, hingga penulisan koneksi Bluetooth dan Wi-Fi saat tidak digunakan. Dan ya, adapun sejumlah langkah pencegahan yang disarankan oleh OJK ya, yaitu tentu tidak membagikan PIN ya atau kode akses kepada siapapun, itu sudah pasti ya, dan tidak mencatat PIN atau kode akses di tempat yang mudah diketahui oleh orang lain, kemudian periksa kembali detail transaksi sebelum konfirmasi, dan tunggu notifikasi transaksi dan pastikan kesesuaiannya, kemudian segera menghubungi bank ya kalau ada transaksi yang mencurigakan. Dan ya kalau diketahui atau dicurigai bocor, segera mengganti PIN Anda ya, kemudian lapor ke bank kalaupun SIM card Anda hilang, dicuri atau dipindah tangankan, dan menghindari transaksi melalui Wi-Fi publik ya atau jaringan yang tidak aman, dan selalu tetap log out setelah menggunakan internet banking ya, dan hapus seluruh data pada perangkat lama saat berganti ponsel. Ya, jadi itu ya, pengguna untuk tidak menggunakan Wi-Fi publik ya, matikan layanan lokasi saat tidak diperlukan ya, dan kalau perlu lakukan restart perangkat secara berkala. Ya, dan memang penting ya, pentingnya untuk mengunduh aplikasi dari sumber resmi ya, melakukan pembaruan sistem berkala, serta menghindari pembukaan lampiran email yang mencurigakan ya. Dan pengguna juga diminta tidak melakukan jailbreak ya ataupun root pada perangkat Anda. Oke. Baik, itu ya pendengar, mewaspadai kejahatan cyber ya. Dan beberapa tips agar ponsel Anda tidak mudah dibajak ataupun rekening Anda tetap aman ya. Baik, dan gimana kabar untuk pecinta sepak bola dimanapun Anda berada ya. Jadi nantikan nanti sebentar jam 12 ya, kami akan siarkan secara langsung. Ini untuk partai Spanyol dan Arab Saudi ya, di fase grup H. Mereka akan main di Stadion Atlanta jam 12.00 WITA ya. Jadi untuk pendukung Spanyol dan Arab Saudi supaya bersiap-siap seperti apa nanti pertarungan Spanyol dan Arab Saudi ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Saya masih akan tetap melengkapi malam Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
6: Ayolah, optimis dikit dong.
5: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
6: Aku disendok. Yeay, dadah!
5: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
6: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, setelah kolaborasi Alex Rudiar dan Piyu ya dengan Menjaga Hati, Anda akan segera mendengarkan drama radio seperti biasa di setiap jam 7 ya. Dan kali ini persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya. Nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidih, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja, siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.

0: aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
0: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
1: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
2: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo-ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo-ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo-ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
0: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah, kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
0: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
1: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
0: Sama-sama dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, masih terus bersama kami di Pro1 untuk menerangkan lain informasi dan inspirasi ya. Setelah tadi Anda dengarkan Rama Radio. Persembahan RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif ya. Masih ada dua lagu spesial saya hadirkan sebelum saya akhiri ya untuk lagu-lagu hiburan Merah Putih di malam hari ini. Saya punya informasi dulu ya untuk Anda terkait dengan fenomena El Nino, di mana BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino ya. Dan fenomena El Nino ini bersamaan juga dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Ya, dan Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Supari mengatakan bahwa El Nino membuat curah hujan di Indonesia itu berkurang, yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan ya. Di antaranya meningkatkan resiko kebakaran hutan ya dan lahan atau karhutla. Dan menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dan dampak lain ya, optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air akibat level air waduk itu menyusut, bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Dan ya, dampak El Nino di Indonesia tidak seragam ya atau berbeda-beda di masing-masing wilayah. Ya, dan di sejumlah wilayah masih dijumpai hujan tapi jauh di bawah normal ya, terutama di periode Agustus hingga Oktober. Dan wilayah tersebut diantaranya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Karena itu pemerintah dan masyarakat untuk mengambil upaya mitigasi, apalagi musim kemarau kali ini periodenya lebih panjang, lebih lama ya. Salah satunya dengan berhemat air, apalagi masih didapati hujan. Ya, untuk sektor pertanian tentu perlu memilih komoditas yang lebih tahan kekeringan pada musim tanam ketiga sehingga pasokan pangan tetap dapat terjaga. Dan pemerintah daerah juga untuk dapat menyiapkan pompa air ya, guna membantu para petani mengatasi kekeringan lahan di pertanian. Dan akhirnya Barsena kolaborasi dengan Niki Astria ya. Kemudian diakhiri dengan 7 bidadari dari Naif ya. Akhiri kursusan kita untuk Manado sore ya dengan lagu-lagu pilihan pop Merah Putih yang sudah saya hadirkan untuk melengkapi malam Anda. Dan setelah itu kami akan lanjutkan ya untuk Manado sore menyapa umat Kristiani di mana berada lewat kidung-kidung rohani.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Kenapa kita berbeda? Karena kita Indonesia. Seperti tubuh kita, ada kaki, tangan, mata, telinga, dan jantung. Berbeda-beda tapi tetap satu tubuh. Sama seperti Indonesia, berbeda suku, bangsa, pulau, tetapi tetap satu Indonesia. Perbedaan itu milik Indonesia. Semua bisa berbeda, tapi kita tetap satu.

Oke, baik pendengar umat Kristiani, demikian ya, ada beberapa kidung pujian sudah hadir melengkapi sukacita Anda malam hari ini ya. Gloria Trio, Tuhan pasti sanggup. Dan akhirnya saya akhiri kebersamaan kita untuk lagu-lagu rohani, masih ada kidung pujian dari Obed Mahino, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Ya, sekaligus mengakhiri pengolahan saya juga untuk malam hari ini. Ya, di sisi hari Minggu 21 Juni 2026 dan ya, sekaligus kita akan jalan juga pukul 20 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional ya bersama Pro3 ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro1 RR Manado. Saya Michael yang bertugas undur pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif.

0: Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
1: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
0: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
4: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
3: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
5: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
3: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
6: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
3: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
8: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
7: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
8: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
9: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
8: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
10: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
11: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
10: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
12: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak-kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86 ribu jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Manado malam ini edisi Anda mendengarkan Minggu 21 Juni 2026, hari libur Anda atau hari beristirahat Anda di hari ini. Pendengar, saya Priscilla menemani untuk Manado malam ini. Dan baru saja Anda dengarkan lagu berjudul Melawan Perasaan. Kali ini ada Citra Scholastica featuring Piyu yang sudah hadir dengan Melawan Perasaan malam hari ini. Mengawali Anda setelah Anda tadi mendengarkan untuk penyampaian Warta Berita Sentral, lanjut lagi kita menadu malam ini. Pendengar, seperti biasa akan hadir Ruang Rindu menemani dari pukul 21 hingga 23 nanti. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda yang baru saja pertama kali mungkin mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Para pendengar-pendengar baru kami, silakan untuk nanti bergabung bersama kami pendengar berinteraktif di Ruang Rindu. Nanti di Ruang Rindu akan ada request untuk lagu-lagu nostalgia Indonesia dan juga mancanegara yang sedikit banyaknya mengobati rasa kangen Anda, rasa rindu Anda dengan masa lalu. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami di Ruang Rindu pendengar pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah, dan akan dilanjutkan 23 ke 24 Anda mendengarkan lagu terbaik menemani istirahat malam Anda. Namun pada selanjutnya pada pukul 24 nanti, seperti biasa Anda akan mendengarkan siaran langsung Piala Dunia. Untuk hari ini Minggu 21 Juni akan Anda dengarkan pertandingan Spanyol versus Arab Saudi langsung dari lokasi pertandingan Stadion Atlanta. Anda bisa mendengarkan bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Manado nanti malam pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mendengarkan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia Spanyol versus Arab Saudi. Selamat malam untuk Anda yang lagi dalam perjalanan mungkin sambil mendengarkan hits terbaik Pro 1 RRI Manado. Apa kabar hari minggunya? Semoga dalam keadaan baik semuanya. Dan tetap memperhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Pendengar, saya temani dulu dengan Secret Love Song. Kali ini hadir Little Mix featuring Jason Derulo.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami. Anak, saya bawa kembali ke tahun 2014, kurang lebih belasan tahun yang lalu ya. Di kesempatan sekitar 12 tahun yang lalu, kalau tidak salah lagu ini pendengar, Menghapus yang terukir dari Mita yang sudah menemani Anda kali ini untuk Manado malam ini. Mengawali nanti kita akan ke Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita akan mendengarkan Ruang Rindu saat lagi pendengar. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0821-95-835-080 dengan topik yang akan menemani istirahat malam hari Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin di Pros 1 RRI Manado untuk Manado malam ini. Selamat malam, terima kasih pendengar untuk Anda akhirnya menjatuhkan pilihan mendengarkan Pros 1 sembari menikmati mungkin waktu bersantai Anda di hari Minggu malam kali ini. Saya Priscila menemani di Ruang Rindu seperti biasa. Hits nostalgia di kesempatan kali ini, Indonesia juga mancanegara sudah saya siapkan. Dengan kita membahas topik terlebih dahulu, pendengar, kira-kira jiwa kompetitif saya malam hari ini keluar soalnya ya. Adakah lomba-lomba yang Anda ingat yang pernah Anda ikuti di masa lalu? Masa lalu berarti yang sudah lewat, yang sudah lampau. 5-10 tahun lalu juga boleh ya. Tidak harus yang serta-merta Anda zaman SD, TK. Sampaikan malam hari ini pendengar sebelum meminta hits Indonesia mancanegara nostalgia di 082195835080 yang akan langsung saya sapa. Sudah ada penelpon pertama. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, malam.
1: Selamat malam.
0: Malam
1: Ibu Priscila.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Bu Shen, gimana Tomohon?
1: Oke, selamat hari Minggu.
0: Happy Sunday.
1: Sama-sama.
0: Ibu Sheni, kalau peristanya pernah ikut lomba, ya? Kira-kira masih ingat tidak ikut lomba apa?
1: Saya pernah waktu masih kecil aja ya.
0: Mm-mm, masa boleh.
1: Masa kecil, saya ikut lomba.
0: Kelas?
1: Pakai baju kebaya. waktu TK.
0: Lomba Kartini kah?
1: Iya.
0: Wah, lomba Hari Kartini memang fashion show selalu dengan kebaya.
1: Iya. Kebaya pakai klom. Saya ingat waktu kecil itu, berapa tahun itu? Waduh.
0: Masih ada fotonya enggak? Kira-kira foto-fotonya masih ada tidak?
1: Oh, sudah tidak ada sayang.
0: Tidak ada. Sama, saya juga foto masa kecil kurang ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Ibu Sheni yang masa kecilnya mengikuti lomba fashion show Hari Kartini dengan kebayanya. Silakan, kita ke lagu boleh?
1: Boleh.
0: Kira-kira mau lagu yang mana? Kali ini saya siapkan ada lagu dari Nike Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu, Melly Goeslaw Bimbang, Beyonce Broken Hearted Girl, ada juga Michael Jackson dengan judul lagunya You Are Not Alone. Yang mana?
1: Yang pertama aja tadi.
0: Nike Ardila. Untuk siapa? Tiga orang langsung?
1: Oke deh, siap. Pertama, orang-orang rumah dulu.
0: Boleh.
1: Yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Okay. Selamat menikmati hari Minggu yang indah. Ya, salonnya jangan terlalu kuat-kuat putar karena udah larut malam, yo. Ada salam katanya.
0: Siapa
1: Pikilang.
0: Tuh?
1: Iya, waduh, penyiar andalan katanya. Setiap penyiar kan ada dia punya kelebihan, karakter, menghibur.
0: Ada penggemar gitu masing-masing ya. Oke deh.
1: Tiga spesial ya. Pertama, Ibu Jenny mau salam buat Pak James yang ada di Sombatu. Ini tuh salam balik ya dari Ibu Jenny. Terima kasih ya Pak James. Tentunya salam buat keluarga. Selamat hari Minggu. Dan yang kedua ada kita ke Kota Ambon. Baku dapetin Pak Junaidi. Ini tuh salam ya tentunya bersama keluarga. Selamat hari Minggu.
0: Oke.
1: Dan yang ketiga ada Ibu Els di Makalisung ya. Ini tuh salam dari Ibu Sheni. Tentunya bersama keluarga dan selamat berhari Minggu. Kembali ke studio buat Ibu Priscila. Hati-hati ya kalau pulang dari studio. Tiba dengan selamat di rumah.
0: Amin.
1: Dengan tidak kurang satu apa. Okay. Salam buat Sinyong ya.
0: Siap.
1: Iya, iklannya saya suka dengar lagi baru ya.
0: Oke deh,
1: terima kasih. Shalom.
0: Damai di hati, shalom. Selamat malam, Ibu Sheni. Dari Tomohon, para penggemar. Cie, penggemar. Ya, kok ada ya? Ada yang suka saya. Syukurlah kalau ada ya. Jangan lupa untuk Anda juga pendengar Pro 1 follow di TikTok Pro 1 Manado. Ada official TikTok kita di sana yang sering sekali live. Dan malam hari ini ada sedikit gangguan teknis, mohon maaf ya. Jangan lupa juga follow TikTok saya dong, Senin Siaran nama akun TikToknya. Nanti kita berjumpa di sana. Saya live sering di sana juga. Namun kali ini saya tidak akan ke TikTok karena akan ke WhatsApp terlebih dahulu. Sudah ada kira-kira peserta lomba kita berikutnya. Halo, selamat malam. Siapa di sana?
2: Siapa di sini?
0: Betul,
2: dari
0: ada
2: Yos,
0: siapa?
2: Pak Didi.
0: Pak Yos Rifai. Pak Yos. Halo.
2: Halo, apa topiknya?
0: Pak Yos, kira-kira pernah ikut lomba tidak di zaman dulu? Lomba apa?
2: Kalau di zaman saya kan atlet dulu ya.
0: Oh ya,
2: atlet. Saya terakhir saya ikut, ya saya atlet.
0: Oke.
2: Okay. Atlet tinju. Saya pernah ikut lomba di Gedung Koni di Manado di tahun 91.
0: Pak Yos mantan petinju ternyata.
2: Ya, bagaimana?
0: Ternyata Pak Yos mantan petinju.
2: Iya, saya mantan atlet.
0: Keren-keren. Terus?
2: Saya pernah ikut lomba di Piala Gubernur Rantung Cup. Di mana dong? Di Gedung Koni.
0: Di Koni, oke.
2: Kalau masalah, ya pernah saya ikut waktu itu.
0: Mm-mm.
2: Waktu kejuaraan Gubernur Rantung Cup. Saya tak lupa itu. Saya juara 3.
0: Wih, keren. Dapat
2: medali perunggu.
0: Woi, medalinya masih ada? Masih ada?
2: Iya, masih ada. Masih tersimpan sampai iya. Sekarang.
0: Mantap deh Pak Yos, ternyata nih diam-diam mantan petinju. Jadi jago dong, jab, uppercut gitu-gitu ya, hook. Takut nih saya.
2: Jab, uppercut, hook, body bapping.
0: Ada lagi tuh ditambah ya.
2: Semua belajar.
0: Keren-keren.
2: Body bapping, uppercut.
0: Siap. Jadi Pak Yos ini si mantan petinju kita, juara 3, sempat mengikuti Rantung Cup di Koni. Tahun ya, berapa itu 30. Pak Yos? Masih ingat tahun berapa?
2: Itu sekitar tahun 90-an itu.
0: 91.
2: Okay.
0: Baiklah, Pak Yos Rifai, si mantan petinju atlet kita malam hari ini. Lagunya mau yang mana? Ada Melly Goeslaw dengan Bimbang.
2: Ya.
0: Michael Jackson, You Are Not Alone. Beyonce, Broken Hearted Girl. Yang mana?
2: Itu. Ya. Lagu Indonesia ada.
0: Melly Goeslaw dengan Bimbang.
2: Itu ya, boleh.
0: Tiga orang, silakan.
2: Saya salam buat teman saya ya, teman saya di Madrid namanya Jack Janipat, dia pengacara.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sehat-sehat selalu. Kedua, saya salam buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Dan ketiga, kita mau salam buat kita lupa tuh orang, kita ada ingat-ingat lupa kan. Kita salam buat Pak Royka yang ada di Lehelam. Kemudian terakhir buat Priscilia,
0: okay.
2: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Baik.
2: Semoga tiap pagi sport supaya cepat langsing, kuat, sehat.
0: Siap.
2: Amin.
0: Amin.
2: Malam.
0: Malam baik Pak Yos. Saya sempat tertarik sebenarnya Pak Yosnya dengan tinju. Sayang, saya keburu masuk di usia yang tidak muda lagi. Seandainya saya masih 20-an gitu Pak Yos, saya pasti jadi atlet tinju mungkin atau dari belasan tahun. Ternyata keren juga tinju itu ya. Sempat juga tertarik dengan Muay Thai. Namun semua hanya wacana pendengar, jangan percaya. Saya hanya tertarik saja, belum pernah melakukan. Kalau kita berbicara lomba-lomba, pasti akan membawa Anda ke kenangan-kenangan zaman dulu. Seperti tadi lomba peragaan busana atau fashion show yang memang sering dilakukan di Hari Kartini. Saat Anda masih TK, masih kecil-kecil, masih benar-benar imut-imut dan rambutnya disanggul, dipakaikan make up, pakai kebaya. Dan kalau tadi Ibu Shani bilang dengan sendal ya. Luar biasa lucunya pasti. Ada juga lomba-lomba yang mungkin sudah Anda ikuti di masa Anda SMA. Saya mengingat kalau di zaman saya sekolah dasar itu puisi kalau tidak salah. Itu membawakan puisi aku sempat karya Chairil Anwar yang mungkin Anda juga tahu seperti apa puisi tersebut yang sangat katakanlah salah satu karya yang paling terkenal atau lumayan terkenal untuk Anda yang mungkin menyukai karya-karya dari Chairil Anwar. Ada juga selain lomba-lomba puisi atau lomba-lomba syair, biasanya di masa lalu itu di zaman sekolah dasar ada juga lomba-lomba syair atau lomba olahraga paling ya. Mentok-mentoknya saya kalau di zaman SD sih itu. Kita akan mendengarkan lagi kira-kira pendengar yang lain lomba-lomba apa saja yang sudah pernah Anda ikuti di masa lalu, pendengar, dengan memori-memorinya, kenangan-kenangannya. Sebelumnya saya ajak dulu Anda ke tahun 1994. Lagu ini Nika Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu. Kira-kira membawa Anda ke kenangan apa? Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Kak, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Melly Goeslaw dengan judul lagunya Bimbang. Mungkin sedikit membawa Anda kembali ya. Kita flashback ke tahun 2002 ya. Rangga dan Cinta. Ku lari ke hutan dengan puisi-puisi tersebut pendengar. Kalau tadi Nika Ardila Anda dengarkan Biarkan Cintamu Berlalu, lagu tersebut dari tanggal rilisnya berusia sekitar 32 tahun. Kalau lagu ini Melly Goeslaw dengan Bimbangnya sekitar 2002 dirilisnya. Bila malam telah datang. Jadi untuk lagu Melly Goeslaw dengan Bimbang ini pendengar, kalau kita mendengarkan di tahun 2026 sudah cukup tua berarti ya Anda-anda yang mungkin mendengarkan lagu ini. Lagu ini saja soalnya usianya sudah 24 tahun. 0821-958-35080. Lomba apa yang pernah Anda ikuti itu menjadi topik Ruang Rindu malam hari ini, membawa Anda ke kenangan-kenangan zaman dulu, apakah masa-masa sekolah atau mungkin tahun lalu juga sudah masa lampau sebenarnya. 5-10 tahun yang lalu juga boleh, kenangan-kenangan tersebut. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Selamat malam. Cantik.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dari Ibu Aurina manis.
0: Udah cantik, udah manis, udah kayak kue ya. Udah, cantik senyum. Manis.
1: Senyummu manis.
0: Bu Aurina di mana?
1: Tataran 2 sayang.
0: Lagi ada di Tataran 2 Ibu Aurina. Sudah dengar topiknya?
1: Yes.
0: Halo.
1: Topik.
0: Sudah mendengarkan topik kita malam hari ini, Bu Aurina?
1: Sudah.
0: Jadi pernah ikut lomba apa tuh?
1: Lomba 17 Agustus, 17 kilo jalan.
0: Waduh, itu tahun berapa?
1: Tahun, kalau nggak 1900-2000 kali ya.
0: Masih awal 2000-an berarti ya. Awal 2000-an. Ikut lomba 17 kilo jalan.
1: Jalan. Dapat juara 2 atau orang juara 1.
0: Oh.
1: Tapi terlalu pelan jalannya.
0: Kenapa memangnya? Kok bisa pelan jalannya Ibu Aurina?
1: Capek deh.
0: Oke.
1: 17 kilo.
0: Jauh ya. Ibu Aurina. Oke deh. Ada selain lomba jalan itu ada lagi?
1: Ada deklamasi.
0: Wah.
1: Tapi masih SD.
0: Masih ingat judulnya?
1: Deklamasi
0: apa saat itu? Apa?
1: Kalvari. Bukit Kalvari gitu.
0: Keren. Oke deh Ibu Aurina, terima kasih. Tanggapan topiknya. Kita ke lagu boleh ya?
1: Boleh.
0: Kira-kira mau lagu yang mana? Titi DJ dengan judul lagunya Bahasa Kalbu. Selanjutnya lagu Indonesia nostalgia lainnya ada dari The Mercies dengan judul lagunya Semua Bisa Bilang, Michael Jackson You Are Not Alone, Beyonce Broken Hearted Girl. Yang mana?
1: Michael Jackson.
0: Untuk siapa? 3 orang Ibu Aurina.
1: Yang pertama buat yang Ibu Mut, Bu Muda, Mak yang manis, kalau senyum manis deh. Salam sama superhero.
0: Siap.
1: Terus salam sehat, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Salam bahagia, diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga.
0: God bless you too.
1: Amin.
0: Oke.
1: Terus 5 spesial.
0: Apa tuh?
1: Pendidikan sosial.
0: Tiga dong.
1: Iya. Uh-huh. Yang salah-salah
0: siapa? Iya dong.
1: Siapa? Scott.
0: Siapa aja? Pengalaman dapat Scott ini. Untuk siapa Ibu Rina tiga orangnya?
1: Tiga orang spesial. Yang pertama buat Ibu Ros Yulailam, sehat selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus yang kedua buat Ellen di Tondano, ini salam dari Ibu Aurina, sehat selalu sayang, biar diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus yang ketiga, yang ketiga Agnes di Teli. Halo Agnes, kita teman FB.
0: Oke.
1: Okay. Ini dari Ibu Aurina. Salam ya. Ketiga-tiganya salam sehat. Kembali ke Ibu Manis.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat superhero.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih Bu Aurina yang zaman SD-nya katanya pernah mengikuti deklamasi berjudul Kalvari. Dan lomba apa tadi? Jalan 17 kilo. Juara 3 karena capek deh. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. 082195835080 di belakangnya Ibu Aurina. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik.
2: Lewat lagu.
0: Betul. Siapa di mana tuh?
2: Ada diriku di sini, Bunda Natalia Toli-Toli.
0: Wih, ini lewat sambungan telepon, Bunda?
2: Ya.
0: Lewat sambungan telepon ya, bukan WhatsApp ya?
2: WhatsApp nggak bisa masuk.
0: Waduh, terus jaringan kayaknya.
2: Apa, Mbak Fris, hanya delay-nya lama sekali,
0: oh,
2: Mbak
0: Fris. Oh, iya benar-benar.
2: Jadi kalau Mbak Fris lagi omong di sana, saya harus sudah mulai masuk di sini.
0: Oh, jadi kita percepat aja, pulsanya mahal nanti.
2: Nggak apa-apa, toh.
0: Orang kaya, enggak ya? Bunda Natalia, jangan dong. Gimana lomba-lomba zaman dulu nih, zaman-zaman SDK atau SMP?
2: Kalau dulu saya sering memang ikut lomba sih, kalau dulu-dulu tuh masih sekolah.
0: Lomba apa?
2: Sering ikut lomba paduan suara, terus lomba voli. Tapi yang barusan ini Mbak Pris, Juni baru-baru, tanggal 9 Juni, saya ikut fashion show tapi khusus lansia.
0: Wih, keren. Busana apa? Busana gereja atau?
2: Busana gereja. Nggak bisa baju pesta, nggak bisa.
0: Pakai baju warna
2: jadi
0: apa
2: gereja,
0: tuh?
2: Nomor satu, Mbak Pris.
0: Juara satu?
2: Iya, juara satu. Wih. Karena khusus lansia, toh.
0: Keren. Ini baru bilang lansia bergaya. Boleh tahu nggak?
2: Jadi pakai baju gereja, saya cuma pakai baju anu aja, Mbak. Sederhana aja,
0: oh.
2: Saya pakai jas panjang. Saya pakai
0: warna.
2: Warna biru, Mbak Pris.
0: Oh, pantas ya, menyala warnaku.
2: Dalamnya saya pakai hitam.
0: Oh.
2: Terus jadi pakai lagu lucu waktu kita pengen tahu itu. Lagunya lagu itu, Lansia.
0: Oh. Ada lagu Lansia?
2: Tapi instrumen. Ada pakai lagu Lansia,
0: tapi
2: instrumen aja, Mbak Pris.
0: Ada
2: dalam rangka memperingati hari ulang tahun itu, kita kata aras jemaat.
0: Oh, ada lagu Lansia ya?
2: Ya.
0: Ada lagu Lansia?
2: Ada, Mbak Pris.
0: Oh, iya.
2: Macam ibadah-ibadah lansia, okay. Kita harus nyanyi itu dulu.
0: Oh ya, saya kan belum tahu ya, jadi terima kasih
2: Mbak
0: informasinya.
2: Waktu tahun lalu, kalau nggak salah, ada apa? Hari ulang tahun lansia ke dunia kalau nggak salah. Terus
0: okay.
2: Dari mana tuh
0: begitu? Oh, baik-baiklah kalau begitu. Si pemenang
2: ini kalau lansia.
0: Bu fashion show lansia ini. Kira-kira mau lagu apa? Ada Titi DJ Bahasa Kalbu, The Mercies, Semua Bisa Bilang, Bun. Ada juga Beyonce, Broken Hearted Girl. Yang mana?
2: Aduh, yang terakhir apa tuh, Mbak Pris? Soalnya ini pakai HP kecil jadi kurang jelas.
0: Beyonce dengan judul lagunya Broken Hearted Girl.
2: Yang ketiga aja, Mbak Pris.
0: Boleh. Untuk siapa tiga orang langsung? Tiga saja.
2: Oke, saya mau salam balas salam ya tadi buat Pak Yos Rifa ya, yang sudah salam tadi. Makasih ya Pak Yos. Makasih salamnya, harapan ada sehat-sehat juga ya bersama keluarga yang ada di rumah. Yang kedua ada Ibu Jenny Surenti juga yang ada di Kamil kalau nggak satu tikala. Selamat malam Bu Jenny, sehat-sehat selalu ya. Semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa ya Ibu Jenny. Mungkin lagi Bu Jenny lagi kurang sehat ini. Semoga cepat pulih ya Bu Jenny. Dan yang ketiga ada Ibu Haryati yang ada di Bonasien. Selamat malam, salam sehat, salam kompak selalu. Buat Mbak Pris, tetap semangat ya. Sampai air siaran doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih ya Mbak Pris. Selamat malam, selamat hari Minggu juga ya. Happy Sunday, lupa sudah.
0: Terima kasih. Happy Sunday malam. Juga, malam baik. Salam untuk keluarga Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Si pemenang lomba peragaan busana lansia ini pasti seru sekali. Kalau katanya tadi bajunya atau pakaiannya sederhana yang digunakan, tapi kok bisa juara satu? Berarti jalannya ini yang keren ya. Jangan-jangan mantan model. Terima kasih untuk Anda pendengar, para ibu-ibu, bapak-bapak yang ternyata adalah mantan. Tadi mantan juara tinju, ada juga yang juara-juara yang lainnya yang sudah menemani saya malam ini di Ruang Rindu. Ada banyak yang mungkin tiba-tiba teringat juga, saya juga pernah kayaknya Pris ikut lomba yang sama, tapi saya malu untuk menceritakan. Wah, tidak usah malu. Karena Pris Kila di sini tidak pernah malu untuk juga menyampaikan kira-kira saya pernah ikut lomba apa saja. Seperti tadi ya, di zaman-zaman SD sudah pasti saya bisa membayangkan bagaimana saya membawakan puisi. Pasti kalau bisa direkam zaman itu lucu pasti. Atau juga di zaman-zaman saya SMA pernah seperti Ibu Natalia tadi mengikuti lomba paduan suara. Sepertinya itu menjadi suatu yang wajib zaman-zaman Anda remaja, pemuda begitu ya. Lomba paduan suara, apalagi ya, kalau saya nanti saya ingat-ingat lagi deh pendengar ya. Karena untuk, oh iya, saya pernah mengikuti turnamen juga. Seru sih kalau ini turnamen permainan online atau game online. Saat saya masih di Batam, Kepulauan Riau. 082195835080. Ayo kita ingat-ingat lagi, kira-kira Anda pernah ikut lomba apa aja di masa lalu pendengar. Sebelumnya, sebelum kita akan ke penelpon yang lain, kita dengarkan dulu lagu yang dirilis di tahun 1995 yang lebih tepatnya ada di tanggal 15 Agustus pendengar. Lagu bergenre balada R&B yang diciptakan oleh R. Kelly ini merupakan single kedua dari album studio ke-9 Michael Jackson yang bertajuk History, Past, Present, and Future Book. This is Michael Jackson with You Are Not Alone di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Di atas langit itu sudah membawa kita saat ini ke menit satu lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, memberi sedikit semangat untuk anda-anda yang mungkin yang sedang beraktivitas malam hari, yang mungkin akan mulai beraktivitas di malam hari. Tetap semangat pastinya untuk anda pendengar ditemani dengan Ruang Rindu. 0821-9583-508 masih dengan topik kita pendengar, lomba-lomba yang pernah anda ikuti di masa lalu, di zaman dulu, yang mungkin juga sekiranya bisa anda bagikan malam hari ini. Sama-sama kita flashback ke masa itu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus, silakan dicoba kembali pendengar. Untuk anda mungkin ada beberapa yang mengalami sedikit gangguan, entah itu jaringan atau katakanlah gangguan-gangguan lainnya. Yang penting bukan gangguannya itu ya. 082195835080. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, malam. Dengan siapa di mana?
1: Wih, masuk ya.
0: Siapa di mana?
1: Sony Alexander, Tataran 2.
0: Mohon maaf.
1: Cuaca cerah.
0: Pak Sony? Sony Alexander, Tataran 2, cuaca cerah. Terima kasih laporannya. Pak Sony, kalau kita kembali ke masa lalu, Pak Sony ingat tidak pernah ikut lomba apa saja zaman dulu?
1: Oh, dulu hobi main sepeda kan, terus ikut. Waktu zaman itu sepeda di apa ya, cek jadi dirombak semua jadi sepeda cross gitu kan.
0: Jadi ikut lombanya apa tuh?
1: Nah, ikut lomba sepeda cross tahun berapa ya, 79 kalau nggak salah.
0: Keren. Itu usia berapa boleh tahu?
1: Waktu itu kejuaraan di Brimob, di waktu itu Polda belum jadi kan, jadi di Brimob di laksanakan terus. Juara dua di situ, juara satu di Karombasan.
0: Wow.
1: Juara dua lagi di Ranumut.
0: Keren. Itu masih ada tidak piagamnya? Pak Sony.
1: Kalau sekarang paling nyanyi. Tapi nyanyi di juara dua barusan.
0: Ini menarik. Menyanyi di mana? Lomba apa tuh?
1: Di wilayah Tondano 6, juara dua. Terus kemarin ada ikut Hapsah di Manado.
0: Dapat juara? Nah,
1: dapatnya gol.
0: Wih, keren-keren. Saya sempat tepuk tangan di sini. Kalau yang juara dua kemarin lagu bebas atau lagu apa?
1: Lagu rohani di Hapsah. Hapsah Komba Padang.
0: Boleh sedikit enggak? Boleh dong harusnya. Ref aja, refnya. Boleh enggak?
1: Oh, ref.
0: Ayolah. Coba, satu, dua, tiga.
1: Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu, itulah kau niscaya kagum oleh kasih.
0: Keren. Jadi itu lagunya sudah di dengan versi Pak Sony berarti ya?
1: Oh iya, sudah di apa, inovasi di, apa sih?
0: Memang sih harus ada sedikit katakanlah perubahan-perubahan gaya ala Pak Sony lah pokoknya ya.
1: Iya, pokoknya cuman kan lebih tinggi sedikit lah. Mainnya lagi.
0: Jadi
1: kalau di anu mungkin di C.
0: Karena sudah malam, jadi diturunkan sedikit. Bisa dapat gol karena tinggi kemarin pas ikut lomba. Selamat Pak Sony yang baru saja dapat gol di hub saya. Oke deh kalau begitu, kita ke lagu boleh?
1: Apa?
0: Mau ke lagu boleh? Ini ada
1: lagu
0: Vina Panduwinata, Suara Hati. Mau yang mana? Indonesia atau mancanegara? Saya bacakan pilihannya. Mancanegara hadir Sixpence None the Richer dengan Kiss Me. Ada juga Jill It's Your Love, Rest Your Love on Me, Bee Gees. Yang mana?
1: Oh,

0: Beat It's Your Love, Joe. Bee Gees itu kan?
1: Iya. Yang okay, It's Your Love dari Jill. Kalau Bee Gees, Rest Your Love On Me.
0: Ah, Rest Your Love, Joe.
1: Oh, baik. Siapa?
0: Sebenarnya lagunya Bee Gees kok itu yang Beat It's Your Love, cuman so dinyanyikan orang lain.
1: Oke, baiklah. Silakan untuk siapa? Ya, tiga orang.
0: Yang
1: Bee Gees. Bee Gees ya?
0: Iya.
1: Tiga orangnya apa, Sony?
0: Mau kirim buat ini, yang di seputaran tataran 2 di Lopas, buat Yonatan Ringkuan, dia selalu dengarkan Ruang Rindu, cuman kan dia enggak bisa, dia enggak pernah mau masuk sih, jadi usahakan masuk, jadi pendengar yang baik aja.
1: Kenapa enggak mau masuk, alasannya apa katanya?
0: Males tuh, Marka tuh pendengar setia.
1: Oh, siap.
0: Nah, buat Yonatan ada sedikit ide buat kalau nonton bola, nontonnya TV, tapi coba deh komentatornya dengar dari RRI itu. Wih, enak, pokoknya mantap.
1: Siap.
0: Ya, yeah. Terus kedua buat siapa ya? Ibu Ros Lelem. Ibu Ros sehat-sehat selalu, Tuhan berkati. Begitu juga Esther Lita yang di Girian.
1: Oke. Sudah tiga.
0: Sehat selalu. Ya sudah tiga. Terima kasih Esther Lita. Esther Lita sudah kirim kemarin.
1: Oh ya. Baik.
0: Ini balasannya. Mm-hmm. Buat Yelin, terima kasih sudah handle telepon.
1: Priscilla.
0: Priscilla, sorry.
1: Boleh, nggak apa-apa. Oke, itu aja.
0: Apa-apa.
1: Terima kasih
0: malam
1: baik. Pak Sony Alexander, itu Lopas itu kalau tidak salah ada singkatan tidak ya? Saya lupa nanya tadi. Sering dengar Lopas. Adakah singkatannya? Tolong dijawab yang lain lewat WhatsApp boleh ya. Dikirimkan ke 0821-9583-5080. Kalau misalnya menurut Anda pendengar, di sambungan telepon agak susah untuk Anda bergabung bersama kami, silakan Anda coba lagi di WhatsApp chat atau SMS. Anda bisa kirimkan di 0821-9583-5080. 08.0. Pak Sony nih, sepeda cross, menyanyi, keren ya. Bagus lagi tadi suaranya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Priscilla.
1: Malam baik, siapa di mana?
2: Pak Junaidi Ambon.
1: Pak Jun, apa kabar?
2: Apa kabar, sehat walafiat, cuaca cerah ceria.
1: Cerah ceria di sana. Oke, Pak ya, Jun.
2: Ombak besar, ombak
1: tinggi.
2: Cukup tinggi lagi.
1: Wih, hati-hati ya, tetap waspada Pak Jun.
2: Ya.
1: Kalau Pak Jun pernah ikut lomba tidak?
2: Pernah ikut lomba, tapi tahun 75 itu masih STM waktu itu ya.
1: Tahun 75 paling lama. Nah,
2: bermain ini hari pendidikan lalu bermain pertandingan basketball.
1: Wih, bola basket. Berarti Pak Jun tinggi nih?
2: Saya nggak tinggi, 175, 76
1: lah. Oh, waduh. Hampir 2 meter orang bilang. Pak Jun waktu itu usia berapa?
2: Bagaimana?
1: Saat itu usia berapa? Umur?
2: Waktu itu tahun 75 kelas 3, 7 STM, kelas 3 STM.
1: 17 tahun ya, atau?
2: Ya, 75 STM.
1: Tahun 75. Oke deh. Baik Pak Jun, pernah menjuarai kah lomba basket zaman dulu?
2: Waktu itu ya kita juara, oleh karena kita dari STM kan orang tinggi-tinggi kuat-kuat.
1: Siapa sih yang meragukan anak-anak nah, STM?
2: Lawan kan jago. Ada SMA 1, ada SMAI, ada SMA apa, SMK, SM Kristen, ada gitu. Ada fakultas juga jadi. Mm-mm. Ya begitu, tapi kita orang STM itu kan orang keras-keras semua. Melatih semua dengan praktik, dengan yang bagian mesin, dengan besi yang praktik. Tukang ini kan dengan kayu, jadi semua pakai alat-alat.
1: Main basket kau bawa jadi, itu nanti bahaya Pak Jun ya.
2: Jadi Jadi dulu-dulu itu kalau sekolah-sekolah kan takut sama kita STM.
1: Wih, Pak Jun anak STM nih. Oke deh Pak Jun, terima kasih ceritanya. Kita ke lagu ya. Kali ini ada Vina Panduwinata Suara Hati, ada Titi DJ Bahasa Kalbu, Stinky Cinta Suci.
2: Ini kurang jelas, cuma lagu Manca juga.
1: Manca saja saya pilihkan, ada dua.
2: Ya sudah, nanti Priscila ini kurang boleh jelas ini jadi.
1: Siap, ya. Untuk siapa tiga Priscila, orang Pak Jun?
2: Pilih aja, rekam saja. Oke, tetap Priscila juga. Pertama buat Priscila, terima kasih banyak yang diberkati Tuhan. Selalu bersama keluarga juga yang ada di rumah ya. Kita meminta mungkin salam untuk pertama ada kita punya Ibu Agnes yang ada di telinga. Dan kebanyakan lagi Ibu Agnes ini terima salam balik ya. Ada juga Ibu siapa di Batu Mea ini, Marfi. Ibu Marfi yang ada di Batu Mea. Terima kasih dan celai, sus kirim salam perbeta. Ini salam balik ya. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Zeni yang barusan lewat. Terima kasih Ibu Zeni. Ini salam balik ya bersama keluarga. Dapat salam dari Pak Junadi. Itu dulu Mas Priscila. Terima kasih. Selamat malam.
1: Malam baik. Saya sudah diberikan informasi lopas, katanya itu adalah lorong pasar. Terima kasih informasinya. Oh ya. Terima kasih juga Pak Jun tadi yang baru saja bergabung bersama kami. Untuk tahun 75 menjadi seorang pemain bola basket, keren banget sih ya. Dan ada embel-embel anak STM lagi, takut. Terima kasih Pak Jun sudah bergabung. Silakan pendengar untuk Anda, para juara-juara di zaman dulu yang ingin berbagi pengalaman yang mungkin ya, sekedar menceritakan, mengulang kembali kenangan tersebut pendengar, atau yang barusan juga namanya sudah kemarin, artinya sudah lampau. Seperti tadi ada Pak Sony Alexander Tataran yang sudah barusan mengikuti Hapsa mendapatkan gold, luar biasa. Dan untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami di 082195835080. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. This is Bee Gees, Rest Your Love on Me. Yang ingin bergabung, jangan malu-malu dong.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu, masih menemani anda. And this is Michael English. Kalau anda mengingat di 91 lagu ini, Do You Believe in Love? Lagu ini sedang menjadi sedang-sedang didengarkan kalau anda melihat trending topik ya, karena katanya mirip dengan salah satu lagu Indonesia yang diciptakan salah satu musisi ternama di tanah air. Coba anda cari-cari kira-kira lagu ini, Do You Believe in Love-nya Michael English, mirip dengan lagu Indonesia yang mana ya? Halo, selamat malam untuk anda yang masih setia bersama kami di sambungan telepon. Coba kita coba dulu 082195835080 untuk Ruang Rindu dengan topik perlombaan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, siapa di mana?
1: Iya, saya pendatang baru dengan Pak Ridwan, kawasan Pelabuhan Manado.
0: Salam kenal Pak Ridwan.
1: Salam kenal ya.
0: Saya Priscila.
1: Salam kenal ya, Ibu Priscila.
0: Salam kenal balik. Pak Ridwan,
1: iya.
0: Di Pelabuhan iya. Manado malam hari ini sedang beraktivitas kah?
1: Sementara untuk kapal-kapal sendar semua, toh, tidak berlayar. Ada berlayar cuma ada berapa ya unit gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi, iya, sebagian ada sandar di pelabuhan.
0: Luar biasa,
1: itu
0: langsung
1: sekilas.
0: Langsung laporan langsung ya. Pak Ridwan,
1: iya.
0: Boleh tahu nggak asalnya dari mana Pak Ridwan?
1: Pak Ridwan di Manado aja, tinggalnya di kawasan pelabuhan.
0: Oke, baiklah. Kira-kira Pak Ridwan ini di masa lalu, di zaman dulu pernah ikut-ikut lomba tidak ya?
1: Masa lalu mau zaman SD, SMP atau SMA?
0: Dijabanin semua, boleh bebas mau yang mana?
1: Saya pilih SMA aja ya.
0: Boleh.
1: Tahun 89.
0: Oh, oke.
1: Okay. 1989. Kalau enggak salah itu ada gerak jalan 45 km dari Likupang sampai Manado.
0: Ikut tuh Pak Ridwan?
1: Iya. Saya ikut.
0: Enggak capek? Gitu.
1: Iya, capek sampai itu kaki belas-belas semua. Nanti diganti orang lagi. Bergantian gitu.
0: Bergantian.
1: Capek deh.
0: Capek deh. Dapat iya. Dapat juara tidak ya?
1: Ya sudah pikir dapat juara atau juara, yang penting ikut lah.
0: Itu
1: keramaian waktu 17 Agustus.
0: Yang penting
1: 45 km.
0: Wih, yang penting berpartisipasi ya Pak Ridwan ya.
1: Iya, siap begitu untuk okay. Negara ya berpartisipasi.
0: Itu kan SMA. Kalau SD boleh enggak saya tahu ikut lomba apa?
1: Kalau SD lombanya ya untuk di kampung 17 Agustus itu cuma lari karung, gigi leper. Iya, itulah.
0: Sama berarti ya. Saya juga ikutan.
1: Iya.
0: Oke Pak Ridwan, silakan lagunya karena sudah menanggapi topik, mau lagu Indonesia atau lagu mancanegara pilihannya.
1: Mbak Priscila pilih aja untuk Indonesia.
0: Indonesia, saya pilihkan Stinky dengan Cinta Suci boleh?
1: Iya.
0: Untuk siapa, tiga orang saja?
1: Ibu Priscila, kebetulan Priscila saya Pak Ridwan baru masuk ya, tapi pendengar setia RRI.
0: Wah, keren.
1: Saya udah kenal semua nama-nama yang di udara.
0: Oh ya?
1: Iya. Tapi saya enggak mungkin sebut satu persatu, terlalu banyak toh. Gitu. Bungkus semua.
0: Baik.
1: Gitu. Salam kenal, harapan Jo ada bagus kabar. Kompak lalu bersama keluarga.
0: Keren. Oke deh, Pak Ridwan. Itu saja?
1: Iya. Iya, iya. Makasih, Pak. Mbak Priscila udah angkat teleponnya.
0: Sama-sama. Pak Ridwan ceria sekali loh. Terima kasih sudah memberanikan diri akhirnya. Salah satu pendengar, katakanlah dulunya pasif, sekarang udah aktif. Pak Ridwan yang ada di pelabuhan. Sukses untuk setiap aktivitasnya Pak Ridwan. Si jago jalan dari Likupang 45 km ya. Terima kasih Pak Ridwan sudah bergabung. Saya putarkan nanti atau saya pilihkan dari Stinky dengan judul lagunya Cinta Suci. Ditunggu ya. kayaknya ini pengaruh saya habis bilang tadi deh pendengar. Yang mau bergabung jangan malu-malu dong. Langsung, keren Pak Rituan. Terima kasih loh sudah menjadi perwakilan dari newcomer. Walaupun katanya ini sebenarnya pendengar lama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Malam, baik. Siapa di mana?
2: Hermina Bitung.
0: Ibu Hermina 8. Di Bitung. Bu Hermina sudah dengar topik ini?
2: Sudah. Dari tadi ke
0: Oh, kasihan. Baru bisa gabung ya Ibu Hermina?
2: Iya.
0: Aduh.
2: Jangan lagi.
0: Terima kasih sudah bersabar loh. Ibu Hermina, kalau ingat zaman dulu pernah ikut lomba apa?
2: Banyak juga ikut.
0: Apa misalnya? Apa saja banyaknya itu?
2: Dari SD, dari SD sampai ibu-ibu ini dia lagi ikut lomba.
0: Lomba apa tuh?
2: Kalau baru-baru 2 tahun lalu orang ikut lomba lendeng.
0: Line dance. Ibu Hermina masih ikut ya?
2: Iya.
0: Jago bagoyang ini, Kang.
2: Jago bagoyang.
0: Waduh, saya tuh ngeliatin orang line dance susah kayaknya, enggak bisa ikut saya. Ini kalau ketua FKP kita jago, Ibu Anet jago line dance.
2: Itu berapa kali jaga ikut lomba line dance, Mbak Priska?
0: Lagu-lagunya aja.
2: Dapat juara 1, okay. Dapat juara 2.
0: Keren, dapat usianya. Dengan usia sekarang masih ikut line dance, keren loh Ibu Hermina ya.
2: Iya.
0: Lagi lucu-lucunya.
2: Oke.
0: Keren dong. Ibu Hermina, masih ada lagi kah lomba yang ingin diceritakan? Kira-kira di zaman masih kecil yang paling berkesan mungkin ada?
2: Oh, kalau waktu SD itu lomba kor.
0: Paduan suara, oke.
2: Okay. Iya, paduan suara. Waktu itu terampil lagi. Topi pantai.
0: Oh, lagu itu. Oh, baiklah. Oke deh, Ibu Hermina, si penyanyi kor kita dan dancer line kita untuk line dance. Terima kasih sudah menanggapi topik. Kira-kira lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia dong, Bang.
0: Kali ini ada Inka Kristi Gambaran Cinta, Titi DJ Bahasa Kalbu. Yang mana?
2: Untuk pertama, Jo.
0: Boleh, Gambaran Cinta. Silakan untuk siapa? 3 orangnya?
2: Baik, pertama-tama buat Mbak Krista, selamat bertugas di sini. Dan semoga sehat dan diberkati Tuhan dalam kegiatan aktivitas setiap hari. Dan juga diberkati bersama dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Lalu, tiga spesial buat Ibu Els yang ada di Makaliku, baru Ibu Haryati, baru satu lagi Ibu Ellen. Semuanya semoga sehat dan berkati Tuhan buat Mbak Prika. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik. Priska, Priskila, Priskilia, apa aja boleh, bebas ya. Yang penting bukan Bambang gitu kan. Hartono, beda. Beda genre. Terima kasih Bu Hermina yang ada di Bitung sudah bergabung malam hari ini untuk Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda juga pendengar yang mungkin tiba-tiba jadi ingat saya mirip seperti Ibu Hermina ya. Sudah di usia yang tidak muda lagi namun masih aktif mengikuti line dance. Saya suka salut pendengar melihat Anda-Anda yang sudah ada di usia tadi juga ada lansia begitu yang mengikuti peragaan busana. Keren ya bapak-bapak yang berdaya juga yang masih aktif mengikuti atau masih sangat kompetitif di usia yang tidak lagi muda. Wah, saya jadi kebayang deh. Tua aja begitu gimana mudanya. Terima kasih juga Pak Rituan, perwakilan pendatang baru yang sudah bergabung malam hari ini. Saya hadirkan lagu untuk Anda, Pak Rituan di Pelabuhan Manado, Stinky dengan Cinta Suci. Tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya pendengar, untuk Anda yang mungkin masih setia bersama Ruang Rindu dan mendengarkan lagu ini, mungkin berpikir lagu-lagu zaman dulu tidak lekang dimakan waktu ya. Dengan ciri khas lengkingan seorang Inka Kristi membawakan gambaran cinta, Anda yang mungkin akhirnya sadar, wah ternyata kita sudah tua ya. Sudah hadir di Ruang Rindu malam hari ini pendengar, Inka Kristi dengan gambaran cinta membawa kita ke menit 48 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sedikit informasi untuk Anda, lagu ini dirilis di tanggal 1 Juni 1991 dan ini adalah salah satu mahakarya yang akhirnya melambungkan nama seorang Inka Kristi sebagai salah satu lady rocker legendaris Indonesia. 0821-95-83-5080 silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pri.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Esther Lita di Girian.
0: Malam Ibu Esther Lita.
1: Tapi posisi ada di Batu Putih sekarang.
0: Oh, sekarang lagi di Batu Putih. Aman di sana, 86?
1: Aman, terkendali.
0: Syukurlah. Ibu Esther Lita. Halo ya? Sudah dengar topik kita malam ini kah?
1: Ah iya.
0: Nah,
1: kalau ikut lomba? Kalau SD ikut main cat.
0: Wih, terlihat sih badannya bagus ya. Apalagi?
1: Ikut main cat, terus ada ikut bintang apa? Ikut lomba bintang vokalnya.
0: Bintang radio.
1: Kemarin ada apa? Oh, nah SD ini.
0: Oh, SD.
1: Kalau SMP, ya kita sudah jadi pemalu, no.
0: Jadi nggak pernah ikut lomba lagi? Sudah
1: pede. Apalagi SMA.
0: Kalau pas sudah jadi...
1: Tapi setelah itu, setelah itu kita ikut-ikut lomba apa? Menyanyi.
0: Oh, masih
1: kadang
0: ikut?
1: Kadang dapat juara dua, cuma sampai di juara dua. Berikut jaga dapat.
0: Karaoke ya?
1: Ya.
0: Lomba karaoke atau lomba menyanyi di mana?
1: Oh, menyanyi-menyanyi no, kalau ada lomba begitu dah. Pernah kita ikut di Pro 1 juga, dapat juara 2, dapat piala.
0: Oh, serius? Lagu apa waktu itu dibawakan?
1: 17 Agustus waktu itu.
0: Oh, lomba 17-an. Oke deh.
1: Dapat juara 2 lumayan.
0: Dapat hadiah.
1: Suara-suara bagus ini cuma faktor mujur katanya.
0: Biasanya sih kalau suaranya melengking tinggi itu pasti dapat poin plus ya.
1: Okay. Lumayan banyak hadiah kita dapat pulang.
0: Kalau lomba Mbak Engket zaman SD dulu memang hobi atau bagaimana ceritanya?
1: Memang mesti ikut orang.
0: Kewajiban toh.
1: Sampai guru kesenian bilang harus ikut.
0: Mau tidak mau, suka tidak suka, ikut wajib.
1: Harus ikut.
0: Oke, okay. Ibu Esther Lita, terima kasih topiknya. Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Lagu apa, Jo? Lagu mancanegara.
0: Sixpence None the Richer dengan Kiss Me. Ada juga Jill, It's Your Love. Yang mana?
1: Itu Jo, ada The Love.
0: Selalu gua mau always. Selalu ada love-love-nya harusnya.
1: Iya, kalau ada The Love memang.
0: Oke deh.
1: Semua kan suka ada The Love.
0: Siap, silakan untuk siapa tiga orang.
1: Kristina suka dapat love-love toh.
0: Siapa sih gak suka dicinta? Untuk siapa Bu Esther?
1: Iya. Oke, buat Terapi Pris, makasih sudah angkat telepon. Salam sehat, tetap semangat, dan salam bahagia. Diberkati bersama keluarga.
0: Thank you.
1: Terlebih buat si kecil, adik
0: Daniel. Oke.
1: Oke, tiga orang spesial. Ada Tony Alexander yang adik tata aran dua. Ini salam deh, salam kompak. Terus yang kedua ada terampe siapa tadi kan kita mau salam. Ada terampe Pepe terus ini. kita mau salam dulu yang selamat aja buat salam katu. Ada terampe Ibu Agnes yang ada di taat. Terus ada Ibu Marsi juga yang ada di Batumi ya.
0: Oke.
1: Semua salam kompak.
0: Terima kasih.
1: Salam persahabatan selalu. Kembali buat Pris, makasih dan selamat malam.
0: Bye. Terima kasih Bu Esther Lita sudah bergabung malam hari ini. Sudah di detik-detik akhir, sebenarnya ini kira-kira adakah penelpon terakhir yang akan saya coba? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Siapa di mana?
2: Iya, selamat malam Ibu Priscila.
0: Malam baik. Bapak siapa ini?
2: Dengan Bruri dari Jalan Kembang.
0: Belum pindah-pindah, masih di Jalan Kembang.
2: Masih di Jalan Kembang.
0: Ketoprak di situ enak, Kang.
2: Ah, betul sekali. Baku Birman.
0: Baku Birman.
2: Tadi baku samping rumah.
0: Oke deh. Tapi topik kita bukan ketoprak terenak di Manado ini. Topik kita adalah lomba-lomba yang pernah Bung Bruri ikuti. Mungkin di zaman dulu, kira-kira apa saja?
2: Pada waktu masih SD, saya aja ikut pertandingan tenis meja antara sekolah.
0: Tenis meja?
2: Iya, tenis meja.
0: Pingpong, ya?
2: Iya, betul sekali. Bola pingpong.
0: Juara tidak?
2: Ya, bagaimana?
0: Dapat juara?
2: Ya, waktu SD itu orang dapat juara Tiga Harapan. Pun torang tebus waktu SMP. Kan torang kan sekolah Katolik, tiap berapa tahun kan ada pertandingan antar sekolah Katolik. Paling setengah mati mukasih kalah ini Don Bosco ini. Torang tuh paling kuat kalau antar sekolah Katolik.
0: Don Bosco Manado ya?
2: Iya, okay. Betul sekali. Don Bosco Manado itu paling kuat itu dalam cabang tenis meja.
0: Tahun berapa itu?
2: Kalau waktu SD tahun 88, SMP tahun 92.
0: Baiklah.
2: Karena jadi orang penasaran waktu SD sudah dapat juara Tiga Harapan, di SMP orang dapat juara 2. Don Bosco lagi kasih kalah pada orang sekolah SMP Rafael.
0: Oh, Rafael, oke. Sampai sekarang masih bisa main pingpong, masih jago?
2: Ah, bisa juga.
0: Oke.
2: Maksudnya tak kancing-kancing tuh urat.
0: Suka gak diurat, Kang?
2: Iya, senjata kancing.
0: Oke deh.
2: Beda kan rupa waktu muda masih ya, sepandang.
0: Tapi ada loh om saya itu dari dulu jago main tenis meja sampai sekarang jago banget memang.
2: Iya.
0: Tidak terkalahkan kecuali walaupun sudah tua.
2: Iya, kecuali ada meja sendiri kan. Kalau ada meja sendiri kan tiap hari di rumah boleh sharing-sharing, sparring-sparring. Kalau ada teman datang, amari orang sparring.
0: Bung Bruri, cara megangnya seperti apa?
2: Bagaimana?
0: Cara megangnya yang biasa ya. Kan ada istilah-istilahnya tuh kalau main tenis meja. Cara pegang batsnya.
2: Ada yang pegang kepiting, ada yang pegang biasa.
0: Oh, baiklah. Kalau Bung Bruri, biasa?
2: Iya, yang biasa-biasa saja.
0: Oh iya, oke deh. Kebanyakan soalnya yang pegang kepiting perempuan ya. Saya sering lihat soalnya.
2: Iya, kalau kepiting kok memang dorong spesial, dorong sudah berlatih dan itu DP cara pegang kepiting.
0: Susah loh itu padahal. Kalau
2: salah pegang, kepiting mau GP.
0: Oke deh, Bung Bruri. Terima kasih cerita lomba pingpongnya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Mau coba dulu lagu barat dulu.
0: Tadi ada Jill, It's Your Love, ada juga Kiss Me dari Sixpence None the Richer.
2: Itu yo yang terakhir ya.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
2: Okay. Pertama buat Ibu Priscila, tetap semangat, dan tetap eksis di malam hari ini.
0: Baik.
2: Lanjut, mau salam. Pertama, yang ada di Tomohon dulu, selamat malam Ibu Alke bersama keluarga, harapan ada sehat-sehat. Yang kedua, yang ada di Bitung Jo, juara Maengket, terampe kakak Esther Lita juga, selamat malam bersama keluarga, harapan ada sehat-sehat.
0: Okay.
2: Yang ketiga, ada terampe Mama Ani Jo, yang ada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia, harapan ada sehat-sehat. Kita kembali juga kepada Ibu Priscila, terima kasih banyak. And dadah, bye-bye.
0: Iya, terima kasih Bung Bruri. Jadi Mama Ani nih. Akhirnya ketahuan deh ya, pendengar-pendengar Pro 1 tuh dulunya jago-jago apa aja gitu, atau ikut lomba-lomba apa saja. Kebanyakan most of all ada para atlet. Di masa mudanya luar biasa, terima kasih. Ada main bola basket, ada sepeda cross, ada penyanyi, ada apalagi tadi ya, deklamasi, puisi. Banyak deh pokoknya malam hari ini pendengar untuk Anda, di mana mengingat kembali zaman-zaman Anda masih aktif-aktifnya, masih lincah-lincahnya ya. Kalau sekarang agak berkurang lincahnya, it's okay. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar Ruang Rindu edisi hari ini. Anda mendengarkan di kesempatan Minggu 21 Juni 2026. Banyak senyum, banyak tertawa. Semoga bisa menghibur Anda dengan cerita-cerita pendengar kita terkait dengan lomba-lomba apa saja yang pernah mereka ikuti di masa lalu. Prestasi-prestasi yang luar biasa yang masih diingat hingga hari ini. Semoga sedikit banyaknya bisa menghibur Anda pendengar yang akan segera mungkin menatap aktivitas di besok pagi. Semoga sudah recharge kembali tenaga Anda, semangat Anda, mood Anda dengan mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan nanti tidak akan atau jangan Anda lewatkan maksudnya, karena tidak akan tutup siaran pada pukul 24, namun Anda akan mendengarkan pertandingan Piala Dunia malam hari ini. Secara langsung di RRI Pro 1 Manado pendengar, untuk kesempatan Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat atau 24 waktu Indonesia Tengah, antara Spanyol versus Arab Saudi. Dan Anda akan mendengarkan langsung dari lokasi pertandingan Stadion Atlanta tepat pada pukul 24 nanti. Jangan lupa ada Spanyol versus Arab Saudi, Anda dengarkan siaran langsung untuk Piala Dunia 2026. Dan saya Priscila mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda akhirnya di Ruang Rindu hari ini. Semoga bisa sedikit banyaknya bermanfaat apa yang sudah kita bagikan malam hari ini ya. Terima kasih untuk sikap kooperatifnya, terima kasih untuk Anda yang sangat pengertian dengan waktu dan juga salam-salamnya. Kita akan berjumpa lagi pendengar lain kesempatan. Dan selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda yang 24 jam pekerjaannya, semangat hingga besok pagi nanti. Ataupun bahkan untuk Anda yang akan segera beristirahat, selamat beristirahat. Selamat menantikan Piala Dunia juga untuk Arab, untuk Anda semua para penggila bola yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Saya Priscila Balebu pamit dari ruang dengar Anda. This is Jill, it's your love. Nanti juga akan ada Sixpence None the Richer with Kiss Me. Tetap bersama kami dengan informasi dan inspirasi. Selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saatnya kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk Anda mendengarkan siaran langsung Piala Dunia hari ini Minggu 21 Juni 2026 di waktu 23 waktu Indonesia Barat, 24 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi dari lokasi pertandingan Stadion Atlanta. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Madu yang teman berdua ikuti melalui 97.7 FM Madu. Bersama saya Sultan Judi membawakan program siaran hari ini, pagi ini, Senin 22 Juni 2026. Dan dari Puncak Tikalah, terimalah sambut kami sekali udara, tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung sepak bola ya. Piala Dunia laga antara Belgia Iran ya, yang bermain di fase grup G di Stadion Los Angeles ya, dengan hasil 0-0 ya, seri. Dan sebelumnya juga ya, pada pukul 12 atau pukul 24 ya, pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, laga Spanyol versus Arab Saudi di fase grup H ya, main di Stadion Atlanta dengan hasil 4-0 atas Spanyol ya. Dan pendengar, untuk hari ini ya, partai yang bisa kami siarkan hanya Belgia dan Iran ya. Sementara untuk partai Uruguay dan Tanjung Verde pada pukul 6 Wita, kemudian pukul 9 Wita Selandia Baru versus Mesir ya, itu Anda bisa tonton langsung di siaran ya, channel siaran TVRI ya. Baik, pendengar, kita sinambungkan untuk program siar edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 ya, bersama Mike siap temani Anda lagi untuk Manado pagi ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan semoga hari ini ya boleh menjadi hari yang baik lagi untuk Anda di pekan ketiga ya, di bulan Juni ya. Semoga Anda bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik dari pekan-pekan yang kemarin. Mutiara pagi kami awali untuk menyapa dan menemani umat Kristiani di manapun Anda berada ya. Sebelum Anda melangkah lebih jauh dengan berbagai aktivitasnya, ya saya ajak Anda untuk kita bersatu teduh mendengarkan kidung-kidung rohani dan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno ya. Dua kidung pujian mengawali jumpa kita untuk pagi hari ini. Dari True Worshippers, terpujilah nama Tuhan, kemudian disusul Jeffrey Rambing, terima kasih. Nanti setelah itu Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, dan saya lanjutkan lagi dengan kidung-kidung rohani sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Oleh karena kemurahanmu kami ada, oleh karena cintamu kami bisa menikmati kehidupan ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami sepanjang hari ini, kami butuh firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami maksud firman-Mu, dan ajarlah kami melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang mengendalikannya diberkati Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 1, ayat yang ke-12, saya bacakan bagi kita demikian. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah diutus sebagai pemberita Injil. Kata sebuah kalimat bijak, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Dalam kitab Pengkhotbah dijelaskan bahwa segala sesuatu ada masanya. Apapun yang terjadi di dunia ini telah diatur dan ditentukan oleh Tuhan sedemikian baik, tertata, sehingga berlangsung lancar, tertib, dan berkesinambungan. Demikian juga dengan hal pekabaran Injil, atau orang-orang yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Nya. Sejak semula, selalu ada saja hamba yang Tuhan pakai melaksanakan kehendak baik-Nya bagi manusia dan bagi dunia ini. Semuanya berjalan seperti roda. Para imam, para nabi, dan banyak lagi orang yang Tuhan pilih menurut kehendak-Nya yang mulia untuk menyampaikan kabar baik kepada manusia. Baik firman atau hukum-hukum maupun berita Injil keselamatan setelah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Meski banyak hamba Tuhan yang tidak melakukan tugasnya dengan baik karena hatinya degil, namun banyak juga hamba-hamba Tuhan termasuk para nabi yang tetap setia dan taat kepada Tuhan melaksanakan misinya yang agung di dunia ini. Rasul Petrus menyebutkan bahwa mereka telah melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan rela berkorban memikul salib. Mereka tidak melayani diri sendiri, sebab mereka tidak egois mementingkan diri sendiri dan mencari untung atau untuk kepentingan pencitraan semata. Pelayanan mereka adalah untuk semua umat Tuhan, sesuai dengan panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing hamba-Nya. Allah memakai mereka secara luar biasa untuk melayani dan memenangkan banyak orang agar mengenal Injil, jadi percaya dan diselamatkan oleh kebangkitan Kristus. Jadi para pemberita Injil ini adalah orang-orang pilihan Allah yang dipanggil dan diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Oleh perantaran Roh Kudus mereka dipercayakan mengembangkan tugas mulia dan kudus itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diutus dari sorga untuk mengajarkan tentang firman, hukum Tuhan, dan Injil Kristus. Sehingga misi yang mereka bawa adalah misi sorgawi. Sebab siapa yang menerima mereka berarti menikmati hidup dalam sorga bersama Kristus. Siapa yang percaya pada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta setia dan taat melakukan firman-Nya, dia diselamatkan dan diberkati secara ajaib oleh Kristus. Allah memakai siapa saja untuk menyampaikan berita Injil kepada semua orang, termasuk kita di tempat di mana kita berada saat ini. Injil ini harus diberitakan kepada seluruh dunia. Dan karena kita telah menerima Injil itu, kita pun mendapatkan tanggung jawab meneruskan atau melanjutkan pekabaran Injil itu kepada segala bangsa, dimulai dari tempat di mana kita berada. Dengan demikian, kita telah menerima tanggung jawab pekabaran Injil ini. Artinya kita juga telah diutus Tuhan untuk memberitakan Injil sesuai dengan talenta, karunia, dan wilayah di mana kita berada. Dimanapun kita berada, kita telah menjadi urusan dari sorga, menjadi utusan dari sorga untuk memberitakan Injil. Sehingga di mana saja kita berada, kita telah menjadi umat Allah dan menjadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga dari cara hidup kita, orang mengenal Injil dan menerima keselamatan dari Kristus. Karena itu lakukanlah, Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita sebagai utusan Injil atau misionaris Kristus yang benar, setia, dan taat kepada-Nya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita adalah orang percaya pada Yesus. Kita telah menerima keselamatan dari Dia dalam kebangkitan-Nya. Maka kerjakanlah keselamatan itu dengan setia. Dan kita mau diutus untuk mewartakan dan menjalankan tugas misionaris di tempat di mana kita berada, serta kemanapun Tuhan utus untuk melakukannya. Jangan takut dan gentar memberitakan Injil, karena Dia yang mengutus kita, Dia juga yang akan menyertai. Maka beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita untuk setia melakukan apa yang Ia kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk terus memberitakan Injil-Mu, sehingga dari kuasa-Mu kami mampu menyampaikan tentang kebenaran, dan hidup kami benar-benar menjadi berkat. Kami siap melanjutkan tanggung jawab kami hari ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Benar Tuhan, kami semua yang ada malam ini, kami tahu kami ada datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bukan sekedar bernyanyi, tapi ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, selama kami bernafas, selama kami dapat bernyanyi,

Ya baik, pendengar umat Kristiani di mana pun berada ya, demikian lagu penyembahan Weliar Kauntu Manis Kau Dengar ya, sudah memberkati Anda bersama keluarga di awal jumpa kita untuk pagi hari ini. Dan saya akhiri dengan satu kidung pujian dari John Tanamal, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Sekaligus akhiri mutiara pagi, dan kita akan jelang ya pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 22 Juni 2026.
1: Tentang kawasan tanpa rokok. Artinya, kawasan tanpa rokok itu mengatur lokasi mana saja yang menjadi kawasan tanpa rokok.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Pendengar saya wali informasi ya, terkait dengan ASN Pemkab Minahasa Utara diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan wajib dibarengi dengan kerja yang berintegritas.
2: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menekankan pentingnya disiplin dan peningkatan etos kerja bagi seluruh ASN untuk memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi komitmen utama kepala daerah agar aparatur bekerja secara profesional, cerdas, dan inovatif. Hal ini ditegaskan Asisten 3 Pemkab Minahasa Utara Yosi Kawingian dalam pelaksanaan apel kerja jajaran ASN Pemkab Minahasa Utara.
3: Tetap meningkatkan kinerja kita masing-masing dengan meningkatkan disiplin, kompetensi, kualifikasi kita, sehingga kita mampu menjadi unsur aparatur negara, abdi masyarakat, abdi negara.
2: Etos kerja yang tinggi ditegaskan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. BKPSDM Minahasa Utara juga aktif melakukan inspeksi mendadak untuk menindak tegas ASN yang tidak disiplin atau melanggar jam kerja. Diana masih melaporkan.
0: Leader World Clean Up Day Kota Tomohon mengajak semua pihak bertanggung jawab menjaga bumi melalui gerakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
4: Semangat menjaga bumi digaungkan oleh komunitas peduli lingkungan di Kota Tomohon. Leader World Clean Up Day Tomohon, Revilia Loho, menegaskan bahwa persoalan sampah bukanlah tanggung jawab segelintir pihak, melainkan tanggung jawab seluruh umat manusia. Menurut Revilia, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada organisasi, pemerintah, ataupun instansi tertentu. Kesadaran kolektif menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan.
5: Itu adalah tanggung jawab kita semua yang ada di bumi ini. Semua manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Kita dapat mulai dari hal-hal kecil, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, membawa tumbler, dan juga saling sadar.

0: Hut Bhayangkara ke-81 Juli 2026 Polresta Manado melakukan serangkaian kegiatan Anjang Sana, Bakti Sosial dan Olahraga. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Korowati bersama dengan Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono.
1: Ya pendengar, hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 jatuh tanggal 1 Juli 2026 sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Polda Sulut bahkan Polres Jajaran. Nah untuk Polresta Manado mungkin apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan menjelang 1 Juli. Saat ini saya sudah terhubung dengan Kasih Humas Polresta Manado itu Agus Haryono. Selamat pagi menjelang siang Pak Kasih Humas Polresta Manado.
2: Selamat pagi Om Melki dan selamat pagi masyarakat RRI sekalian.
1: Ya, Pak, itu saya lihat bahkan saya dengar juga ada beberapa kegiatan dari Polresta Manado jelang Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada tanggal 1 Juli nanti. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin yang sudah dilaksanakan baik itu mungkin Ajang Sana, Bakti Sosial, dan mungkin termasuk juga olahraga-olahraga yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Silakan Pak Kasih Humas.
2: Terima kasih Om Melki dapat kami sampaikan di sini. Dalam rangkaian memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polresta Manado telah melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan dari Mabes Polri. Yang pertama, Polresta Manado sudah melaksanakan kegiatan olahraga internal, yaitu kami memperlombakan tenis meja, bulu tangkis internal Polri, bola voli internal Polri, dan bola voli untuk masyarakat umum sekecamatan Kota Manado. Selain itu juga Polresta Manado menjadi panitia Kapolda Cup Badminton internal Polri yang diikuti oleh seluruh jajaran Polresta wilayah Polda Sulut yang kami laksanakan di Gor Nausat yang kemarin sudah ditutup dan kami laksanakan kegiatan. Untuk pagi ini barusan telah selesai kami laksanakan olahraga bersama yang diikuti oleh seluruh Forkominda Kota Manado dan personel Polresta Manado. Selanjutnya untuk kedepannya kami akan melaksanakan rangkaian kegiatan seperti Anjang Sana, tempat-tempat panti asuhan dan keluarga Polri. Selanjutnya bakti sosial, bakti religi, bakti kesehatan yang kami rencanakan akan agendakan pada minggu depan ini.
1: Demikian Om Melki. Oke, mungkin ada juga kegiatan-kegiatan yang sangat menyentuh kepada masyarakat, termasuk sosialisasi Kamtibmas yang saya dengar ada, dan termasuk juga ini kenakalan-kenakalan remaja daripada mereka melakukan kegiatan yang tidak baik. Nah, Polresta Manado juga kami mendapat informasi akan membuka arena tinju lapangan atau boxing strike di kawasan Marina Plaza. Nah mungkin itu
2: betul Om Melki, untuk minggu depan ini juga kita agendakan untuk laksanakan kegiatan tinju bebas yang akan diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Manado. Jadi kami koordinasikan kemarin dari tingkat kelurahan, kecamatan untuk mengutus warga yang masing-masing yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini kami laksanakan agar pemuda-pemuda memiliki sarana untuk menyampaikan bakatnya terkait tentang tinju
1: begitu. Oke. Okay. Nah, mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan sangat menyentuh kepada masyarakat, apalagi Polri memiliki program dengan presisi ya, Pak Kasih Humas.
2: Ya betul.
1: Oke. Okay. Itu saja Kasih Humas Polresta Manado. Itu Agus Haryono untuk kegiatan dalam rangka 1 Juli Hari Bhayangkara tahun 2026. Terima kasih. Selamat bertugas. Sukses selalu.
2: Terima kasih Om Haji. Sukses selalu dan sehat selalu Om Haji. Selamat siang.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya pendengar, menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kepulauan

0: Ontar Laut menggelar serangkaian aksi sosial dan perlombaan massal yang melibatkan langsung masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI.
1: Polres Kepulauan Talaut mengemas momentum bersejarah Hari Bayangkara ke-80 dengan menghadirkan beragam kegiatan berskala besar, mulai dari bakti kesehatan, bakti sosial, hingga perlombaan yang melibatkan masyarakat luas. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Sustinogroho menegaskan, rangkaian kegiatan ini sengaja dirancang untuk mempererat sinergi antar kepolisian dan warga di beranda utara Indonesia. AKBP Ari berharap Hari Bayangkara tahun ini bisa menjadi pesta rakyat yang membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat telaut.
2: Tahun ini Hari Bayangkara itu dengan berbagai kegiatan dari negara termasuk tingkat paling bawah itu sudah dari sementara dilakukan
1: untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya berpusat di Mapolres, melainkan disebar ke wilayah Polsek Jajaran. Aksi nyata ini pun mendapatkan apresiasi tinggi dari warga setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Kabupaten Minahasa Utara menetapkan zona bebas asap rokok sesuai Perda nomor 1 tahun 2023.
3: Kabupaten Minahasa Utara masuk nominasi sebagai daerah yang komitmen dengan kesehatan publik melalui pemberlakuan zona bebas asap rokok. Penilaian itu meliputi bebas rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, angkutan umum, tempat ibadah, areal bermain anak, kompleks perkantoran, dan tempat wisata. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Utara Dr. Alan Mingkit mengatakan, kawasan bebas asap rokok mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2023 termasuk menyediakan ruang khusus terhadap perokok.
4: Kawasan tanpa rokok. Minahasa Utara sudah memiliki peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang kawasan tanpa rokok. Artinya, kawasan tanpa rokok itu mengatur lokasi mana saja yang menjadi kawasan tanpa rokok. Ada juga yang perokok, dalam hal ini yang merokok, melakukan aktivitas merokoknya, disiapkan tempat-tempat tertentu yang tidak berada di dalam areal KTR.
3: Mingkit berharap upaya untuk hidup sehat ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, terutama kalangan aparatur sipil negara di Pemkab Minahasa Utara. Audi Kandores melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia, selamat pagi.

0: Oke, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lanjutkan untuk Manado pagi ini ya, untuk menyapa Anda yang sedang dalam persiapan juga untuk aktivitas ya di pekan ketiga ini ya. Oke, cuaca untuk hari ini sangat cerah, semoga secara Anda juga untuk menjalankan berbagai tugas kerja untuk hari ini ya, Pro 1 siap menjadi teman Anda. Baik, dan untuk melengkapi informasi Anda ya untuk pagi ini terkait dengan kondisi cuaca, kan hari ini, pagi ini cuacanya cerah ya. Tapi kita belum tahu ya, apakah berpotensi hujan untuk hari ini, karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara ya, untuk informasi cuaca kita di pagi ini. Ya, baik. Selamat pagi, Mbak April.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, Mbak April, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya untuk hari ini?
1: Iya, baik. Selamat pagi, pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku mulai pagi ini, Senin 2 Juni 2026, pukul 8 Wita, hingga besok pagi pukul 8 Wita. Pada pagi hari ini, cuaca secara umum diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, untuk siang hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dan untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah Tenggara hingga Barat Daya, dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang, waspadai potensi tinggi gelombang dengan kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sitaro, perairan Minahasa Utara, perairan Selatan Sulawesi Utara, dan Laut Maluku. Sedangkan tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 9.30 dan pukul 23.10 waktu Indonesia bagian tengah. Air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 4.30 dan pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi dengan kategori sedang yang masih berpeluang terjadi beberapa hari ke depan. Dan untuk selalu update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG serta akun media sosial resmi BMKG lainnya. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara.
0: Iya, Mbak April. Ya? Iya. Oke, Mbak April. Saya baca informasi ya dari rri.co.id, ini dikabarkan bahwa fenomena El Nino ya telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Ini kira-kira dampak dan dampaknya seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara?
1: Baik, di sini saya akan memberitahu dulu pengertian dari El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang menyimpang dari kondisi normalnya. Jadi untuk wilayah Sulawesi Utara, musim kemarau 2026 secara umum diprediksi lebih awal, yaitu mulai Juni bulan ini sudah mulai berlangsung, dan lebih kering serta lebih lama dari biasanya. Dan terdapat puncak kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Jadi penyebab El Nino terdampak untuk wilayah Sulawesi Utara khususnya itu adalah akan musim kemarau bertahan lebih lama daripada tahun sebelumnya.
0: Iya, dan apa kira-kira yang harus dilakukan dalam menghadapi fenomena El Nino ini, Mbak April?
1: Mungkin kalau misalnya di daerah yang kurang air bersih, mungkin bisa untuk menampung air bersih ya. Karena kan kalau ada wilayah tertentu, kalau misalnya kering, sumurnya ikut kering. Dan jangan lupa kalau misalnya keluar, selalu cek indeks paparan sinar matahari dari BMKG. Di situ biasanya tertera ada berapa tingkatnya, dan pakai ini sunscreen supaya tidak terjadi kanker kulit.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih untuk informasinya, Mbak April. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, Kak.

Oke, baik pendengar ya, demikian tadi informasi update ya kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Ya, begitupun terkait dengan iya, fenomena El Nino yang dikabarkan ya telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Ya, karena itu masyarakat diimbau untuk tetap dapat menerapkan pola hidup sehat ya untuk mencegah gangguan kesehatan ya akibat El Nino, apalagi paparan panas ya yang berlebih tentu bisa menyebabkan tubuh mulai kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh BMKG ya Mbak April tadi bahwa fenomena El Nino sudah dimulai dari lebih awal ya untuk Sulawesi Utara ya, mulai bulan ini sudah mulai terasa ya cuaca panas atau fenomena El Nino. Baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan spesial juga untuk ya pecinta sepak bola dimanapun Anda berada ya untuk laga Piala Dunia. Jadi hari ini kami sudah siarkan tadi ya secara langsung jam 3 dini hari, Belgia versus Iran di fase grup G. Mereka main di Stadion Los Angeles. Dan pukul 6 ya Uruguay versus Tanjung Verde, pukul 9 Wita Selandia Baru versus Mesir. Tapi untuk dua partai ini tidak dapat kami siarkan secara langsung. Dan untuk besok hari pukul 1 dini hari ya untuk pendukung Argentina dan Austria ya. Jadi untuk besok dini hari, jam 1 dini hari, Argentina versus Austria di fase grup J. Mereka main di Stadion Dallas. Kami akan siarkan secara langsung. Dan jam 5 dini hari, ya jam 5 pagi besok, Perancis versus Irak ya di fase grup I. Mereka akan main di Stadion Philadelphia.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, teka. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Tuhan Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik peringatan, demikian ada The Virgin ya dengan positif negatif. Kembali sudah menyapa Anda untuk lanjutan Manado Pagi. Serangkaian musik dan informasi spesial hadir melengkapi pagi Anda ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, apa kabar pagi ini? Semoga Senin yang cerah ini boleh menyapa Anda dengan semangat dan tentu dengan harapan yang baru ya. Apalagi di awal pekan ini saat mungkin sebagian orang masih apa ya bergulat dengan rasa ngantuk karena semalam nobar ya. Ya apalagi semalam kan hasilnya untuk partai Spanyol dan Arab Saudi 4-0. Luar biasa ya. Oke, dan pendengar, pagi ini ada hal yang kembali perlu kita ingat ya. Dimana mungkin setiap hari Senin ya, memasuki hari Senin mungkin ada sebagian orang merasa, aduh harinya panjang ya. Tapi sebenarnya hari Senin bukanlah beban ya, semua hari itu sama ya. Jangan jadikan beban, tapi jadikan setiap hari itu sebagai kesempatan yang baru untuk Anda melangkah ya. Boleh menjadi sebuah titik awal juga untuk Anda bisa memperbaiki yang kemarin ya, di pekan kemarin mungkin belum sempurna ya. Anda tinggal melanjutkan lagi perjuangan yang mungkin sempat tertunda juga ya. Oke, baik, pendengar. Setiap hari itu punya momen penting. Iya, dan ketika kita bicara tentang momen bersejarah, kita seringkali membayangkan tokoh besar atau peristiwa besar atau apa ya, perubahan besar yang mengubah dunia. Tapi sejarah sesungguhnya itu tidak lahir ya dari sesuatu yang bisa dibilang spektakuler begitu ya. Karena sejarah seringkali dimulai dari keputusan kecil Anda ya untuk jangan pernah menyerah. Hari ini pendengar 22 Juni ya merupakan salah satu momen penting di mana setiap 22 Juni dunia internasional memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia. Ya, di mana momen ini tentu merupakan perayaan global yang punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan hujan dan mendorong upaya untuk melindunginya agar tetap lestari. Dan perayaan hutan hujan pertama kali itu diperingati ya pada tahun 2017 oleh Rainforest Partnership ya, di mana hutan hujan tropis ini adalah salah satu ekosistem yang paling kaya dan beragam di dunia sehingga menjadi rumah bagi jutaan spesies tumbuhan, hewan dan juga mikroorganisme yang belum terungkapkan semua potensinya. Ya, namun meskipun pentingnya hutan hujan diakui secara luas, ya, tapi kondisinya menghadapi ancaman serius dari aktivitas manusia. Deforestasi yang luas untuk pertanian, pertambangan, dan permukiman ya, tentu merusak ekosistem hutan hujan dengan cepat. Nah, di tengah tantangan yang dihadapi, ada upaya yang signifikan ya, yang perlu kita lakukan untuk melestarikan hutan hujan di seluruh dunia. Dan organisasi lingkungan serta pemerintah bekerja sama dalam program penanaman kembali hutan ya, atau pembentukan taman-taman nasional serta inisiatif internasional untuk melindungi hutan hujan yang tersisa. Dan selain perayaan hutan hujan sedunia, hari ini rupanya ya 22 Juni sebagai perayaan hari lahir Ibu Kota Jakarta atau HUT DKI Jakarta. Dan untuk tahun ini pendengar,

Iya, di mana 22 Juni yang diperingati sebagai hari lahirnya Kota Jakarta, ya. Yang sudah memasuki usia yang ke-499 tahun. Ya, untuk tahun ini. Dan perayaan HUT Ibu Kota Jakarta tidak hanya menjadi momentum refleksi sejarah penting ya, atau sejarah panjang dari Ibu Kota, tapi juga menjadi ajang untuk memperkuat identitas dan arah pembangunan kota ke depan. Dan untuk tahun ini, ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema yang berbeda dari peringatan HUT. Ya, di mana HUT ke-499, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil tema Bergerak Menuju Era Baru Jakarta. Dan tema ini juga mencerminkan semangat transformasi Jakarta menjadi kota yang modern, inklusif, dan tentu berkelanjutan, ya. Dan selain itu, tema ini juga menjadi simbol kesiapan Kota Jakarta dalam menyongsong usia 5 abad pada tahun berikutnya. Dan perlu diketahui juga bahwa penetapan tanggal 22 Juni sebagai hari lahir Jakarta ini merujuk pada peristiwa tahun 1527 saat Pangeran Fatahila berhasil merebut Pelabuhan Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis, ya, kalau dilihat dari sejarahnya. Dan pelabuhan tersebut, ya, pada masa itu merupakan pusat perniagaan penting. Dan perubahan nama kota yang menjadi bagian dari sejarah panjang Jakarta, ya, dari Sunda Kelapa kemudian menjadi Batavia pada masa kolonial Belanda dan berubah menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsushi pada masa pendudukan Jepang. Dan setelah proklamasi pendidikan, proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Jakarta pun berkembang menjadi pusat kegiatan politik pemerintahan hingga akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota negara pada tahun 1966. Ya, baik pendengar, memang semua peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah, ya, pernah berada pada titik awal yang dulunya sederhana, ya, sebuah ide yang belum dipercaya oleh siapapun, sebuah mimpi yang dianggap mustahil, namun akhirnya mengubah banyak hal. Itulah sebabnya, ya, mungkin bukan sejarah yang masuk ke dalam buku pelajaran, tapi sejarah yang akan mengubah kehidupan kita, ya, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan masa depan yang kita bangun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Judika ya, dengan lagunya Terus Berlari kembali sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi hari ini ya. Dimana memang dalam perjalanan tidak ada garis lurus yang selalu bisa dengan mudah kita lalui ya, karena pasti ada tanjakan ya, ada tikungan, bahkan ada jalan berbatu. Ya, tapi tentu setiap orang punya target, punya impian, punya tujuan ya. Ya, semua target ibarat garis finish yang terlihat sangat jauh di depan ya. Kadang jaraknya membuat kita harus ragu ya. Kadang juga waktunya terasa terlalu lama. Ya, namun justru sebenarnya di saat-saat itulah ya karakter sejati seseorang sedang dibentuk begitu ya. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu beberapa informasi dari daerah perbatasan ya. Ini terkait dengan cuaca ekstrim. Harga ikan di Pasar Melongwani ya, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan cukup signifikan. Salah satu pedagang di Pasar Melongwani mengatakan bahwa kenaikan harga ikan ini disebabkan karena pasokan ikan yang minim ya. Ikan tongkol saja sebesar pergelangan tangan orang dewasa ya, 3 ekornya itu bisa mencapai Rp50.000.

Ya, banyak nelayan tidak mau melaut karena cuaca yang ekstrim ya. Ya kemudian pendengar, untuk harga bawang di Melongwane, komoditas yang mengalami penurunan. Ya, salah satu pedagang juga mengatakan bahwa bumbu dapur ini ya turun dari Rp90.000 menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang putih tetap masih stabil, Rp70.000 per kilogram, tomat Rp25.000 per kilogramnya. Ya, untuk harga bumbu dapur jenis cabai rawit ya di pasar tradisional Melongwane mengalami penurunan. Dan pedagang mengatakan bahwa cabai turun itu dari Rp150.000 menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Ya, selain stok banyak ya, harga cabai juga karena pembelian dari Manado juga ikut turun.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Oi, gak kemana tuh?
4: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
3: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau nih, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja ngurusin orang.
3: Hei, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
5: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tuh belum bekerja.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, sambil terus ya melaksanakan aktivitas awal di pagi hari ini, ya saya masih terus temani Anda dengan lagu-lagu terbaik ya untuk menyemangati Anda di hari ini ya. Walaupun ada kalanya mungkin kita tidak mampu untuk melangkah ya, tapi selama kita tidak pernah berhenti ya, selama kita masih punya keberanian untuk melanjutkan, ya sudah pasti kita tetap akan ada di jalur yang ya tentu menuju kemenangan ya. Lelah itu memang biasa ya, manusiawi lah ya, siapa yang gak pernah lelah. Tapi jangan biarkan lelah mengalahkan tujuan yang ingin Anda perjuangkan. Ya karena setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini menjadi bagian dari jarak panjang yang suatu saat pasti akan membawa Anda lebih dekat pada impian Anda.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Dulu, banyak anak muda harus pergi jauh cari kerja, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Sekarang, perlahan itu mulai berubah. Ketika hasil alam kita nggak cuma dijual mentah, tapi diolah di sini. Pabrik berdiri, bengkel buka, lapangan kerja pun ikut terbuka. Anak-anak muda bisa belajar skill baru, dari mulai operator mesin, teknisi, sampai tenaga kreatif. UMKM sekitar pun ikut hidup. Warung makan ramai, kos-kosan terisi, ekonomi daerah bergerak. Hilirisasi bukan cuma soal industri, ini soal kesempatan. Kesempatan untuk bekerja di tanah sendiri, tumbuh bersama daerah sendiri. Karena ketika pekerjaan ada di dekat rumah, masa depan pun terasa lebih dekat. Hilirisasi membuka lapangan kerja, menguatkan Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik pendengar, hampir semua orang itu pasti akan berhadapan dengan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar hilang ya. Mana yang benar, mana yang salah? Nah pertanyaan ini memang muncul ketika harus memilih jalan atau mengambil keputusan. Bahkan ketika Anda menilai diri sendiri setelah melakukan sesuatu ya. Benar dan salah bukan sekedar dua kata yang berdiri sejajar ya, atau berseberangan lah gitu ya. Karena sebenarnya kedua kata ini kompas yang membentuk arah langkah karakter Anda. Ya seringkali kita mengira bahwa yang benar akan selalu mudah dikenali ya, dan salah selalu tampak jelas. Tapi kenyataannya tidak demikian, karena kebenaran kadang-kadang ya datang dengan konsekuensi yang justru lebih berat ya, menuntut keberanian, pengorbanan, kesabaran. Nah, kalau kesalahan seringkali hadir dalam bentuk yang menarik, nyaman ya, bahkan menguntungkan dalam jangka pendek. Ya itulah sebabnya banyak orang tersesat ya, karena tidak mengetahui kebenaran ya, tetapi karena mereka memilih mengabaikannya. Oke, baik pendengar, besok ya untuk partai yang diunggulkan ya, dua partai yang diunggulkan ini ada Argentina Austria yang akan main pada jam 1 dini hari besok. Kemudian jam 5 pagi Prancis versus Irak. Iya, dan diketahui pendengar, Argentina ya akan menghadapi Austria pada laga kedua grup J. Pertandingan ini menjadi ujian penting ya bagi kedua tim yang sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan. Ya, Argentina yang datang dengan kepercayaan diri tinggi ya setelah meraih kemenangan 3-0 atas Aljazair ya. Ini perhatian publik tentu tertuju pada kapten Lionel Messi yang memang menjadi sosok utama dari tim Argentina. Sementara Austria juga membawa modal positif ya setelah mengalahkan Yordania dengan skor 3-1. Ya, mereka berusaha menghentikan permainan Argentina yang diperkuat pemain berpengalaman. Dan pertandingan Argentina-Austria nantinya ini menentukan persaingan papan atas grup J karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan kedua. Sementara pendengar untuk Prancis dan Irak. Ya, Prancis hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Iya, tim Les Bleus akan menghadapi Irak pada besok hari. Ya, Prancis ya datang dengan kemenangan modal 3-1 atas Senegal. Sementara Irak ya berupaya bangkit setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Norwegia. Tim asuhan Didier Deschamps ya sempat kesulitan pada babak pertama saat menghadapi Senegal ya. Namun penampilan mereka akhirnya meningkat drastis setelah jeda. Sementara Irak yang tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya pada 40 tahun terakhir ada di grup yang dianggap sebagai salah satu yang tersulit sebenarnya ya. Namun setelah kalah dari Norwegia, singa Mesopotamia ini ya kini harus menghadapi runner-up Piala Dunia 2022 sebelum bertemu Senegal pada laga terakhir. Ya, jadi tim asuhan Graham Arnold ini butuh setidaknya hasil imbang lah ya untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Tapi menghadapi Prancis yang dua kali beruntun mencapai final Piala Dunia, ini menjadi ujian yang sangat berat ya bagi Irak. Ya, bagaimana untuk prediksi Prancis-Irak kemudian Argentina-Austria? Ya, nanti Anda bisa saksikan saja besok, kami siarkan secara langsung. Iya, jam 1 dini hari Argentina-Austria di fase grup J, main di Stadion Dallas.
Kemudian jam 5 pagi ya Prancis versus Irak di fase grup I, mereka main di Stadion Villa Delphia.

sama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Brasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga